Hai. Wong Reang semuanya, atau rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Hari apa ini ya? Ini ternyata hari Jumat. Hari Jumat di hari ke-12 di bulan Juni 2026. Apa kabarnya rekan Prima semuanya? Wong Reang sekabiani. Sehat ya, mudah-mudahan nih sehat paripurna semuanya, panjang umur dan juga lancar segala aktivitasnya hari ini dan seterusnya. Di hari Jumat berkah, di pagi hari ini bareng Putri Ayu di acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, mulakan ya acara pagi hari ini. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hayu rekan Prima semuanya, ditunggu nih yang ingin senam sehat bersama di pagi hari ini, yang merupakan agenda yang sudah rutin dilaksanakan di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, yaitu senam sehat bersama hari Jumat pagi. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7.03 menit lah. Ayo ini nih, hayu. Mana nih? Masih menunggu ya, karena belum dimulakan. Dan pagi hari ini boleh nih yang punya outfit atau kaos olahraga warna kuningnya dipakai. Kalau nggak punya ya pakai warna yang dipunya, nggak apa-apa. Jangan sampai karena memang dress code pagi hari ini itu warna kuning, karena nggak punya jadi nggak berangkat. Jangan sampai ya. Ayo ditunggu. Dan yang punya stick senamnya dibawa sekalian. Yang sedang monitor juga dari rumah selamat pagi, yang sudah standby di 95,8 FM. Nah, bisa didengarkan juga siaran kami melalui streamingnya di primafmindramayu.com atau melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Yuk kita joget dulu di pagi hari ini. Pantunnya belum nih Putri Ayu. Biasanya ada pantun di pagi hari. Oke lah ya, nanti deh. Yang penting kita joget dulu di pagi hari ini, biar nih segala pikiran-pikiran yang kusut-kusut seperti kabel yang semrawut karena mikirin harga BBM, terutama yang Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250. Bagaimana ya rekan Prima semuanya atau Wong Reang? Apakah kita jogetin aja? Jogetin aja yuk pagi hari ini. Semangat sehat semuanya.

gimana nih rekam prima semuanya? Jogetnya goyang tipis-tipis di pagi hari ini boleh? Boleh, biar lebih fresh lagi. Joget viral, ini judulnya joget viral KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Apa kabarnya nih Bapak Gubernur Jawa Barat? Sehat paripurna, mudah-mudahan terus lancar segala agendanya atau rencana-rencana kerjanya. Putri Ayu juga menyapa untuk pagi hari ini untuk yang amat terhormat Syekh Zaitun dan juga keluarga beserta Umi, Umi Farida, selamat pagi. Sehat paripurna selalu, panjang umur, dan terima kasih sudah setia selalu monitor Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, pantunnya nih untuk Wong Reyang semuanya dan juga rekan Prima yang hadir juga di live TikTok Prima FM Indramayu untuk pagi hari ini. Atau di detik ini Putri Ayu sudah membuka untuk live TikToknya. Silahkan dikepo-kepo nih yang sudah follow juga, thank you. Terima kasih yang sudah gabung, sudah join, terima kasih banget. Hari ini Putri Ayu mengenakan baju warna apa sih? Atau kerudung warna apa? Sesuai ya dengan ini nih hari ini, karena yang senam juga pakai kuning. Ya, pakai kuning juga. Tapi ini juga sih sesuai dengan gas LPG 3 kg yang ada di rumah, karena jarum penunjuk di regulator itu udah menunjukkan ke warna kuning. Itu tandanya atau artinya sebentar lagi harus nyari-nyari nih, nyari-nyari gas LPG 3 kg-nya. Karena kalau udah di warna kuning, sebentar lagi merah, habis ya. Kalau kata Bu Sukina mah harus ada serepnya dong, Mbak Putri. Biar nanti kalau pas lagi masak, lagi goreng ikan atau sedang nyayur kangkung, tiba-tiba mati gimana? Habis, terus harus nyari dulu ya kalau nggak ada serepnya di rumah. Iya sih, Putri Ayu hanya punya satu tabung gas LPG 3 kg tuh yang warna hijau melon. Jadi harus cari kalau udah habis deh. Karena kalau di warung kan memang harus menukar yang kosongnya terlebih dahulu kalau mau beli, iya kan? Atau ada yang boleh nih kalau pergi ke warung ambil dulu tabung gas yang udah ada isinya, tapi yang kosongnya menyusul kemudian. Pastinya gak boleh ya, pastinya harus menukar tabung yang kosongnya. Bagaimana untuk hari ini, untuk ketersediaan tabung gas LPG yang 3 kg di kawasan rekam prima semuanya, Wong Reyang yang ada di rumah sebagai pelaku usaha UMKM atau para pedagang di pagi hari ini, apakah kesusahan untuk mendapatkannya atau memang masih stok aman nih? Ya mudah-mudahan aman terkendali dan bisa lancar semuanya. Oke, pantun untuk semuanya di pagi hari ini, sama-sama bilang cakep ya. Pergi ke hutan membawa panah, cakep. Rencana ingin berburu rusa, hari Jumat penuh berkah, sambut dengan hati yang gembira. Iya ya, kita harus gembira deh pagi hari ini. Senyumnya mana senyumnya? Dan sudah minum apa nih di pagi hari ini untuk menghangatkan badan rekan prima semuanya? Karena sepertinya udah masuk musim kemarau ya. Karena pagi-pagi tuh udah terasa dingin banget gak sih? Dingin. Terus tadi pagi juga pas berangkat naik motor, berkabut tuh jalanan. Wah, ini udah musim kemarau nih, udah dingin. Jangan sampai tarik selimut lagi. Ayo bangun dan berolahraga nih bareng-bareng di Prima FM. Ada yang minum ini gak di pagi hari ini? Madu? Inilah secangkir madu merah. Oke, semangat semuanya di pagi hari ini. Selamat menikmati sarapan, yang sedang minum, yang hangat-hangat. Selamat pagi.

0: sini teh.
1: Minum es teh manis.
0: Regane murah. Terus awak iso seger.
1: Iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah. Hobi es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawar, ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Ya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane, rasane.
1: Ada lagi apa
0: ya,
1: bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya?

tambah ada kopi-kopi yang sedang nyeruput kopinya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut seperti tak lainnya dari Ngopi Say. Dan Ngopi Say ini hanya di Radio Prima ya, rekam Prima semuanya, hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan hadir setiap hari, acara Ngopi Say itu hadir setiap hari dari Senin sampai dengan hari Ahad, mulai pukul 7 sampai dengan 10 pagi setiap harinya, yang pastinya menemani semua aktivitas rekan Prima semuanya, daily activity-nya, rutinitas pagi yang memang super duper sibuknya ya. Sibuk-sibuk semuanya, tapi tetap semangat, tetap semangat karena ditemani oleh Ngopi Say. Pagi hari ini bersama Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran. Oke, oke, ini salamnya dari Kang Agus Suryana 73, ini dari Samarinda. Samarinda menyapa di pagi hari ini, dan infonya untuk pagi hari ini di Samarinda sana cuacanya sedang diguyur hujan. Wah, diguyur hujan, alhamdulillah ini berkah berlimpah ya bagi para petani. Karena di Samarinda sana itu masih banyak sawah-sawah, masih banyak petani. Oh iya iya iya, oke. Putri Ayu menyapa nih pagi hari ini untuk para petani. Halo, selamat pagi Bapak Tani dan Ibu Tani di pagi hari ini. Kalau di wilayah Mekarjaya, Gantar menuju Radio Prima FM yaitu daerah Haurkolot, itu kalau melihat sawah tadi pagi sudah menghijau, ijo royo-royo pokok kemah ya. Para petani ini sudah memasuki tahap perawatan padi, penyemprotan maupun pemupukan. Nah, padi-padi di pagi hari ini sudah menghijau, terus sudah keluar malai. Malainya keluar serempak mudah-mudahan, dan mulai nih pengisian bulir-bulir padinya. Bismillah, bismillah untuk hasil panen di musim tanam kedua ini dapat sesuai dengan harapan dan sesuai duga, sesuai juga dengan berapa biaya yang sudah dikeluarkan di musim tanam kedua ini. Memang sih kalau di musim tanam kedua di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu biasanya sih kekurangan air ya, apalagi kalau sawahnya itu sawah tada hujan, bukan sawah yang irigasi, pastinya kekurangan air. Nah tadi juga Putri Ayu lihat Pak Tani sedang menggulung-gulung apa itu, selang ya, selang air untuk mengairi sawahnya, pastinya dengan menggunakan ini ya, mesin sedot air. Nah ini salah satu fenomena yang terjadi saat ini juga. Di sana sini banyak emak-emak yang menjerit-jerit nyariin gas LPG 3 kg. Katanya langka atau kekurangan. Nah kebiasanya nih para petani juga menggunakan gas LPG 3 kg nih di untuk sedot air. Jadi rebutan nih. Rebutan ya, rebutan untuk pemakaian gas LPG 3 kg. Di Samarinda bagaimana nih Kak Suryana 73 untuk ketersediaan gas LPG 3 kg ya? Ayo bisa request lagu pagi Kakak. Boleh request lagunya enggak? Oh, boleh. Boleh, silahkan request lagu yang bisa di request di pagi hari ini. Ada lagu dangdut remix, dangdut koplo, pop dut, itu bisa banget, silahkan. Request lagu Bener Ku Sayang Dirimu bagai nanti ya dicarikan. Oh, masih lancar nih. Kalau di kawasan daerah Samarinda sana itu gas LPG 3 kg masih lancar jaya. Oke. Lalu bagaimana nih ketersediaan bahan bakar kendaraannya? Karena tadi pagi Mas Putri Ayu melintas di pom bensin yang terdekat di sini yaitu di daerah Kiara Kurung, tampaknya tidak ada antrian kendaraan yang mengisi bahan bakar di pom bensin, karena ternyata ada tulisannya, ada tulisan plang di situ kalau Pertalite itu sedang dalam pengiriman. Ya iya ya, berarti kan kosong ya.
jadinya gak ada yang ngantri. Bagaimana nih? Di saat Pertamax naik, lalu ketersediaan Pertalite juga di pom bensin tadi juga kosong. Lalu apa solusinya nih agar bisa tetap berangkat kerja ya? Agar selalu bisa berangkat kerja yang memang sudah diburu-buru jam kerjanya, tapi mau isi bensin Pertalite kosong, atau mau isi Pertamax yang sudah naik. Ternyata Pertalite sama Solar selalu antri panjang kalau di Samarinda. Aduh, ngomongin tentang bensin mulu ya, atau gas LPG nih yang memang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Oke, kita lanjut lagi di ngopi say. Ada mobil dan bensin berikut ini, karena sama-sama ini ya, saling terkait. Bagikan sendok dan garpu juga saling terkait, rekan prima. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tetap semangat.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sius Rengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Asik, asik, asik, asik. Wah, rasanya nih sini seperti sedang ada sound horik ya. Karena jedak-jeduk banget ini. Tuh, suaranya sampai menggema ke ruang siaran. Nah, Kak Lia Samira juga ingin diperlihatkan untuk ini ya. Senam sehat bersamanya pagi hari ini. Sebentar, nanti diperlihatkan senam sehat bersamanya.

kopi pahitnya wis diseruput Kak Agus Suryana. Di Samarinda sana sudah ngasih kopi nih pagi hari ini 3 gelas. Nah, Rastim, kalau Putri Ayu dikasih kopi 3 gelas bagi-bagi ke siapa nih? Dan juga gorengannya 3. Oh, mau ngikutin senam dari rumah nih. Gak ada yang gendong, mau ke Prima FM. Ayo goes, goes, goes, goes. Dari rumah ke Prima FM. Kalau gak ada yang gendong. Seru kali ya. Kalau naik sepeda, goes ke Prima FM bareng-bareng untuk senam. Asik kan, asik. Asik ya. Karena untuk goes ini atau naik sepeda sudah sejak lama ya dilaksanakan di Mahat Azaitun sebelum adanya krisis saat ini mengenai krisis energi. Nah, di Mahat Azaitun udah lama untuk goes atau bersepeda dari satu asrama ke tempat pembelajaran atau dari tempat pembelajaran ke rumah makan. Tapi kalau para pelajar, kalau para pelajar itu berjalan kaki, rekan Prima, berjalan kaki dari satu gedung ke gedung yang lainnya, bahkan ke jalan kaki juga ke tempat olahraga yang ada, terus ke sarana-sarana yang lainnya, ke Masjid Rahmatan Lil Alamin juga jalan kaki nih para pelajar di Mahat Azaitun. Dan di Mahat Azaitun bebas ya dari yang namanya polusi udara, karena kendaraan bermotor itu masuk ke lingkungan Mahat Azaitun hanya sebatas sampai tempat parkiran, dan selanjutnya bagi sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun boleh menggunakan bersepeda atau jalan kaki juga boleh, apalagi jalan kaki ya. Sepedanya langka katanya. Kak Lia gak ada sepeda juga. Oke ya, nah sudah minum kopi, sudah ngeteh pagi hari ini. Kalau rekan Prima semuanya, ngopi apa ngeteh nih? Karena manfaat minum teh juga tanpa gula itu juga bagus sekali ya rekan Prima. Karena teh tawar itu sangat baik untuk kesehatan, bebas kalori, kaya akan antioksidan, dan manfaat utamanya itu ada pengendalian berat badan. Siapa nih yang sedang mengendalikan berat badannya? Teh tawar ini salah satu pilihannya juga ya. Juga menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol jahat dalam darah atau LDL, terus menjaga kesehatan gigi, serta memberikan efek relaksasi yang baik untuk meredakan stres dan menjaga kesehatan jantung. Ini salah satu manfaat kalau kita minum teh tanpa gula atau teh tawar. Ada teh yang gak bisa ditawar tuh, ya teh pakai gula ya. Salam dari Palembang hadir, dah ngopi ini Kak Ali Musa udah ngopi. Salam buat semuanya. Oke, salam buat semuanya dari Kak Ali Musa yang ada di Palembang. Wah, kalau ngomongin tentang Palembang ini kangen deh Putri Ayu dengan namanya empek-empek Palembang. Empek-empek Palembang tuh enak banget ya, asli ada kerasa ya kalau kita makan empek-empek Palembang, ikannya terasa, terus bumbunya itu apa kuahnya itu enak banget kalau asli dari Palembang. Kalau di Haurgelis, Gantar, Putri Ayu belum menemukan pempek yang seenak yang Palembang sana. Kak Ali Musa nih, kalau Putri Ayu ngomongin gini jangan-jangan pengen ngirimin paket ya. Paket empek-empek dari Palembang. Sudah pernah makannya ya pempek Palembang, nanya nih Kak Ali. Udah pernah, karena pernah ada wali pelajar dari pelajar Madrasah Tsanawiyah di Azaitun, itu asalnya dari Jambi, itu pernah ngasih tuh ke Putri Ayu pempek Palembang. Enak, kayak asli soalnya dari sana.
Tapi begitu nyari-nyari di kawasan Haurgelis, Gantar itu kok gak ada ya yang jualan pempek seenak aslinya yang di Palembang sana. Apakah memang bukan asli orang Palembang nih? Jadi resepnya masih ada yang kurang-kurang ya. Atau rekan Prima semuanya Wong Reang tahu nih di mana nyari pempek yang enak daerah sini? Boleh dong di komen-komen. Ada loh Mbak Putri daerah sini gitu. Boleh, boleh di info-info. Oke, Kalia Samira ditunggu ya. Nanti Putri Ayu ini kameranya ke arah yang senam. Bagaimana nih rekan Prima semuanya yang monitor, boleh diinfokan di grup Fans Sura, Fans Family Prima semuanya pagi hari ini suara radionya termonitornya bagaimana? Jelaskah? Mudah-mudahan jelas dan cerah mencerang untuk pagi hari ini. Aki minum teh udah, yang udah minum kopi udah. Atau sarapannya pagi hari ini dengan yang rebus-rebusan? Sarapan dengan yang rebus-rebusan, asik banget ya. Singkong atau ubi rebus untuk pagi hari ini sarapannya, bukan dengan nasi. Tapi kalau orang Indonesia bilangnya kalau belum makan nasi, belum makan ya. Nasi, meskipun udah makan lontong atau nasi uduk atau bubur ayam, tapi bilangnya belum makan nasi nih. Sarapannya ada yang bilang karo blengep. Wah, ini makanan khas Indramayu. Namanya blengep. Blengep ini makanan khas Indramayu ya, blengep. Nah, siapa nih yang udah pernah makan blengep? Atau yang belum, cari di mana tuh. Rekan Prima atau Wong Reang, infonya untuk harga aci tepung tapioka bagaimana nih di pagi hari ini? Apakah ada kenaikan harga? Karena kemarin dengar dari salah satu pemilik toko sembako atau warung itu, kasihan sekarang gimana nih yang jualan gorengan seperti cilok atau yang memakai bahan aci, cireng ya, cireng, cilok, atau yang depannya ci itu, cileng, cilok, cilor, apalagi itu harga acinya menanjak naik loh gitu. Benar nggak yang punya warung nih untuk daerah Haurgelis, info-info untuk harga aci? Terus kalau para pedagang yang menggunakan aci nih bagaimana? Menaikkan harga jualannya kah? Yang tadinya 1000, cilok 1000, cilor, cireng jadi berapa ya? Kalau harganya naik.

Oke, ternyata nih ada yang langsung info, langsung komen-komen di live chat Prima FM Indramayu. Di live TikTok Prima FM Indramayu, ternyata harga tapioka ini di Samarinda 18.000 per kilogramnya, 18.000. Terus tapi ada yang info 14.000. Ini di mana 14.000, Kak Sosial? Kak Sosialita. Ya, info-infonya boleh di info-info untuk berbagi-bagi informasi di pagi hari ini, acara Ngopi Say, untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Putri Ayu temani sampai dengan pukul 10 di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan rekan Prima semuanya, Wong Reang, bisa nih untuk kalau hari Jumat seperti yang sudah dilaksanakan rutinir di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan nanti ada langsung untuk siaran, yaitu pelaksanaan sholat Jumat, baik itu khutbah, zikir maupun tausiah dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun untuk di hari Jumat ini di tanggal 12 Juni 2026. Jangan sampai dilewatkan untuk kebersamaannya, mengikuti langsung untuk sholat, pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Makhat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Dan pagi hari ini di sesi jam yang kedua, rekan Prima boleh, Wong Reang sekabiane boleh untuk gabung untuk berbagi informasi di 0853-2189-9582 teleponnya boleh, atau berkirim pesan boleh banget, ditunggu oleh Putri Ayu ya. Ditunggu, kita ngobrol pagi-pagi hari ini biar makin semangat lagi. Di pagi hari ini boleh request lagunya yang memang jadi favorit, yang bisa bikin rekan Prima atau Wong Reang semuanya semangat. Ngomongin tentang ikan juga, karena pempek itu bahannya juga dari ikan, dari tepung tapioka juga. Putri menyapa nih di pagi hari ini untuk para nelayan. Selamat pagi untuk para nelayan. Apakah di beberapa hari ini ada kegiatan untuk menangkap ikan di laut? Bagaimana hasil tangkapannya di musim saat ini atau di bulan Juni ini? Apakah banyak hasil tangkapannya? Terus harganya bagaimana? Apakah harganya sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh para nelayan dalam mencari ikan? Dan selamat pagi yang ada di TPI Karangsong, apa kabarnya pagi hari ini? Apakah ada kegiatan di daerah sana atau hanya di darat aja ngerapihin jaring-jaringnya? Boleh info-info ya yang ada di daerah Losarang, daerah Eretan atau daerah Karangsong sana yang memonitor, boleh di info-info. Jangan kemana-mana rekan Prima semuanya, nanti kembali dengan Putri Ayu di Ngopi Say. Jangan ya dek ya, kenapa? Jangan kebut-kebutan. Kalau sedang berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan.

Suka di sesi jam yang kedua di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya laju. Di sesi jam ini boleh banget nih nomor teleponnya nih yang hadir di Live TikTok Prima FM, juga yang sedang nonton radio 0853-2189-9582 itu yang bisa dipergunakan. Oke, yang ada di rumah selamat pagi, yang monitor Radio Prima FM melalui radio analognya, bagaimana nih termonitornya? Termonitor dengan jelas kah pagi hari ini? Boleh info-infonya, komen-komennya boleh. Karena tadi lagunya meskipun no comment, no comment, no comment, tapi harus komen ya. Harus komen nih pagi hari ini di Ngopi Say bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Nah, Rasim biasanya nih komen-komen nih untuk suara radionya pagi hari ini boleh. Atau Ibu Sukina, Bu, Ibu Sukina, cabai rawit berapa nih harganya pagi hari ini atau di hari Jumat ini? Karena Putri Ayu sudah ngecek dapur tuh tadi pagi. Wah, mau bikin nasi goreng. Cabainya ternyata gak ada ya. Cabainya gak ada. Aduh, kehabisan. ada Mama Indah tuh udah selesai menyapa-nyapa Putri dari luar sana. Mimi Saminah juga, Dada-dada, Teh Soleha juga. Sehat selalu nih yang sudah hadir untuk Senam Sehat bersama rekan Prima pagi hari ini. Ada yang nanya nih, ini Radio Prima FM Mandi Rancan, ada yang nanya begitu nih rekan Prima. Oke, adakah siapa nih yang nanya? Oke, Putri aja jawab ya, ini Radio Prima FM, ini yang di daerah Haur Kolot, Haur Gelis ya, Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2, Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat. Katanya pernah kesini, sering. Oh, sering ya, tahun berapa tuh? Oke ya. Nah, ini karena Putri Ayu tadi nanya harga cabe ya, harga cabe. Tapi ini kalau di Kalianda Lampung nih, harga cabe keriting di Kalianda Lampung itu Rp48.000. Kemarin borong buat oleh-oleh. 48.000 per kilogramnya nih cabe keriting. Tapi kalau di Haur Gelis berapa nih harga cabe keritingnya, cabe rawitnya? Boleh info-info untuk daerah Gantar, Haur Gelis. Kalau daerah Sulawesi bagaimana nih? Daerah Sulawesi, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Karena ada yang salam kenal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan untuk Wong Reang Sekabiani. Salam ya. Dari yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kang Salman, Kang Galman. Kang Galman ya. Selamat pagi, salam kenal Kang Galman. Udah follow juga akun TikTok Prima FM. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat semuanya untuk pagi hari ini. Pak Wo juga selamat pagi. Nah, selain cabe, harga kebutuhan pokok bagaimana nih pagi hari ini? Minyak. Kalau beberapa kemarin nih harga minyak, kalau Mama Titan info masih di harga Rp22.000 ya. Bagaimana untuk hari ini? Karena kalau pedagang gorengan atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memang banyak menggunakan minyak goreng itu harus mikir-mikir panjang juga untuk menaikkan harga dagangannya ya kan, di saat kebutuhan yang lainnya juga naik. Nah, harga kedelai impor juga bagaimana nih pagi hari ini untuk para pelaku usaha tahu dan tempe, untuk harga kedelai impornya bagaimana untuk pagi hari ini? Boleh di info-info yang baru aja belanja kedelai. Kalau harganya naik juga, bagaimana nih solusinya? Bagaimana untuk para pelaku usaha tahu dan tempenya? Apakah akan mengecilkan ukuran tahu dan tempenya atau menaikkan harga?
menaikkan harga untuk tahu dan tempe. Oke ya, pastinya ada strategi tersendiri bagi para pedagang. Bismillah, dagangnya laris manis Tanjung Kimpul, dagang habis uang pun kumpul, yang sedari tadi pagi sudah mulai dagang atau sedari tadi pagi sudah buka lapak dagangannya. Nah, biasanya hitung-hitungan nih, ngitung-ngitung pagi hari yang sedang dagang. Ada si Jidiping Selawe, Selawe ya, si Jidiping 10. Selamat pagi semuanya.

0: minumlah multivitamin Ultra Cup.
1: Ultra Cup multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tahu.
0: Hey, apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa? Pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Hah? Nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tahu nih jawabannya teh. Bang, gak tahu nih bang jawabannya.
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: Itu tuh semangat ya, Wong Reang semuanya, rekan Prima, dengan resesi dunia saat ini. Itu judul lagunya dari miliknya Era Shakira. Apakah sekarang atau saat ini akan menjadi krismon jilid 2 ya, krisis moneter jilid 2. Ada yang banyak yang beropini seperti itu. Dan tadi ada Nafira Cantika dan juga Nabila 1 atau 2. Itu judul lagunya. Kang Ibeng pernah, Putri Ayu tanya, kalau saat ini nih milih beli bedak untuk istri atau beli beras untuk makan sehari-hari, atau milih beli bahan bakar kendaraan. Ternyata memang gak bisa dipilih ya, semuanya harus terpenuhi. Bahan bakar kendaraannya juga harus terpenuhi karena perlu transportasi kemana-mana. Terus sembakonya untuk bahan pokok di rumah juga perlu. Jadi semuanya perlu nih, gak bisa milih yang mana yang mau didahulukan. Kalau suruh milih antara sembako maupun bahan bakar kendaraan dari rekan Prima semuanya. Oke, dan di pagi hari ini mudah-mudahan rekan Prima ini sudah dari pagi sudah bangun, sudah melaksanakan aktivitas, tidak ada yang merasa gimana ya hari ini gak semangat gitu. Harus semangat, harus semangat semuanya, karena jangan sampai kita merasa rugi ya di hari ini. Waktu terus berjalan dari hari ke hari. Sekarang aja udah tanggal 12 rekan Prima. Dan waktu itu ada tiga ya, terbagi dalam tiga. Ada masa lalu, ya sudahlah, masa lalu biarlah berlalu dan udah lewat. Dan masa sekarang dan masa depan, apa yang harus dilakukan untuk masa lalu ya? Kalau masa lalu karena udah berlalu, kita harus ini ya, ada perbaikan-perbaikan, berubah. Kalau untuk masa sekarang, kalau untuk masa sekarang yang sedang kita jalani, ya harus bersyukur masih diberikan nikmat sehat, masih bisa beraktivitas. Terus kalau kita udah sering bersyukur, akan ditambah nikmatnya. Nah, untuk masa depan, masa hadapan juga jangan sampai dilupakan, harus berdoa. Berdoa dan juga punya target, punya rencana, punya planning, punya harapan dan punya cita-cita untuk kedepannya bagaimana. Dan ada yang bilang duit ya, doa, usaha, ikhtiar dan juga tawakal. Dan ibarat waktu juga ibarat pedang yang akan menebas kita sewaktu-waktu. Begitu juga nih bagi para pelajar di Mahat Al-Zaitun, gak pernah yang namanya waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Karena banyak kegiatan ya rekan Prima, banyak kegiatan. Setelah sore itu kan ada kegiatan untuk berolahraga dari sarana prasarana yang ada di Mahat Al-Zaitun. Dan ada nih salah satu Sabta Janji Dharma Bakti yang memang seluruh pelajar dari Mahat Al-Zaitun sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran juga selalu untuk bersabta janji Dharma Bakti. Salah satunya, saya akan berdisiplin dalam waktu, ruang dan niat. I commit to discipline in time, space and attention. Tuh ya, yeah. Betul gak Bunda Yuniasari? Apalagi Bunda Yuniasari juga di Sumedang sana punya banyak kegiatan, harus berdisiplin dalam waktu. Ya kan Bunda? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka ngopi say.
1: Merdeka. Diseruput kopinya, semangatnya lanjut.
0: Iya, oke. Wis diseruput kopi nih.
1: Seruput. Selamat pagi Mbak Putri yang ayu. Ya oke, pokoknya
0: pagi hari ini
1: Bunda lihat-lihat di berandanya. Waduh, itu licinnya, senamnya kok banget-banget Tapi ada yang bunda nggak itu belum bunda yang
0: apa tuh?
1: Itu tanya yang mana ya?
0: Yang mana?
1: Ya, pokoknya yang bunda cintai lah.
0: Gitu. Tahu
1: lama belum pernah.
0: Apa tuh?
1: Yang kakinya ke depan,
0: ke belakang, ke samping. Gitu. Ya. itu
1: praktek.
0: Itu judulnya Jimmy Jimmy aja aja Bollywood ya, Indiaan.
1: Iya, tadi tadi usulin bunda pengen nyoba ini, cek bunda terus kebetulan kan sekarang Jumat di Prolanis tapi bisa juga gitu.
0: Terus
1: tadi kayak gini, tapi aja emang sih yang namanya yang udah tua mah, aduh cenah susah,
0: keserimpet kakinya.
1: Lihat Mbak Putri juga ya, Mbak Putri mah yang pas.
0: Gitu. Iya, Bun.
1: Seneng banget tadi praktek.
0: Oh, udah dipraktekin, alhamdulillah. Minta ke ininya, instrukturnya.
1: Iya, disuruhin ke instruktur teh. Ini coba yang ini.
0: Yang ini
1: teh sampai kata bunda teh sambil diliatin kan. Yang TikTok-nya
0: iya.
1: Mbak Putri.
0: Iya, seru itu.
1: Iya. Iya, banyak yang tua-tua mah ya lama sih, tapi kalau mudah-mudahan
0: cepet ya, nangkep ya. Yang penting dibawa happy, bunda. Bawa sambil senyum. Ntar saking fokusnya ngeliatin gerakan, malah jadi cemberut.
1: Iya. Iya betul. Fokus kan lihat gerakan, jadi yang lain terabaikan.
0: Nah, iya.
1: Fokus gerakan itu.
0: Padahal harus happy saat kita sedang berolahraga.
1: Iya. Iya.
0: Karena hormon-hormon hormon bahagia ya, itu akan hormon-hormon yang bahagia akan keluar saat kita sedang berolahraga.
1: Betul, Mbak. Betul itu, Mbak Putri. Makanya bunda mah, meskipun bunda udah tua, tapi bunda emang gak banyak yang lain-lain gitulah. Bunda emang alhamdulillah kata anak-anak juga tinggal menikmati sisa-sisa usia bunda. Jadi bunda itu tadi happy banget.
0: Alhamdulillah gitu. Karena terlaksana atau tercapai nih, pengen gerakan yang itu ya.
1: Iya. Iya. Sampai gerakan yang tangan itu geningan Mbak Putri, ke depan buka, belakang tutup, gitu teh. Itu teh mengasah otak kita juga ya.
0: Iya betul. Betul bunda, karena kita bisa juga mencegah kepikunan atau nah itu dengan menghafalkan gerakan-gerakan.
1: Betul.
0: Selain selain membaca juga melakukan senam dan itu juga salah satu cara.
1: Iya.
0: Ada ada tamu, Bun. Kok ada suara bel?
1: Siapa? Iya.
0: Terima kasih nih Pak Salim. Iya Pak Salim.
1: Oh yang Ron ya. Ya bentar. Mbak Putri maaf.
0: Iya.
1: Ini ada yang mau ngambil galon dulu. Kan bunda mah satu bulan gitu.
0: Oh gitu.
1: Dua tiga juga. Bentar ya. Maaf ya.
0: Iya oke. Iya bunda, terima kasih Bun. Waalaikumsalam. Dadah bunda Inyasari yang sedang berbahagia pagi hari ini. Iya ya Pak Salim. Pak Salim ini salam buat Bunda Yuniasari, udah ngirim gorengan dan juga kopi pagi hari ini. Kak Ali Musa dari Palembang ingin coba telepon. Kak Ali boleh dicoba teleponnya ini 0853 2189 9582. Kalau tadi dari Sumedang, yang memang terkenal dengan tahu Sumedangnya ya. Sekarang ukuran tahu Sumedang bagaimana tuh, masih seperti semula atau memang diperkecil ukuran tahu Sumedangnya, atau memang naik harganya ya? Oke, sebelum nanti diputarkan lagu yang sudah di request, sampai Bunda Yuniasari gak sempet request lagu ya. Karena ada yang antar galon. Oh iya, ngomong-ngomong tentang galon air juga, Rekan Prima atau Wong Reang, ada yang jualan ini gak? Air minum isi ulang atau RO, saat ini berapa tuh harga per galonnya? mungkin ada yang jualan di rumah. Karena kalau Putri Ayu juga ada jualan juga di rumah, yaitu galon isi ulang. Itu naik harganya dari yang ngirimnya itu sudah naik 1000 per galonnya. Jadi Putri Ayu juga jualnya juga dinaikkan lagi ya 1000. Masa sih dari yang ngirimnya naik 1000 jualnya tetap nanti gak dapat ya keuntungan kan? Karena kalau dagang kan nyari keuntungan meskipun sedikit, tapi lama-lama kan menjadi bukit. Apalagi modalnya terus-terusan diputer-puter modal terus, tapi jangan sampai nih modalnya kepake buat yang lain, nanti gak bisa muter tuh dagangannya. Baik, untuk pagi hari ini nih, di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Oh iya, pada semalam nih, hari Kamis malam di 11 Juni 2026, di Mahat Azaitun atau tepatnya di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, ada giat yaitu rangkaian Yaumul Jum'ah yang diawali dengan sholat mahri berjamaah, lalu khataman Al-Quran yang dilantunkan husu ya oleh para pelajar, dan dilanjutkan juga dengan baca atau zikir, zikir Asmaul Husna dan Asmaul Nabi. Yang ngomong tentang Asmaul Nabi itu kan ada 201 ya rekan prima, 201 ini jadi ingat tentang Menara Masjid Pemuda dan Perdamaian ini yang tingginya mencapai 201 meter. Lalu kegiatan di Kamis malam di Masjid Rahmatan Lil Alamin Masjid Azaitun ditutup dengan pelaksanaan sholat isya berjamaah. Terus menariknya apa nih? Menariknya kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir, secara bergilir berdasarkan jenjang dari pelajar, mulai dari pelajar kelas 11, terus pekan selanjutnya kelas 10, atau pekan selanjutnya kelas 9. Nah, tujuannya apa nih? Tujuannya ini tidak hanya mendidik ya, tidak hanya mendidik, tapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap keilmuan dan juga spiritualitas pendidikan berasrama. Dan setiap pelajar itu memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari ibadah bersama yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun. Terus kalau di hari Jumat juga ada kegiatan rangkaian Yaumul Jum'ah, yaitu di Jumat pagi ada kegiatan Qobliyah Jum'ah. Nah, Qobliyah Jum'ah juga dilaksanakan oleh seluruh guru, terus eksponen, yayasan, dan dosen serta tenaga kependidikan, dan juga dari IAI Al-Aziz karyawan juga ada, dan perwakilan pelajar juga berkumpul nih untuk mendapatkan tausiah dan arahan langsung dari yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun. Dan kalau hari Jumat siangnya juga ada sholat Jumat, rekan prima, sholat Jumat. Dan nanti juga akan disiarkan langsung oleh Radio Prima 958 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat, langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun. Jadi jangan dilewatkan. Terus ya hari ini apa ya dari yang amat berhormat Syekh Azaitun, mudah-mudahan sehat selalu dan lancar untuk segala urusannya. Salam dari Kalijati, Subang. Selamat pagi Kalijati, apa kabarnya untuk daerah Subang, daerah Kalijati Subang, termonitor dengan jelas kah? Tadi soalnya ada Pak Eman, terus yang ada di Subang Kota juga termonitor dengan jelas untuk pagi hari ini. Radio Prima FM, radio yang ada di Horgelis Indramayu Barat. Bagaimana kalau kita sekarang lihat bunga-bunga? Karena di sini ada bunga-bunga yang bermekaran di halaman parkir Radio Prima FM. Tapi asik juga kalau pagi hari ini sambil siram-siram kembang, siram-siram bunga, sambil dengerin Radio Prima FM.

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh?
1: Serem ya. Ini burung kuntilanak tuh kayak.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah. Enggak
2: ada. Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek. Kur ketembek.

setuju nggak rekan prima semuanya dengan pernikahan dini? Ya, Bu Tuti ya. Biasanya nih ya, kalau Bu Tuti mah pengennya pendidikan anak-anaknya seperti Neng Nisa itu dapat setinggi-tingginya untuk pendidikan anak. Jadi gak akan nikah duluan ya Bu Tuti ya, bener gak Bu Tuti? Dan juga bagi Woreang semuanya, pengennya juga pendidikan anaknya setinggi-tingginya terlebih dahulu, baru nanti ya, baru nanti bisa untuk pernikahan. Bulan ini masih banyak yang melaksanakan pernikahan ya. Pernikahan untuk di bulan Juni masih rame kayaknya. Undangan di rumah putri aja juga masih ada 2. Masih ada 3 yang belum ini nih, belum saatnya karena besok nih hari Sabtu ada berapa undangan. Jadi tetap harus semangat. Semangat. Narasti, kemana aja Nang? Kawasan Bukit Sukitani Laban. Gimana suara radionya Nang? Nanti Narasti bisa gabung di setelah jam 9 ya Nang, karena kita mau ganti sesi terlebih dahulu untuk ngopi say. Dan pagi hari ini juga ada Mama Titan ngopi say, kopinya di Seribu Semangat Lanjut. Suara radionya bening, bagus Mbak Putri. Oke, Teh Soleha juga pagi Mbak Putri ngopi say, kopinya di Seribu Semangatnya Lanjut. Suara radionya bagus, jelas, bening, bagus. Oke, info-info ya dari Wong Reang, dari rekan prima yang ada di grup fans tour pagi hari ini. Oke lah ya, karena bagus suaranya bening, kita goyang dulu terlebih dahulu. Goyang, goyang senggol dari miliknya Duo Mireng. Oke, boleh nanti gabung teleponnya 0853-2189-9582 di sesi jam ketiga. Putri temani sampai dengan jam 10 pagi hari ini di Jumat 12 Juni 2026. Ada yang ulang tahun gak pagi hari ini? Ayo dong, boleh info-info yang ulang tahun hari ini.

0: bulan merindu. Ada yang rindu-rindu gak rekan Prima semuanya? Ini kan udah hari Jumat ya. Hari Jumat, nah besok akhir pekan nih, weekend, hari Sabtu dan Minggu. Mungkin udah rindu-rindu dengan saudara, atau dengan kerabat, atau dengan family yang ada di kampung. Terus ingin pulang kampung untuk bersilaturahmi karena sudah mungkin berapa lama tidak pulang kampung untuk ketemu dengan yang tercinta. Keluarga memang namanya keluarga itu adalah yang penting untuk kita. Ya, benar enggak Narastim? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ya, bisa.
1: Semangat jalan.
0: Iya dong, tetap semangat ya Narastim ya.
1: Oh iya, semangat.
0: Harus dong. Putri Ayu kira Narastim sedang tarik selimut.
1: Oh, kenapa bisa mengatanya tarik selimut?
0: Iya, karena biasanya Narastim kan
1: lagi
0: apa? Apa?
1: Putri.
0: Kenang apa, Wingi?
1: Iya, karena mau berduaan kamu udah rancang-rancang.
0: Ademnya rumah tangga ya.
1: Oh, kenapa menghilang begitu?
0: Langsung naik itu karpet terbang ya. Aladin. Aduh, rekan Prima, Wong Reang pada dugalku karena kemarin sore sedang siaran Tarling Fansura, tiba-tiba langsung off radionya ya. Iya, kemarin kan ada perbaikan, Nang. Jadinya langsung. Pantesan. Sekarang suaranya bagus kan?
1: Iya.
0: Nah, berarti jangan.
1: Iya, kemarin-kemarin menghilang. Jadi ada pembenahan, ada pemberesan.
0: Nah, iya. Jadi ini aja dugal maning. Iya, langsung dong. Nah, ini salah satu bukti nyatanya ya. Kalau pagi hari ini suaranya bening,
1: papanya
0: bagus.
1: Jangan.
0: Betul. Harus namanya kita positive thinking.
1: Nah, jangan
0: negative thinking dihilangin, nanti akan merusak pikiran kita. Betul. Hati kita nanti juga jadi kotor juga. Penyakit hati itu kan enggak boleh ya.
1: Jangan
0: bersihkan
1: hati.
0: Hati nurani,
1: jangan rohani. Betul. Kan jerene malam Jumat ini malam yang penting.
0: Ya.
1: Doa apa yang diharapkan?
0: Betul.
1: Kita harus beribadah dari maghrib sampai malam, jangan tidur.
0: Betul.
1: Doakan orang yang sudah ada, yang masih ada, itu semua.
0: Makanya di Mahat Azaitun semalam ya, di Kamis malam 11 Juni ada untuk doa bersama, zikir, khataman Al-Qur'an, asma, zikir Asmaul Nabi, Asmaul Husna. Iya, itu ya. Jangan ilangin dong. Rasa-rasa kecewanya. Iya, karena ada tombo ati ya. Tombo ati iku lima perkara nih. Iya. Betul. Alhamdulillah sehat, Nak. Wis dada-dada bye-bye. Sudah di depan radionya masing-masing nih pagi hari ini.
1: Pada kumpul, pada komplit, ada semua.
0: Ada Mama Indah, ada Tete Soleha, ana Mama Nenen, ana Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Iya, Mimi Ratmina malah ngasih apa tuh? Buntelan ya.
1: Buntelannya apa tuh, Teh? Dibagi dua, Teh.
0: Iya, siji-siji ya.
1: Minumannya dibagi dua nih, gelasan nih,
0: Iya, ini Mang Wanta juga kehilangan kemarin sore Jerene. Primane hilang. Cukup satu kali. Cukup satu kali. Kehilangan tongkat ya. Nah, kemarin itu ada yang datang ke sini Nang Rastim sore. Itu dari kawasan Sukra. Iya, namanya kenalin kemarin namanya adalah Mama Iip.
1: Mama Iip.
0: Oh, iya, narasim kenal. Waduh.
1: Kenapa nggak bilang-bilang jam berapa tuh?
0: Jam pas mau jam karaoke, katanya pengen karaoke live. Tapi maaf.
1: Nggak berhasil, bukan?
0: Iya.
1: Belum
0: ininya rezekinya.
1: Iya,
0: pas
1: aduh,
0: banget.
1: Makanya
0: Iya. Nah akhirnya Putri Ayu kan bilang ke Mama Iip, Mama Kang Kumis, hari Minggu ya datang ke Prima FM, bareng-bareng dengan rekan Prima semuanya, Wong Reyang yang ada di sini. Iya, nanti bisa karaoke live, betul.
1: Dari rumahnya jam 7.
0: Iya, tapi Jerene ada kondangan dulu pagi. Jadinya setelah dari kondangan deh Mama Iip sini.
1: Nanti.
0: Iya, dari hari Minggu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ya betul-betul Mimi lagi. Itu pen lawas itu.
0: Betul. Akhirnya kan Putri Ayu bilang nih Mama Iip, udah ayo gabung-gabung semua nih di Prima FM. Nah,
1: gitu.
0: Ternyata udah nge-save nomor Prima FM kemarin Putri Ayu cek. Iya, udah nge-save nih Kang Kumis. Iya, ayo telepon gitu. Ya udah deh Neng, besok pagi coba ya mau telepon gitu.
1: Dari Cukra Tegal Taman apa ya? Apa nih Cukranya?
0: Tegal Taman, Jerene. Ayo, Mbak Putri, ajakin nih sama Mama Iip ke Tegal Taman, nanti ke laut gitu. Jalan-jalan,
1: laut, jalan-jalan
0: ke pantai gitu.
1: Kapan-kapan teman-teman Prima. Apalagi Mama Anta udah kentang.
0: Jerene dagang juga, punya dagangan.
1: Setiap hari Minggu monitor terus kayaknya sih.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ya,
0: alhamdulillah.
1: Yang lama-lama kan muncul lagi, bisa bertemu lagi, bisa bertemu kembali sama semuanya rekan-rekan Prima.
0: Betul.
1: Sama yang penyiar-penyiar baru, penyiar-penyiar yang lama juga, penyiar yang lama. Pada kumpul nanti hari Minggu dari jam 10.
0: Sampai jam 12 ditunggu. Terus masih ingat katanya dulu pernah manggung. Pernah manggung. Ada pasti ada panggungnya. Gitu.
1: Ada panggungnya di situ ya, Prima ya.
0: Iya, itulah sekilas cerita ya kemarin sore. Karena Nang Rastim udah mangan dugal. Jadi Putri Ayu. Laut bae laut kan ngajakin ke laut tuh.
1: Laut.
0: Siapa nang?
1: Tamu,
0: Ayana tamu, ya wis terima di sini tamu nek. Pakai.
1: Tamu nek.
0: Ayah novel sih duit. Wedus.
1: Ya, terima kasih Ayah novel.
0: Bos wedus.
1: Bos cilok.
0: Rega cilok naik nggak nang kan aci udah naik tuh harganya.
1: Naik bu, maning cilok kan.
0: Itu nggak dari 1.000 bisa naik berapa tuh cilok, cireng, cimol. cilor ya, semua yang pakai aci.
1: Iya, aduh. Tahu orangnya udah kabur.
0: Oh, udah.
1: Lagunya
0: dukung aja. Oke. Atau yang lainnya juga boleh.
1: Boleh ya, tungguin semuanya yang lama-lama muncul lagi. Kemarin juga katanya yang itu dari Subang kemarin udah lama katanya tuh ya.
0: Yang
1: rambut putih.
0: Iya, iya, rambut putih. Yang rambut putih.
1: Iya, yang rambut putih.
0: Lagi. Iya.
1: Oke. Okay. Karena kebanyakan peribahasan makan
0: bermain. Iya. Ibu Sukina, Bu. Ibu Sukina nih.
1: Durung gua mau suara Ibu Sukina ada masalah gitu, Bu.
0: Ayo. Ayo, apa wang salah nih?
1: Masalahnya makanan, Ki.
0: Cakep. Belum ya.
1: Belum. Betul sungguh suara dia.
0: Cakep.
1: Basu Landi, Basu Metena.
0: Cakep.
1: Durung gua suara nih Ibu Sukina.
0: Heeh.
1: Rasanya masih kurang semangat, kurang ceria. Jadi Bu Sukina, mau hitung supaya kalian ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teng teng teng teng teng teng teng. Musik khas dari Narastim kalau masuk pagi di acara Ngopi Sai, itu tandanya ada suara gelas teng teng teng teng. Ya, karena identik di pagi-pagi pasti pada nyeruput kopi, nyeruput teh. Atau kalau teng teng teng teng itu seperti mangkok bubur ayam untuk sarapan ya.

0: bisa masuk.
1: Ah, berarti harus dikeluarkan kalau udah masuk angin.
0: Iya.
1: Gak ada yang mijitin nih, Papa Fauzan.
0: Iya, Papa Fauzannya lagi jauh.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Lagi di Bekasi.
1: Di Bekasi. Sedang mencari dolar ya.
0: Dolar.
1: Apa?
0: Lembaran.
1: Lembaran. Nah, sih kan dolar lagi bagus.
0: Dolar lagi naik ya, Mbak?
1: Nah, iya, pas ini pada berburu dolar atau pada yang punya dolar nih, banyak yang menukarkan dolarnya ke rupiah iya. Di
0: rupiahnya juga juga ya, pasti ya tinggi ya.
1: Di penukaran-penukaran uang itu pasti yang punya dolar nih. Tapi Fauzan, jarangnya orang kampung kan gak punya dolar.
0: Gak punya, gak punya ya. Itu apa ya, biru-biru bukan dolar, lembaran kertas.
1: Iya.
0: Tapi sama sih, dolar juga kertas ya. Iya, gak apa-apa lah, pejuang receh. Recehnya tapi banyak.
1: Fauzan ya. Ini gak bikin kue-kue yang bahannya dari aci?
0: Cireng.
1: Cireng.
0: Cimol.
1: Cimol. Terus?
0: Terus cetil.
1: Iya. Gitu.
0: Kenapa, Mbak?
1: Udah belanja belum?
0: Hari ini belum.
1: Belum.
0: Iya, hari ini tugas lain.
1: Karena ada info kenaikan harga tepung tapioka atau aci.
0: Iya, udah 12.000 sekarang.
1: Tuh. Malah tadi di Samarinda info udah 18.000.
0: Masya Allah.
1: Ada yang info lagi 14.000.
0: Ya. Waktu 2 hari yang lalu sih masih 12.000.
1: Nah, coba hari ini.
0: Tahu sekarang belum belanja lagi.
1: Iya, kan kenaikannya mungkin tajam ya, setajam silet.
0: Iya, setiap hari pasti ada kenaikan.
1: Ah, iya. Mama Fauzan pakai bahan bakar motornya apa? Pertalite apa Pertamax?
0: Kalau nggak ada Pertalite, kita beli Pertamax ya, terpaksa kan?
1: Terpaksa aku terpaksa beli ya, berarti
0: iya.
1: Secara paksa nih. Karena
0: sekarang udah Pertalite sih, di depan udah ada. Tadinya kan nggak ada, selama 2 minggu nggak ada Pertalite ya.
1: Oh, eceran. Ada eceran.
0: Ada sekarang 13.000.
1: Pomini itu Pomini ya?
0: Bukan Pomini, di warung.
1: Oh, warung yang pakai botol-botol.
0: Iya, pakai 13 literan.
1: 13.000. Wah, munggah ya.
0: Munggah sewu. Mau naik kan cuman rolasewu ya.
1: 10. Iya, rolasewu.
0: Iya.
1: Pernah
0: bulan-bulan.
1: Rolasewu. Terus rolasewu 500. Terus iki
0: telulasewu.
1: Ya, tapi kan Pertalite enggak ada kenaikan di pom bensin. Masih subsidi 10.000 ya.
0: Telulasewu.
1: Oh, iya. Mungkin
0: rata
1: KB 13.000.
0: Kebablas, kaur kolot, rata tuh 13.000.
1: Iya ya, tapi lebih memilih yang dekat ya ketimbang ke pom bensin ngantri panjang.
0: Iya benar. Kadang-kadang juga udah ngantri-ngantri terus begitu kehabisan.
1: Gitu ya. Oh iya, tadi pagi juga ada tulisannya, Pertalite sedang dalam pengiriman.
0: Iya, habis kan. Iya, malam-malam udah diangkutin sama
1: Ya udah, Mama Fauzan lebih milih bersepeda atau beli Pertamax nih?
0: Kalau ada sepeda, milih sepeda. Tapi saya nggak punya sepeda soalnya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Mau antas yang duwe sepeda ya.
0: Iya, mau antas sama siapa lagi? Banyak yang punya sepeda sih.
1: Ah iya, Mama Indah tadi juga naik sepeda ke Prima FM. Mama,
0: oh, iya.
1: Mama. Mama Aldin biasanya juga sepedaan ya, Mama Billy sepedaan.
0: Iya, mereka mah pada punya sepeda.
1: Pak Lebe juga.
0: Pak Lebe ikut senam?
1: Enggak, suka sepedaan.
0: Oh.
1: Berarti kan
0: ikut

0: Berarti kan punya sepeda. Terus pernah ke Ma'had Az-Zaitun sepedaan Pak Lebe dengan timnya 30 personil.
1: Iya, deket kok ya dari
0: sini mah. Eh lagunya apa ya biar Nang Rasim? Mama Fauzan mau milihin lagu buat Nang Rasim.
1: Emang Nang Rasim enggak minta lagu ya?
0: Dukung gitu katanya.
1: Dukung udah itu aja. Domba kuring.
0: Ibu Ate ini para bos ininya ya, dombanya.
1: Iya.
0: Yang bos ternaknya.
1: Itu tuh yang ada yang melihara domba lagi.
0: Di mana?
1: Mau ngopi.
0: Di mana?
1: Ini
0: di situ lagi ngopi. Gitu.
1: Itu yang punya domba pakai bajunya kayak itu. Ini gambar domba juga.
0: Oh gitu.
1: Bapak Teddy.

0: buat Mama Indah, Bapak Amin,
1: yeah.
0: Ibu Tuti, yeah. Buat siapa lagi, Mama Tita, Mama Leha,
1: Aki,
0: terus buat Kang Salim, Bang Gopor, terus buat Pak Lebe juga, buat siapa yang di sana, Mbak?
1: Di mana?
0: Itu yang di situ,
1: Bang Udin, Mang Yudin, Bunda Yuniasari, ada,
0: oh iya, Bunda Yuniasari,
1: terus
0: di TikTok,
1: ada
0: ya.
1: Mawanta, ada Papa Salim,
0: Bang
1: ada
0: Wanta,
1: dari Papa Sukra Salim. Sukra Anjatan hadir juga, Medan hadir,
0: oh,
1: ini di sini namanya Sukri ya,
0: Sukri dari
1: iya.
0: Sukra, Oke,
1: ada dari kenal. Subang juga Kak Monce.
0: Buat semuanya aja lah ya,
1: iya.
0: Semuanya aja juga yang ada di sini, semuanya yang lagi pada mendengarkan Radio Prima.
1: Iya.
0: Oh, buat keponakanku tadi kirim live tahu.
1: Iya, siapa tuh?
0: Wulan.
1: Wulan?
0: Apa? Itunya apa ya tadi tuh?
1: Apa tuh?
0: Lupa. Apa ya? Pokoknya lupa lah, pokoknya di situnya ada.
1: Oh gitu.
0: Terakhirnya Wulan.
1: Gitu ya. Oke.
0: Iya,
1: dia
0: kirim live link deh. Radio nih tempat lilik dulu tuh. Iya.
1: Iya. Oh, berarti tadi udah join ya, udah masuk nih.
0: Iya.
1: Iya, iya, oke.
0: Dari Koya.
1: Dari Koya.
0: Cilacap.
1: Cilacap bercahaya.
0: Iya.
1: Iya, Mama.
0: Buat, Putri Bae ya.
1: Iya, siap. Amin.
0: Oke, wassalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, merdeka. Terima kasih ya Mama Fauzan sing dagang-dagang kue-kue. Coba hari ini Mama Fauzan belanja aci deh, berapa harganya. Dan ada yang nanya nih, ini Prima FM yang masih mengudara kak? Ada yang nanya gitu ya. Iya, ini nyatanya buktinya bisa didengarkan dan bisa ditonton ya, Radio Prima FM. Berarti kan masih mengudara. Ya ada yang bertanya-tanya, bertanya dalam hati, gak apa-apa, dijawab. Kak Airu yang sudah menanyakan ya, dan Kak Anggi juga salam buat Kak Halsya. Bu Tuti, selamat pagi Bu Tuti. Dan juga Atta Soleha, nanti bisa gabung teleponnya lagi setelah yang berikut ini, karena kita mau putarkan lagu terlebih dahulu ya. Dan rekan Prima semuanya, Wong Reang yang pastinya masih sibuk-sibuk mondar-mandir kesana kemari, apalagi masih musim hajatan, yang majengan atau bantu-bantu di tempat hajatan, ataupun yang memang aktivitasnya luar biasa, yang dagang-dagang, belanja, harus belanja ke pasar, terus harus nata-nata dagangannya dan sebagainya, pastinya harus terlihat fresh terus setiap hari. Nah ini diperlukan multivitamin yang namanya Ultra Cup. Yaitu Ultra Cup ini untuk membantu menyegarkan badan. Jadi bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Dan itu resepnya. Ultra Cup ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Dan tetap harus baca aturan pakainya. Eki, ada laut berikut ini yang mengajakin Putri Ayu ke laut ya. Laut mana ya yang belum Putri Ayu kunjungi di daerah pesisir Pantura Indramayu? Karena Indramayu ini terkenal banyak pesona wisata, yaitu daerah pesisir Indramayu. Ada laut Plantong, pantai Plantong, pantai Bali. Terus ada Karangsong, ada Tirtamaya, terus ada mana lagi ya?

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Kabar gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Cie, selamat pagi untuk bos ternaknya, baik itu domba maupun sapi maupun kambing maupun ayam di pagi hari ini yang sedang ngopi-ngopi sambil dengerin Radio Prima FM, tentunya makin semangat. Kemarin pas ibadah apa tuh kurban, pastinya sudah panen ya. Nah, sekarang sudah mulai merawat lagi ternak-ternaknya. Nah, pastinya dibutuhkan ini nih, pakan ternak yang bermutu tinggi biar ternaknya dapat bertumbuh dengan baik. Nah, di mata situ juga ada peternakan, ada perikanan juga, ada juga istana beras yang untuk produksi beras. Nah, dari hasil panen sendiri dari sawah milik Mahkota Zaitun, nah ada istana beras kita sebutnya, kalau ada yang nyebutnya tuh pabrik beras, tapi di Mahkota Zaitun disebutnya dengan istana beras. Setiap harinya giling gabah, nah menghasilkan beras, karena setiap harinya tuh gak kurang dari 3 ton ya untuk dimasak untuk semua sivitas akademika yang ada di Mahkota Zaitun. Halo Bu Sukina, setiap hari masak berapa liter beras nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawana
0: merdeka, hobi say. Iya. Ini tadi.
1: Ya Allah, sibuk.
0: Ya Allah, Ibu Sukina. Ibu Sukina tuh tadi senggolan sama Bu Tuti. Bututinya kesenggol, bututinya kesenggol.
1: Jadi nggak apa-apa, masih ada waktu sedikit lagi. Minta itu aja dulu.
0: Apa?
1: Waktunya cari kesal, ya Allah, udah nyarap. Oke, emang sengaja sih kalau pagi nyarapnya telur aja lah, telur rebus sama itu tuh apa, payah.
0: Iya, harga telur.
1: Tadi nyambel, nangrasi masuk. Tadi nyambel, tadinya mau masuk.
0: Harga telur berapa Ibu di warung?
1: Kalau Ibu jual mah 28.
0: 28.
1: Heeh. Oh. Kalau beli ya kan 265.
0: Ya, kulakannya 265. Oh, jualnya 28.
1: 28.
0: Nah, tuku seperempat pira? Tuku seperempat.
1: Ya, aduh, apanya seperempat? Kita kena, kita kayak aduh. Oh. 7.000.
0: Tetap 7.000, enggak di 7.5. Nawar ya.
1: Nah,
0: dinaikin.
1: Itu aja dah, aku udah jarang goyang bae lah.
0: Aduh.
1: Waktunya masih beli ki, mentok.
0: Lah iya. Aku.
1: Aduh, kita mangan mangan di kantor sebelah tuh yang orang tadi yang belanja tuh nungguin, Bu, masuk. Dah, ada yang masuk juga lah. Lalu saya kita penmangah. Apa nyambel?
0: Iya.
1: Aduh, nunggu di pulang. Pulang ada bapak keringat kita lapar. Aduh.
0: Iya, oke. Okay. Soalnya tadi tuh lagi pada nunggu-nunggu teleponan bareng akhirnya.
1: Ah, ya
0: itu ya. Begitu nelpon bareng.
1: Ininya enggak bunyi kalau kita pencet lagi mah ya masuk Ibu Sukina. Cuma enggak itunya habis sibuk, habis lapar. Ya Allah ya.
0: Apa iya Bu.
1: Emang putri cuma lagi sambel biasa.
0: Ngomong-ngomong sambel, cabe berapa Bu? Soalnya Putri Ayu kehabisan cabe.
1: Lagi mahal lagi. Aduh.
0: Lagi 45.
1: Wah. Cabe lagi mahal lagi. Kalau cabe merah agak murah 37.
0: Gimana nih yang pecinta sambel atau yang dagang pakai sambel-sambel semuanya?
1: Benar, apaan ada cabai kering?
0: Ya cabai kering. Tapi ada
1: ya,
0: yang
1: di cabai kering tuh sebenarnya jangan direbus.
0: Terus?
1: Ya Ibu Sukina dari dulu jualan rujak kedong-dong ge.
0: Pakai cabai kering.
1: Ya seperti teh. Begitu diangkat, Kalau kiyang ya dikukus lah, kalau enggak ya disambal aja.
0: Oh, gitu.
1: Udah enak kukus, lebih enak kan sampai kering, enggak cepat basi.
0: Iya.
1: Lagi dulu ibu itu bilang kalau cabai mahal gak pikiran jualan pecel, jualan gitu. Apa ya, jualan rotek tadi diseduh jadi taruh dicoetkan deh, coetku nggak kelihatan kalau cabai kering di itu orang diseduh.
0: Tapi aman konsumsi cabai kering,
1: aman.
0: Aman. Kayak Pak Aman.
1: Dia aman makanan
0: Kertanegara ya.
1: Iya.
0: Eh di
1: Cik Anu Putri, iya, apa? Putri beli aman mah, dasarnya mah duwe lambung.
0: Cing duwe lambung.
1: Ya iyalah duwe lambung malah mangan apa sedikit ya ngeringit-ngeringit perutnya. Makan apa sedikit ngeringit-ngeringit. Cabe sambalnya Ibu Sukina aja udah meringis-meringis. Kalau Ibu Sukina mah apa keringet-keringet makan enggak sampai kan gigir-gigir keringet
0: Iya.
1: Banget.
0: Soalnya Putri Ayu belum pernah tuh yang namanya memakai cabai kering. Pengennya emang yang seger terus.
1: jangan lah. Ada orang untuk makan sendiri.
0: Nah, iya.
1: Kalau jualan
0: ya.
1: Sambal itu kan kadang dicampur tuh pakai cabai hijau.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, cabai kering aman yang Putri.
0: Oh iya.
1: Aman, gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Itu mah saking orang aja bilang sih perutnya sakit lah. Kalau sakit mah jangan makan cabai itu tuh, cabai bunga. Dibilang orang mah cabai setan, cabai itu apa namanya. Kalau itu tuh cabai bunga sebetulnya. Bang Ferry di Sumatera cabai bunga bilangnya kalau orang Sumatera mah. Bukan cabai setan.
0: Iya oke. Iya.
1: Dalam dulu ya.
0: Iya boleh. Iya. Ki malah dadi udah dadi supir malah dadi apa ya?
1: Soalnya wong kan tempat majasannya ge harus dipecet terus ada orang mah enggak apa-apa.
0: Iya Ibu.
1: Kalau udah kacakan mah malu orang kok macet-macet apek gitu. Kalau kemarin aja diangkat udah terlanjur basah udah diterima.
0: Iya.
1: Ada jalan-jalan dulu.
0: Amin, alhamdulillah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin.
1: Busukinlah kawanan nang, kayak madu, orang jodokan. Bonang Rasim, Bono. Aduh, orang mancing-mancing tak Bono.
0: Iya, Bu.
1: Bono.
0: Mister Bono.
1: Bono.
0: Tadi mau telepon. Iya.
1: Sama Tita, kawan. Kang Rian, Uyut, Anggo Tim, Anggo Timan, Kang Timan, Anggo, aduh, Mangan Tamang, dong, dong mancing bang, kawanan, daun cepat, terus Anggo Timin semula dem, ayam kemukan, Anggo Tangro Jaya sih dia organ rambut kedawa, Wong Kubaganti. Wow, Bapak Salim, Anggo, katakan asang kan Neka. Oh, Minisamina, Anggo Cakur, Ayo Mas Cakur, Anggo Bapak Rebe, Bili, Mama Alin, Kang Ibeng, Mama Rati, Mimi Rati, Mama Rati, Nami Mimi Ratmina, Teh Isa, Ibu Sukina kawanan. Mama Pauja. Anggo Ibu Tuti. Mama Indah. Anggo Mama Odang. Biasanya naik Mama Odang. Ibu tuh kena kawanan lagi sibuk Mama Odang. Makan pegang-pegang banget. Anggo Bunda Mary, Bunda Yunisari, Nok Bintang Unyu-Unyu, Wa Eng Wa, Rokar Radio Wa. Udahlah, salam-salamnya.
0: Iya.
1: Ucapannya
0: apa Ibu? Makasih Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sekinah nih yang rame dan semangat. Halo, ada yang pengen request lagu dong kak? Kayak yang di Lar Tito Prima ya. Iya Ibu Tuti, ternyata perlu kesabaran katanya. Kesenggol lagi teleponnya. Iya soalnya pada barengan KB ya. Jadinya kesenggol-senggol. Rasanya Putri Ayu nih baru tadi sejam atau baru semenit nih untuk temenin rekan Prima, tapi ternyata sudah di akhir acara nih di pagi hari ini ngopi say pukul 9.54. Mohon maaf banget nih karena memang waktu jualah yang memisahkan kita ya. Gak bisa nerima telepon lagi karena Bu Sukina udah penelpon terakhir di pagi hari ini. Maaf ya. Soalnya pada barengan KP manjingnya. Ibu Tuti, Mr. Bono, Teh Soleha, Pak Salim, Ali Musa, terus siapa tadi yang belum bisa gabung telepon, mohon maaf. Semuanya di jam 9-an semua soalnya. Ya. Eki, terima kasih semuanya. Tapi sebelumnya, sebelum Putri pamit, rekan Prima atau Wong Reang nih sudah menyelesaikan pendidikan sampai di tingkat apa ya? Karena pendidikan itu sepanjang masa atau sepanjang hayat, yang merupakan ibadah sepanjang hayat. Dan Putri Ayu di pagi hari ini mengucapkan selamat. Selamat untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun karena telah meraih predikat cum laude di usia 80 tahun. Prestasi akademik yang ditorehkan oleh Syekh Az-Zaitun, Syekh AS Panji Gumilang di usia 80 tahun. Dan ini sebagai pencapaian yang membanggakan dan menghadirkan bagaimana kita semua dapat terinspirasi dari beliau bahwa proses belajar itu gak mengenal namanya batas usia. Bahwa Syekh Az-Zaitun telah menunjukkan semangat yang kuat untuk terus belajar dan mengembangkan mengenai wawasan keilmuan. Ini salah satu inspirasi buat kita semuanya di usia yang masih mungkin di bawah 80 tahun. Ini sebagai teladan bahwa usia boleh bertambah, tapi semangat belajar ini tidak pernah namanya mengenal kata tua. Baik, untuk info selengkapnya bisa nih dibaca di lognews.co.id. Dan bagi Wong Reang atau rekan Prima yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat dasar menengah, juga bisa ada PKBM Az-Zaitun, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang ada warga belajar yang memang belum menamatkan pendidikannya dari tingkat dasar, menengah pertama maupun menengah atas, bisa melanjutkan di PKBM Az-Zaitun. Iki Putri Pami di Ngopi Say pagi hari ini, terima kasih semuanya. Lagu terakhir nih Jaran Goyang yang direquest oleh Ibu Zekina. Terima kasih infonya mengenai harga-harganya juga. Terima kasih yang hadir di Live TikTok juga. Salam sehat lagi untuk semuanya. Salam Jumat berkah, tetap semangat dan sehat selalu. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: "Eh ayah, lihat deh, kok pohonnya malah mundur sih?"
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, tumor hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se Subang Raya. Jika ada yang lebih murah.

kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Kesehatan prima. Pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ventura Fans Ketemu di Udara Nengkening Prima FM. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum merancang dari studio buat rekan Prima semua. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura ya. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung nanti bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menyapa rekan Prima semua yang sudah bergabung di Prima FM atau Fans Club ya, di Ventura. Di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan sebelum Bang Andre akan menyapa Anda atau menerima telepon dari Anda, Bang Andre akan pertama menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang aja. Yang pertama, bagi warga masyarakat Gantar dan sekitarnya, selamat pagi menjelang siang ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya, dan masih panteng di Prima FM. Selamat pagi menjelang siang juga buat Wong Gabus Wetan, Gabus Kulon, Wong Anjatan, Wong Pusaka Ratu, Pusaka Negara, Wong Sukatani Laban, Priweka Barikuno ya. Buat Wong Karangsinom, dan juga buat Wong Cilandak juga, minta disapa katanya Wong Cilandak ya. Di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan setia selalu dan tetap semangat ya bersama Prima FM. Dan selamat siang aja buat yang ada di Subang dan sekitarnya, Subang Kidul, Subang Kulon, terus yang ada di Binong juga selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga selamat siang aja buat yang ada di Majalengka, yang ada di Sumedang, yang ada di Cirebon. Selamat pagi menjelang siang ya buat rekan Prima semua yang masih stay selalu di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk tetap aktivitas di kesempatan hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Oke, yang sudah tidak sabar ya ingin masuk di kesempatan siang hari ini, yang sudah dari tadi ya menunggu kapan dibuka teleponnya ya. Oke, dibuka ya, mulai dibuka di 0853218995. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantura ini kene Prima FM.
0: Aduh, suaranya
1: Radio Argolis Indramayu Barat nomor 1.
0: Nomor 1 luar biasa. Bukan biasa di luar nih. Oke.
1: Biasa di luar karo bumi mangkat pasar ya.
0: Iya. Iya, metune bengi kayak kalung bae ya, lamun
1: apa sing awan oma.
0: Iya.
1: Selimut dibusukin mangkat.
0: Lamun neng awan orang pada kelayang kloyong ibu sukin habis nang omah bae kono ya.
1: Ora enakan Bang Adi.
0: Apa ku?
1: Biasa kelayapan bae.
0: Iya, tapi kelayapane sing bengi ora apa-apa, ora panas ya.
1: Bener dari itu ada kaya banawan.
0: Iya. Lamun kaya Bapak Salim ke kloyang-kloyangnya awan ya panas kuno. Jadi
1: panas bener.
0: Iya, jadi awak ireng bae ora iso putih kuno ya. Iya Pak ya, Salim, aja. Pak Salim. Iya, aja tersinggung ya Pak Salim, guyon baik kah?
1: Orang Pak Salim
0: sedang-sedang saja. Ya, namun laki-laki mah ya tetap ganteng lah kayak gitu ya. Alhamdulillah Ibu Sukina sehat.
1: Alhamdulillah. Waras sehat selalu. Panjang umur, banyak rezeki. Ya Bang Andri, sehat selalu. Sehat lah, wong sehat mah enak, Bang Andri.
0: Iya, ketemu maning, ketemu maning nang Prima FM ya.
1: Ayo, okay.
0: Lagunya apa Ibu Suki nama enggak?
1: Wahyu Cinta Pak ya.
0: Apa ku?
1: Wahyu Cinta.
0: Di Wahyu Cinta ya.
1: Ana beli buat tadi kita
0: salam. Ana lah.
1: Bang Andri dilawan, Prima gitu loh. Saya kemas Prima mah Bang Andri.
0: Apa ku?
1: Nomor satu. Terus, emang bener-bener nomor satu.
0: Keprima. Lagi wingi mah dibeneri ka lagi minggu terus wingi dibenerin maning ya dadine ya sekarang mencrang kono suara nih.
1: Jare tukang kerupuk ge wong sumedang kaya marang kene Ibu Sukina kena ge gitu aya kena eta sih Radio Prima di Sumedang
0: kena
1: aya.
0: Iya. Yang gubater ya.
1: Pasti
0: anggun dia
1: pasti
0: Prima
1: FM mah.
0: Iya.
1: Ya, oh gitu jangan kok. Iya. Ada di situ di Sumedang.
0: Di
1: iya.
0: Di Sumedang juga bisa gitu.
1: Apa maning Sumedang? Kemen Sumedang.
0: Iya, Majalengka bae bisa. No. Iya, luar negeri ya. Sing lagi wingi kan nang Taiwan ka, nang Singapura. Bisa. Jangan bisa, khawatir
1: ya,
0: pokoknya.
1: Ya iya mangkane ge ngomongnya ya ada nomor satu. Wong sing drama di parat.
0: Iya, lamun lamun ora gelem nganggo radio ya apa HP yo bisa gitu.
1: Dia juga katanya kalau kan istirahat. apa buka TikTok.
0: Oh iya,
1: mau nyiar-nyiar pantesan rame sampai Radio Prima channel gitu. Emang iya. Ada Bang Andi wong pan pada gugur dinyok sing anake ambek kaya Ibu Sukina jadi
0: radio bae enak apa.
1: Iya. Ya menan. Kalau Bu kan sing ngabing email mancing rekon ngin jet anu kan ning Neng Putri ka. Yang kita bantu ku angkot gajian maning mage pembantu bisa bantu
0: radio
1: ya Prima ya dan saya tak ada bantingannya terprima lah
0: sekian mah Prima mah udah mengudara terus bersaing ya jadi ayo mangga mangga
1: enak rasim kita jadi nanti mah penyepulah aja ayo mau enggak kan orang rasim
0: oke
1: pertama Bang Andri dingin.
0: Apa
1: kok? Semoga sehat selalu Bang Andri.
0: Ah iya, terima kasih matur kasun.
1: Nang
0: Rastim. Oke.
1: Oke. Bangun.
0: Ada Jumatan. Heeh, Jumatan ge.
1: Mimi. Makasih
0: nunggu kedah.
1: Mang
0: Batang.
1: Kang Rian,
0: Kang Rian,
1: Uyut, Bang Timan, Anggo, ibu mama, mama ibu pun kodo, mama Indah, mama Indah, mama Putri, mama Paujan, mama Oda,
0: mama Oda,
1: Tessa, naik Tessa, jangan tupe. Mama Ratnina,
0: Mimi
1: Ratnina, Mimi Epi, Mama Rati, Anggo, Kang Ibeng, ayo naik Kang Ibeng. Aku cuma atan dingin bela Kang Ibeng mau latang. Ada Bapak Lebe.
0: Oke.
1: Mama Ibu Billy.
0: Ibu Billy. Oke.
1: Bunda Dinya Sari, Nobita Unyu-Unyu.
0: Oke.
1: Anggo. Bapak Salim,
0: Bapak Salim, oke.
1: Okay. Kang Rojaya,
0: oke.
1: Okay. Tinggi organ, Anggo Wong Semur Adem kak,
0: oke.
1: Anggo pun semenica, itu
0: sekabeh ane baik, oke. Oke.
1: Ucapan nih.
0: Ucapan nih.
1: Kopi pahit, kopinya di meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. ada Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Ibu kita yang senantiasa selalu apa konsis ya. Enggak pagi, enggak siang, enggak malam. Bagian wong itu rumah radio ini muni baik ngono ya. Oke, semangat selalu Ibu Sukina. Mudah-mudahan dagangannya laris, Tanjung Kimpul ya. Dagangannya laris, duit yang ngumpul ya. Oke, dibuka kembali di 0853218995. Ada siapa nih yang di belakang Ibu Sukina? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tora
2: Mingkana Gening Prima.
0: Kono kenapa kono?
2: Aduh,
0: seretan daging apa seretan apa kono mangga
2: kan?
0: Cilok.
2: Cilok.
0: Aduh, cilok. Dipain siapa kono ciloknya? Orang dipain minum tak kono?
2: Mau, ini berapa setengah sekarung dewe kan? Novel, bapaknya novel.
0: Wah, ayah novel. Esok ngeteri cilok kono?
2: Cilok sampai dia ngosik kang.
0: Waduh.
2: Ada
0: ngono. Isa ana beli kono.
2: Masih ana iki kakari kandake bae
0: ta. Kandake bae. Ya lamun kandake mah yang gua apa kono isine laka.
2: Kaos iki sak ember.
0: Duit sak ember. Gua arep didol kono wae ya.
2: Iya.
0: Aduh. Ala. Terus wis nginum durung nginum. Oh, Jumat berkah. Ya nginum dingin atau nginum.
2: Oh, ya wes kebon.
0: Nginum es kan.
2: Ada kan orang senang maksudnya.
0: Lamun nginum es go malah dadi watuk ngono ya. Apa namanya? Emplu ya.
2: Oleh emplu.
0: Pripun kabare nang Rasdem? Sehat selalu ta?
2: Alhamdulillah.
0: Wis pirang minggu kita enggak ketemu ya.
2: Wis ana sing
0: awet lebaran raya. Oh, lebaran enggak lebaran pake tanggal. Iya, tanggal 12 ketemu tanggal 12 wis sebulan kuno ya.
2: Sebulan
0: kan. Kayak judul lagu
2: sebulan. Orang promosi
0: nah, Andre. Iya.
2: Sebulan.
0: Ya, kayak judul lagu ya.
2: Mana rapat pasar merah
0: rame he. Sebulan.
2: Mana undangan mau
0: sepi. Nah, iya. Lagi wingi radione orang mengudara lagi di aduh gak lagi di cas.
2: Ya, lagi di cas.
0: Iya namanya mobil bayi aku tuh masuk bengkel dingin servis kan kuno. Iya. Terus iya uang ya. Uang kutu
2: perlu dipecepi.
0: Betul, uang ya kutu jamu, kutu pijet, kutu suntik kan. Iya.
2: Suntik diperiksa. Pada bae karena digonin
0: dinya
2: mungkin ya kata Pak Dino.
0: Lamun mobil
2: nah kuno.
0: Lah mobil motor kuno lamun dinggo bae ora diservis ya lama-lama ya rusak kuno ya iya.
2: Ya kuno. Ya alhamdulillah, ya
0: bagus. Alhamdulillah. Hari ini gimana suara radio Kang Narasdim?
2: Suara radio bagus Kang.
0: Vokal bagus ya. Iya. Iya, kemarin sudah
2: jangan
0: di
2: sampai berubah-ubah lagi nanti sorenya. Yes,
0: mudah-mudahan. Iki dicuci kemarin disemprot, dicuci gitu.
2: Oh, iya diadus ya kan. Ya
0: diadus.
2: Mumpung karena cuma kliwon
0: jadi. Iya, kono mumpung malam Jumat kuno aja wong bae. Iya,
2: tapi diadus diadusi radio
0: nah,
2: diadusi.
0: Iya, iya kuno.
2: Radio ini busuk tidak perlu dikucuk.
0: Lamun dewi wingi mah lagi nangki kapan ya lagi mati lampu kah Bu Sukina mah mau ketinggalan kono. Oh, radio dicas. Iya radio dicas bae pakai radio radio yang ini apa namanya yang dicas itu kalau
2: perpokma itu kena mawit radionya pun dipersi diatur
0: nah,
2: di
0: iya. Di siram banyu kembang kah.
2: Nah, iya disiram banyu kembang
0: iya. Boleh
2: di pokmat turun negarin durun datang.
0: Iya lah menunggu merema radio ini orang merem orang apa kena ya.
2: Mendangi wong turu.
0: Nah mendangi wong turu. Oke oke Nang Rastim lanjut mau request lagu apa nih Nang Rastim.
2: Lagu ini gantin menginginkan

0: Oke.
1: Okay. Mamasan Mimi Samina mi.
0: Oke.
1: Okay. Lagi apa Mimi Samina?
0: Hmm.
1: Cilok beli kimi masih mi. Minani mama Tita mi ke cilok. Hari hari setengah adat banget nih.
0: Ha.
1: Tanggo okay. Mimi mama Tita. Hmm. Tanggo Sondon.
0: Oke.
1: Okay. Mama Nenen mama Leha. Sekarang Bayi Pututi,
0: okay.
1: Mama Udang, Mama Indah, Mama Pawijan,
0: okay.
1: Sekarang Bayi Ratmina Ibu Tuti, okay. Mama Rati, Mama Baby, Mama Indah,
0: okay.
1: Isa,
0: okay.
1: Sekarang Bayi Penerbang Bunda Mary,
0: Bunda Bun. Mary, okay.
1: Bunda Mary, Bapak Jali, ini cilok itu, cilok jalur beli. Bunda Mary,
0: Bunda Mary, oke. Okay.
1: Menok Desi, Bunda Tebruk, kawinan Tebruk,
0: oke.
1: Okay. Mubak Tebruk kan. Menok Desi, bapak Menok Desi. So, sama Setia, Menok Winan, Menok Nega,
0: oke.
1: Okay. Terus kan go, mana kakak-kakak? Kondo.
0: Nah, kuno sama kuno.
1: Bu, kayak nah. Pengen jauh cilok, panjang cilok.
0: Di pai kan nanti lo ke. Pitinge saya ana loro ku.
1: Iya, Mbak Mang Wanta. Bareng Kang Aman dan Rian. Kang Go Teddy,
0: Jadi Bono. Oke.
1: Bono. Pribasane mangga
0: Kang Pribasane.
1: Pribasane mangga Kang Andre.
0: Oke.
1: Numis pare di mateng-mateng
0: cakep
1: luruk yuyu sing tengah galeng
0: cakep
1: Kang Andre nambah mini nambah ganteng
0: aduh
1: aduh enak bapak waya mini makan leketinang
0: aduh
1: berbeda dengan leketinang
0: apa kau nunggu leketinang itu
1: iya leketinang pak anak tentang anak soun sing keseng
0: oh ngono ta
1: iya Kang.
0: Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rans Team ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya rekan Prima di 0853218 ya 9582 sebelum Bang Andre akan break untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853218 9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Fenstura.
2: Gene iki ning Prima FM.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mama Aldin.
0: Bu Mama Aldin Andre. Ya. Aduh, udah lama nih jadi enggak apa namanya? pangling suara nih gitu ya. ora sokat masuk nang apa nama radio, ketemu nang dalan gitu. Temune majengan ya ampun. Wis ana sebulan kali semenjak apa
2: itu
0: liburan lebaran kah sampai sekian liburan lebaran mah tanggal 12 ya saiki wis tanggal 12 ya. Aduh. Alhamdulillah sehat selalu Mama Aldin. Sebaliknya gimana keluarga?
2: Alhamdulillah semuanya sehat Kang Andre.
0: Oke. Okay. Lagi apa nih di rumah Mama Aldin?
2: Iya, Kang Andre. Lagi nyetak buat ngantiin yang udah-udah.
0: Oh, gitu ya. Berarti di rumah punya cetak uang ya?
2: Punya lah.
0: Aduh, pengen belajar ya. Aduh, kapan-kapan lah main ke rumah Mama Aldin ya. Gimana caranya nyetak uang ya? Nyetak uang pakai mesin jahit.
2: Templek-templek kan,
0: gitu ya. Pakai benang, tah, pakai gunting, pakai meteran, iya. Kan. Jadi 20.000. Kalau yang enggak panjangan dikit ya, agak panjangan dikit, agak lebar dikit, jadi 100.000. Aduh, enak bener ya.
2: Enak, tinggal ngitung.
0: Nah, iyalah.

0: mah yang enak ini ya tinggal ngitung ya. Jangan dipikirin yang susah. Kalau susah mah enggak usah dipikirin susahnya. Yang enak aja yang dipikirin kan gitu. Nah, itu biar awet muda, ya. Oke, lanjut Mama Aldin mau request lagu apa nih Mama Aldin?
1: Request lagunya Kayak Terbalik ya Kang Andre.
0: Kayak Terbalik ya.
1: Salam-salamnya.
0: Oke.
1: Buat yang baru turun Nang Rastim. Okay. Sama Mama Setia sama Lenong Ibu Supina, Mama Billy, Bapak Lepi. Bapak Salim.
0: Bapak Salim. Oke.
1: Kang Irian sama apinya. Kang Ipeng sama Mama Sakanya. Mama Pausan, Mama Tirita, Mama Indah, Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Pindang Unyo-Unyo, Mama Aam, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Mama Sara, Mama Lanta, Kang Oman, Kang Asep Roland, Oyun, Bunda Haja Mary,
0: Bunda
1: Mama
0: Indah,
1: Mama Ojo, Bunda Yunia Sari, Mimi Esti, Abah Adik Putir, Mimi Eko Supriyatin, Teh Nunung, Mama Nati, Teh Iso, Mama Pebi, Kang Rojaya, Mama Papa Pamungkas, Pak Pisut, Kang Eke, Kang Menteri Sate, Mama Papa Yuni, Mama Papa Cika, Kang Sontor, Kang Suryanto, Kang Pancawala, Kang Kopar Kopur,
0: Kopar Kopur, iya. Oke.
1: Sama Kang Faninya untuk semuanya aja Kang Andre.
0: Iya Mama Aldin.
1: Buat Kang Andre semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853218995822 sebelum mengantri akan break untuk sholat Jumat ya di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Neng Keneki.
0: Neng Prima FM. Sarang sinten niki Mama Odang ta?
2: Iya.
0: Mama Odang pripun kabare Mama Odang?
2: Bae. Lagi gawe iye bungkus sate.
0: Bungkus sate. Iya. Emang gawe naon eta?
2: Anak lanang dagang sate.
0: Oh, heeh. Enggak sorenya. Aya anu apa? Kuda Depok.
2: Di rumah aja
0: kali ada Kuda Depok jualan gak sambil jalan enggak ya Ma?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
2: Sate kulit, sate ayam,
0: bumbu kacang ya.
2: Iya,
0: aduh, iya buat anak-anak kecil yang apa namanya pengen jajan sate. Mudah-mudahan laris ya Mama Odang ya.
2: Laris,
0: alhamdulillah.
2: Oke. 2 kilo habis.
0: Alhamdulillah. Tiap hari 2 kilo ya Mama
2: iya,
0: Odang ya.
2: Kilo ayamnya.
0: Rezeki mah harus
2: sekilo.
0: Betul. Rezeki mah harus dicari. Ya Mama Odang ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau kita diem di rumah bahaya, langka duit, langka apa kuno? Kayak Mama Aldin enggak cakicik ya, ya anak kuno duit teh.
2: Untuk kesel dingin.
0: Nah, betul. Kita harus berusaha dulu baru memetik hasilnya. Kan begitu Mama Odang ya. Iya. Oke, Mama Odang lanjut mau request lagu apa nih Mama Odang?
2: Lagu Mong Dewayu ah.
0: Mong Dewayu. Ya ora lah aja deh. Oke, Mama Odang nanti diputarkan Mong Dewayuhnya. Salam-salamin go sinten yuk Mangga.
2: Mau turun.
0: Mama Aldin bener.
2: Mama Aldin.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Sukina. Pendagang Nararis, Bu.
0: Laris baik, Bu, Ibu Sukina mah.
2: Mama Ratmina.
0: Oke.
2: Okay. Mimi Ratmina. Mama Epi.
0: Oke.
2: Okay. Mama Rati. Nang Rasti.
0: Nang Rasti. Oke. Okay.
2: Bapak Salim. Bapak Sondol.
0: Bapak Sondol. Oke.
2: Okay.
0: Cakpur. Cakpur.
2: Bapak Super Bono.
0: Oke. Okay.
2: Apa lagi?
0: Siapa lagi kono?
2: Muter ah Kak, Mama Indah.
0: Mama Indah. Oke. Okay.
2: Mama Tuti. Mama Ita. Mama Ita.
0: Oke.
2: Okay. Udahlah, segitu aja.
0: Segitu aja. Oke. Okay.
2: Mama Paujan.
0: Mama Paujan.
2: Teh Isa, Teh
0: Esa, oke.
2: Teh,
0: oke. Oke.
2: Mang Andre aja. Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan Prima, 31 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, kita putarkan lagu dulu dan nanti Bang Andri akan kembali lagi. Namun rekan Prima, Bang Andri akan break sejenak ya untuk sholat Jumat. Dan nanti rekan Prima jangan kemana-mana ya, karena Prima FM akan terhubung langsung atau menyiarkan langsung secara live ya kegiatan sholat Jumat di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun pada pukul 12.00. Dan nanti Bang Andri akan ketemu lagi atau masuk lagi di jam 13 atau jam 1 ya. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ini dia Mung Diwayu.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8

0: tebakan nih sama aku ya, ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel nggak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa teh?
1: Ya mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah kalau happy nggak bakalan stres. Kenapa Im?
2: Hidupnya di alam kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya nggak teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan teh.
2: Ya manusia lebih stres deh dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Mau tahu nggak teh jawabannya?
1: Nah, ayo apa tuh jawabannya?
0: Ya sebab itu teh.
1: Aduh, kenapa?
0: Males banget nih RT nih mikir nih.
1: Kenapa nggak pernah stres? Oh, mungkin karena dia nggak mau ini kali, nggak mau stres kali.
0: Garing ah RT ah. Kenapa zebra nggak pernah stres? Karena ini teh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang bukan hanya mengajarkan ibadah tetapi juga mengajarkan cara hidup dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan jiwa yang penuh kasih. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di zaman yang penuh kegaduhan ini, ketakwaan bukan hanya menjadi identitas keagamaan, tetapi juga menjadi fondasi ketenangan jiwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita hidup di abad yang dipenuhi kemajuan teknologi. Namun pada saat yang sama juga dipenuhi kegelisahan. Manusia hari ini mampu terhubung dengan siapa saja, tetapi seringkali kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Informasi datang setiap detik tanpa henti.
Media sosial dipenuhi pencapaian, standar kehidupan, dan pengakuan semu yang perlahan membuat manusia sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Hari ini, banyak generasi muda terlihat tersenyum di layar, namun gelisah di dalam hati. Banyak yang aktif di media sosial, tetapi merasa sepi dalam kehidupan nyata. Banyak yang tampak kuat di hadapan manusia, tetapi rapuh ketika sendirian. Kita hidup di era overthinking, era anxiety, era ketika manusia terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai lupa mensyukuri hari ini. Padahal tidak semua hal harus kita genggam, tidak semua hal harus kita kontrol, dan tidak semua hal harus kita pikirkan secara berlebihan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat kali ini, khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Generasi Cemas di Tengah Dunia Modern, Zikir Sebagai Penawar Kegelisahan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam dunia filsafat dikenal sebuah ajaran bernama Stoikisme, yaitu sebuah cara berpikir yang mengajarkan manusia agar fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan dan tidak tenggelam dalam sesuatu yang berada di luar kuasanya. Ajaran ini menjadi relevan di zaman sekarang, sebab banyak manusia lelah bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena pikirannya terlalu penuh. Namun sesungguhnya, Islam telah lebih dahulu mengajarkan nilai yang jauh lebih sempurna. Islam mengajarkan sabar ketika diuji. Islam mengajarkan tawakal setelah berikhtiar. Islam mengajarkan hati untuk berdamai dengan ketetapan Allah. Dan Islam mengajarkan zikir sebagai penawar kegelisahan hati. Karena itu, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan menjaga hati tetap dekat kepada Allah di tengah banyaknya masalah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan,

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat ini menjadi jawaban atas krisis mental manusia modern. Hari ini para ilmuwan neuroscience menjelaskan bahwa manusia modern hidup dalam banjir rangsangan dopamin. Melalui media sosial, hiburan digital, scrolling tanpa henti, notifikasi, dan validasi instan. Otak manusia terus dipaksa mencari kesenangan sesaat. Dalam buku Dopamine Nation, seorang psikiater bernama Anna Lemke menjelaskan bahwa manusia modern sedang mengalami krisis keseimbangan mental akibat terlalu banyak stimulasi kesenangan. Akibatnya, manusia menjadi mudah cemas, cepat lelah secara emosional, sulit tenang, dan terus merasa kurang. Kita hidup di zaman ketika manusia sulit diam dengan dirinya sendiri. Sedikit sunyi terasa membosankan, sedikit hening terasa menakutkan. Padahal dalam keheningan itulah, manusia seharusnya mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Neuroscience menjelaskan bagaimana otak manusia bisa lelah karena terlalu banyak menerima informasi. Tetapi Al-Quran sejak dahulu telah mengajarkan bahwa hati manusia membutuhkan ketenangan, bukan sekedar hiburan. Maka Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk mencari kesenangan, tetapi juga mengajarkan keseimbangan jiwa. Bukan semua yang membuat senang akan membuat hati tenang, dan tidak semua yang membuat nyaman akan membuat jiwa damai. Boleh jadi seseorang tertawa sepanjang hari, tetapi jiwanya tetap kosong. Boleh jadi seseorang memiliki banyak pengikut di media sosial, tetapi tetap merasa kesepian. Karena hati manusia tidak cukup diisi dengan hiburan, hati manusia membutuhkan makna. Dan makna tertinggi dalam hidup adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini manusia mencari ketenangan melalui hiburan tanpa batas, validasi manusia, dan pengakuan sosial. Tetapi semakin dicari, ketenangan justru semakin menjauh. Mengapa? Karena hati tidak diciptakan untuk bergantung kepada dunia. Hati diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Maka ketika hati terlalu bergantung kepada dunia, ia akan mudah kecewa. Namun ketika hati bergantung kepada Allah, ia akan belajar tenang dalam segala keadaan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di lingkungan pendidikan yang kita cintai ini, kita mengenal visi Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Visi ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan arah peradaban. Sebab masyarakat yang sehat bukan hanya sehat jasmaninya, tetapi juga sehat mental dan jiwanya. Masyarakat yang cerdas bukan hanya tinggi ilmunya, tetapi juga matang emosinya. Dan manusia yang manusiawi adalah manusia yang mampu menghadirkan ketenangan, kasih sayang, serta kedamaian bagi sekitarnya. Karena itu, ketenangan hati bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga kebutuhan peradaban. Orang yang damai hatinya tidak mudah membenci. Orang yang tenang pikirannya tidak mudah terprovokasi. Dan orang yang dekat kepada Allah tidak mudah kehilangan arah hidup. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nilai ini juga selaras dengan sabda janji Dharma Bakti yang mengajarkan tentang pengabdian, kedisiplinan, persatuan, dan tanggung jawab moral. Bahwa manusia tidak cukup hanya cerdas berpikir, tetapi juga harus kuat secara mental dan luhur secara akhlak. Sebab sebesar apapun ilmu seseorang, apabila hatinya dipenuhi kegelisahan, maka hidupnya akan kehilangan arah. Dan secanggih apapun teknologi manusia, apabila jiwanya kosong dari zikrullah, maka hidupnya akan kehilangan ketenangan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Taksis Az-Zaitun juga mengajarkan pentingnya membangun manusia yang beradab, berpikiran terbuka, mencintai perdamaian, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Dan semua itu tidak mungkin lahir dari hati yang penuh kebencian dan kegelisahan.
Semua itu lahir dari hati yang jernih dan terbuka, maka akan lahir dunia yang saling menjaga. Maka menjaga ketenangan hati sesungguhnya bukan hanya urusan pribadi, tetapi bagian dari membangun peradaban yang sehat dan manusiawi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sudahkah hati kita benar-benar dekat kepada Allah? Sudahkah waktu kita dipenuhi zikir dan doa? Atau justru habis oleh hal-hal yang melalaikan? Sudahkah media sosial mendekatkan kita kepada ketenangan atau justru menambah kecemasan dalam kehidupan? Sudahkah kita hidup untuk mencari makna atau hanya sibuk mengejar pengakuan manusia? Maka marilah kita mulai memperbaiki hati kita, kurangi hal-hal yang membuat jiwa gelisah, perbanyak zikir, doa, membaca Al-Quran, dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia mungkin tidak selalu tenang, tetapi hati yang dekat kepada Allah akan selalu menemukan tempat pulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang tenang dalam berpikir, lembut dalam bersikap, kuat dalam menghadapi ujian, dan tetap manusiawi di tengah dunia yang semakin bising. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna allaha shadidul iqab. Fattaqun nara allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhi.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون

0: الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملوك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا ماحن صلى الله عليه وسلم سيدنا حاشر صلى الله عليه وسلم سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم سيدنا طه صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وسلم سيدنا كاشف الكرب صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد الخلق صلى الله عليه وسلم سيدنا عالم الهدى صلى الله عليه وسلم سيدنا كاشف الكرب صلى الله عليه وسلم سيدنا رافع الرتب صلى الله عليه وسلم سيدنا عز العرب صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا أن يباعدك عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang amat berhormat Syekhunal Kiram beserta segenap keluarga dan sahabat serta seluruh pelaku didik, peserta didik dan hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita dianugerahi satu karunia nikmat yang tiada terhingga berupa nikmat sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh hadirin bahwa Syekh kita sangat ingin kembali ke kampus sesegera mungkin. Karena memang Syekh kita sudah sehat, Syekh kita sempurna. Hanya ada beberapa rangkaian kegiatan yang masih harus dituntaskan. Dua di antaranya adalah kegiatan okupasi dan yang kedua terapi. Okupasi itu rangkaian dengan terapi. Terapi itu untuk membuat tubuh menjadi normal sebagaimana mestinya. Bicaranya, berjalannya, berdirinya, melangkahnya, terus semuanya. Sementara okupasi itu bahasa umum kita, bahasa awam kita itu senam. Ya. Tetapi senam yang bukan sekedar gerak kiri kanan atas bawah, melainkan senam yang membangun otot pada setiap pada setiap posisi yang harus dibangun ototnya. Di posisi kaki ada betis dan ada paha. Ini harus baik ototnya, kiri kanan. Kemudian di tangan tidak boleh, tidak ada keseimbangan. Ini harus ada keseimbangan antara yang kiri dengan yang kanan. Catatannya, beliau pernah mengalami satu eksiden ya, saat pembangunan di Singgalang. Itu sebuah galangan kapal, Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatin Lalamin Ma'had Azaitun, bagian dalam dari pergelangan tangannya. Daripada itu, maka berdampak kepada otot bagian ini, lengan, dan bagian yang mendekati dengan bahu. Ya. Nah ini perlu dibangun supaya sama dengan posisi kanan. Kalau boleh saya bilang, antara Syekh dengan saya khususnya, boleh jadi dengan yang ada di sini, itu sudah lebih berotot Syekh. Karena itulah waktu kembali ke tempat kita, mengikuti rangkaian kegiatan 31 Mei dan 1 Juni, beliau bisa berjalan tanpa tongkat sebagai pemandu. Kemudian menuntaskan agenda yang ada di Kuningan. Berjalan beliau dengan Ustadz Eji, Ibu Anis Khairunnisa, dan pendamping lainnya. Alhamdulillah, nah, ternyata ada yang missing. Saat itu beliau tinggalkan kegiatan okupasi dan terapi. Maka kami yang bertugas menjaga di antara Ustadz Eji, Ustadz Imam Muhajir Rahman yang tungkus lumus dari sejak awal sampai kini, ya, Onti Sofia Alwidad yang memasak khusus untuk Syekh kita, ya. 3 kali makan beliau dimasak oleh Onti Sofia Alwidad, termasuk pendampingan ketika kontrol. Kemudian ketika Umi Syekh sudah mulai pulih, sehat paripurna, Umi membantu Onti Sofia untuk memasak untuk Syekh. dan semua yang mendampingi beliau. Tidak ada yang dibedakan. Semua sama, makan di satu meja dengan tempat duduk yang sama. Ini berjalan dengan baik. Dinamika kemudian terjadi. Nabi Halim yang kita kenal sebagai Ustadz Abdul Halim itu mendampingi Syekh pada saat awal kejadian sampai keluar dari rumah sakit. Ustadz Ikhwan Triatmo juga begitu. Ditambah lagi Ustadz Hartoyo atau Yusuf Hartoyo. Nah, yang paling kuat itu ternyata Ustadz Yusuf Hartoyo. Karena otot beliau masih kuat ya. Ototnya masih sempurna. Kemudian Nabi Halim, Ikhwan Triatmo dulu mengalami problem di usus sehingga terjadi usus buntu. Kurang minum, kurang makan sayuran selama menjaga. Karena makanan yang dikonsumsi oleh Syekh dengan yang menunggu ini bergantung semuanya kepada Ustadz Yusuf Hartoyo. Ya, semuanya gorengan. Seandainya pun ada lalapan, ya paling-paling cuma kol. Gitu ya. Nah itu berdampak semuanya. Karena waktu kegiatan menunggu itu bukan hanya sepekan, tapi lebih dari. Nah selanjutnya yang kita tidak duga, kita tidak sangka, Ustadz Abdul Halim atau Abi Halim ternyata juga mengalami hal sama. Ngedrop beliau. Ya. Sudah kembali ke rumah dan ternyata masih harus kembali. Satu hari setelah kegiatan 10 Juni seminar internasional. Terus berangkat ditangani secara intensif. Ya. Hadirin, kita berdoa kepada beliau bertiga dan untuk kita semuanya. Ya. Semoga kiranya Syekh Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang, Umi Farida Al-Widad, Ustadz Abdul Halim, Ustadz Ikhwan Triatmo, Ustadz Imam Muhajir, dan Trivena sebagai putri dari Ustadz Imam Muhajir dianugerahi kesehatan yang paripurna. Dipulihkan, dibugarkan kembali, disehatkan kembali ya Allah. Kita berikan Al-Fatihah untuk beliau semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Allah. Selanjutnya sebagaimana kita ketahui, kita rasakan, kita alami hampir semua bahwa kegiatan di Ma'had secara periodik terus berjalan. Dari bulan ke bulan selalu ada kegiatan. Dan kegiatan itu bukan hanya satu. Boleh jadi dua, bahkan tiga kali kegiatan yang berbeda di bulan yang sama. Tentu ini menyita pikiran kita, menyita energi kita, menyita otak kita, dan menyita segalanya. Untuk itu mari kita jaga diri kita supaya kita sehat. Tidak bermakna dalam hal ini saya menggurui antum semua. Saya sendiri juga sakit gitu ya. Posisi saat ini saya berbicara pun sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi saya usahakan ya, kita harus sehat semuanya. Kemudian daripada itu, insya Allah di tarikh 16 nanti, di bulan Juni ini, kita akan melaksanakan satu kegiatan peringatan satu syuro. Misalnya di sini masih ada putra-putri pelajar yang masih baru kategorinya atau baru kelas 7, kelas 8 ya. Dari kelas 7 naik ke kelas 8, mungkin belum memahami apa itu satu syuro. Satu syuro itu adalah satu bentuk nama ataupun sebutan yang kemudian kita geser maknanya. Ya, karena kita memperingati satu Muharram di tempat kita ini, pada mula di seluruh Indonesia tidak ada yang memperingati satu Muharram. Ya, yang ada hanya satu suro di Yogyakarta. Ya, dan itu diselenggarakan oleh para penggawa-penggawa kerajaan kesultanan. Nah, sejak mulai diikuti oleh seluruh entitas di tanah air ini, bahkan sejak mulai diserap oleh pemerintah negara periode kepemimpinan Bapak Jokowi menjadi sebuah hari santri dengan memperingati satu Muharram di semua instansi, termasuk di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, sebagian lembaga kemasyarakatan. Nah, sejak itu kita mulai start satu tahun berikutnya mengalihkan satu peristiwa satu Muharram menjadi satu suro, supaya yang dikenal nanti itu adalah sebuah adapted kontemporer tradisional secara berimbang. Maka nilai-nilai tradisional yang terjadi di Jogja sana serap menjadi kegiatan kita di satu Muharram. Sekaligus juga dalam hal ini kita memberikan satu koreksi sosial dan kegiatan peradaban. Ya, maka disebutlah satu Muharram itu menjadi satu suro. Nah, itu intinya. Kenapa secara definisi kegiatan yang kita selenggarakan di sini memang adalah kegiatan bermusyawarah. Cara bermusyawarah kita bukan berdebat. Cara bermusyawarah kita adalah mengundang semua entitas dari berbagai lintas budaya dan keyakinan, yaitu dari misalnya dari perbedaan keyakinan dari Buddha, Hindu, Katolik, Kristen atau Nasrani, ya, dan lain sebagainya, termasuk aliran-aliran kebudayaan lokal yang terjadi di Pulau Jawa dan mungkin sesuai dengan undangan di seluruh provinsi, itu bersatu padu di tempat ini, semuanya mengemukakan pandangan-pandangannya. Daripada itu, maka kemudian pihak kita itu mendokumentasikannya, menginventarisasi dalam bentuk data informasi yang sangat mahal. Karena inilah bagian daripada proses bagaimana hari ini dan ke depan peradaban itu bisa eksis dan kemudian sustainable. Daripada itu juga akan terjadi sebuah multiple effect atau multiple impact, ya, yaitu berupa bangsa dan negara ini dengan kehadiran kita bisa menerima apa yang selama ini kita lakukan, sehingga ke depan tujuan kita yang utama mewujudkan cita-cita besar transformasi revolusioner pendidikan berasrama nasional, ada penekanan sekarang ya, menjadi nasional di 500 titik kabupaten kota di 38 provinsi betul-betul bisa terlaksana. Itu jadi tidak ada yang omon-omon di sini, di tempat ini. Semua diserap, direkod, ya, kemudian dicatat. Kemudian nanti di akhir itu dijadikan sebuah hasil. Jadi itu sekilas tentang Muharram. Kemudian kita setelah itu berlanjut kepada kepanitiaan penerimaan pelajar baru. Apakah untuk MI, apakah untuk PKBM, apakah untuk sekolah kita yang di Cibanuang, apakah itu untuk madrasah, bahkan perguruan tinggi. Sedang berjalan. Untuk di perguruan tinggi dibagi menjadi beberapa gelombang. Ada 3 gelombang sementara ini yang diterapkan. Bila perlu ada 4 gelombang jika masih kurang input daripada peserta didiknya. Seperti itu. Dan di setiap gelombang itu kita memberikan apa namanya, aksentuasi yang bisa men-trigger supaya bisa memiliki daya tarik sehingga masuk. Berupa bahasa umumnya itu adalah diskon. Ini sebetulnya insentif sebetulnya. Insentif. Siapa yang dahulu ya diberikan kemuliaan berupa itu. Sebagai tanda kata ketika ada. Contoh kehidupan yang pernah disampaikan oleh saya berupa ketika orang tua menanam pohon zaitun, raja datang, ya, saking takjubnya seorang raja, setiap kali penjelasan yang disampaikan oleh si orang tua petani ini, raja selalu mengatakan zih, zih. Nah, dengan memberikan beberapa fakah, zih, anta, ya syekh gitu ya, atau ya sayyid, diberikan uang. Nah, ini nilai lama, maka kita inovasikan dengan kebaruan-kebaruan hari ini dengan cara memberikan keringanan. Mudah-mudahan dengan demikian bukan justru semakin menciut, ya, pelajar maupun mahasiswa yang masuk, tetapi justru semakin bertambah. Di gelombang kedua begitu, gelombang ketiga pun juga seperti itu. Kemudian ada plusnya, yaitu dilaksanakan secara hybrid ataupun secara model regular plus. Ya. Apa itu plusnya? Bisa dilaksanakan secara online. In certain period of time, kemudian di satu bulan atau di bulan ketiga dari tiga pekan, di keempatnya datang ke kampus terus begitu. Jadi tetap saja dapat nuansanya. Dan ini biasanya diberikan kepada saudara-saudara kita, sahabat yang sudah dewasa atau sudah memiliki kegiatan sebagai eksekutif. Eksekutif di berbagai lapangan dunia bisnis, ya. Nah, daripada itu kita akan masuk ke tahun pembelajaran baru, yaitu di bulan Juli awal. Ini juga perlu persiapan, ya. Kita yakin panitia tetap bisa menghandle. Tinggal bagaimana sekarang mengadopsi keberpihakan kepada entitas lain yang ada di dalam wadah ma'had ini supaya saling memberikan faedah ataupun advantages, ya. Advantages ini sangat diperlukan di dunia akademik supaya institusi masing-masing di tingkat madrasah, di tingkat perguruan tinggi pun juga maju bersama. Seperti itu. Nah, masuk ke bulan Juli, selain daripada tahun akademik baru, kita akan melakukan kegiatan giat bela negara, ya, yang dilaksanakan oleh Kodam 3 Siliwangi. Kita sudah bertemu dengan panglimanya, Bapak Maijen Kosasi SE. Beliau kelahiran Pandeglang, ya. Biasanya yang namanya Pandeglang itu kan kota kabupaten. Biasanya ada di kecamatan mana, tetap saja yang disebut kota kabupatennya Pandeglang. Kelahirannya masih muda, ya. Baru 1972 atau 75 saja. Masih muda, tapi gagah orangnya, ya. Nah, kegiatan bela negara jika ini bisa dilaksanakan dengan sangat baik, ini kita mengalami dua kali kegiatan bela negara yang dilaksanakan oleh Kodam 3 Siliwangi. Yang pertama kali oleh Bapak Jenderal Muldoko dan yang kali ini oleh Mayjen TNI Angkatan Darat Kosasi. Berapa pesertanya? Pesertanya adalah 1000. Dan itu sudah disampaikan kepada saya dan saya menyanggupi dan ya tinggal pelaksanaannya. Awalnya mau di Juni, pekan ketiga atau keempat, kemudian kita negosiasi menjadi di tanggal 17, tanggal 18, dan 19. 19-nya akan jatuh di hari Jumat. Maka saya minta untuk bisa di setengah harikan saja. Yaitu sampai pukul 10.30, finishnya itu di pukul 11. Dan disepakati. Ya, maka sekali lagi panitia tetap dan seluruh entitas yang ada di Ma'had ini perlu berperan serta di dalam bagaimana kelancaran dan suksesnya kegiatan ini. Dari 1.000 peserta ini, saudara, itu semuanya dari pelajar. Ya. Nah, siapa pelajar yang dimaksud? Yaitu para pelajar yang ada di tingkat alia dan mahasiswa. Jika masih kurang, maka sanawiyah ikut. Itu aja pemanahannya. Bagi beliau pelajar itu, ya pelajar, siswa-siswi dan mahasiswa dan mahasiswi. Jadi itu, saudara-saudara, insya Allah kegiatan lain setelah itu pasti akan ada. Ya, pasti akan ada. Jangan pernah lupa, jangan pernah tidak sadar bahwa zaitun ini sampai saat ini masih menjadi buah bibir, saudara. Ya, masih menjadi buah bibir. Bahkan sudah menjadi nujwatul kusot. Datang setiap saat dari berbagai entitas. Ya. Jadi harus bersyukur. Tinggal bagaimana kita semuanya menjaga ini, kemudian merawat ini, mengamankan ini semuanya bersama-sama dengan kedewasaan dan kesadaran. Mudah-mudahan tujuan kita bisa berhasil semuanya. Aku luqul hadza astaghfirullah li wa lakum. Adza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang wafat itu ada 9. Satu di antaranya itu adalah kakak daripada sahabat kita, guru kita Ustaz Soleh Aceng, ya. Terima kasih.

0: itu hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: pengantin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa kembali bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Pura, Fans Ketemu di Udara, neng kini kini Prima FM. Oke, dengan Prima tadi sudah kita dengarkan bersama-sama atau kita ikuti bersama-sama. Ada siaran langsung atau live report ya, dari atau live streaming dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun, yaitu kegiatan sholat Jumat di sana. Dan kembali bersama Bang Andri menemani Anda di kesempatan siang hari ini bersama Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, neng kini kini Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga selamat siang aja buat yang sudah di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung dan mudah-mudahan tetap selalu semangat ya untuk menjalani kegiatan di hari ini. Oke, rekan Prima, barangkali yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Atau bagi Anda yang sedang live TikTok ya, bisa gunakan nomor ini ya, yang mau request lagu atau interaktif ya, di 0853218999582 di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853218999582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fans Tura.
2: Merdeka.
1: Fans Tura.
2: Ninggal lagi, Ning Prima.
1: Ning Prima, Teh Isa. Pripun kabare Teh Isa?
2: Lagi pilek nih
1: kan. Oh, lagi pilek ta.
2: Iya.
1: Ya segera diobati biar enggak berlanjut. Nanti kalau berlanjut enggak bisa nyanyi ya.
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan pileknya ringan. Aduh, mudah-mudahan pileknya ringan-ringan saja ya, jangan berat-berat.
2: Iya.
1: Tapi enggak apa-apa, biar sembuh dihibur aja ya. Dikasih lagu yang bagus pasti sembuh nanti ya. Lagunya yang bagus nanti biar didengar sembuh pasti, besok bisa nyanyi. Oke, Teh Isa. Oke, lagunya lagu apa?
2: Lagune pengen aja
1: Marek Maning. Aja Marek Maning gitu ya.
2: Iya.
1: Oke,
2: iya.
1: Aja Marek Maning. Buat siapa nih? Mangga, silakan.
2: Buat ibuku duluan.
1: Ibu Sukina
2: saya.
1: Ibu Sukina. Oke.
2: Iya. Buat Mama Indah.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mama Fauzan.
1: Mama Fauzan.
2: Buat Mama Oda.
1: Oke. Okay.
2: Mama Endang juga.
1: Oke,
2: Pemara.
1: Oke.
2: Okay. Mi Epi. Buat Mama Rati. Buat Mama Aldi.
1: Mama Aldin, oke.
2: Okay. Buat Ibu Billy.
1: Ibu Billy.
2: Buat Mama Nani.
1: Mama Nani.
2: Buat Mister Bono.
1: Mister Bono, oke.
2: Okay. Buat Bunda Mary.
1: Bunda Mary, oke. Okay.
2: Buat Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari.
2: Buat Pak Salim sayang.
1: Buat Bapak Salim sayang. Bapak Salim yeah. Sayang ta?
2: Sayang dong.
1: Pak Salim sayang, oke. Okay. Lanjut.
2: Buat Mimi Ratmina. Mama Ratmina.
1: Oke.
2: Okay. Buat Ibu Samina.
1: Ibu Samina.
2: Iya, buat

0: Sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dan 21 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Teisa? Dibuka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Sarang sinten niki?
1: Sing duwe mustika nada
0: Kang Rojaya. Lagi nang tinggi Kang Rojaya.
1: Lagi nang Subang
0: ta. Oh iya. Kang Rojaya. Oh iya, panasnya banter ya. Pada sing kene juga, tapi nang jero adem ge.
1: Iya, jero prima.
0: Iya, nang jero adem.
1: Sing kene tipe
0: bleber wae. Nah, panas campur angin kono ya. Sing ya, terus nginume es go adem.
1: Ngorokane go.
0: Nah, kono. Ngesuk ora bisa nyanyi, Kak.
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa. Namanya panas juga kepake, adem juga kepake ya.
1: Kang
0: Nun.
1: Yang putih-putih panjang durung.
0: Durung.
1: Oh, iya.
0: Kenal tak Kang Rojaya?
1: Oh, bahkan itu Bang sering pertemuan.
0: Oh, sering pertemuan
1: iya,
0: gitu. Wah,
1: iya.
0: Pertemuan kayak iya. Oh, iya ya. Berarti apa namanya? Ini. Kawan lama oh, gitu ya.
1: Iya, betul. Sudah berdiamu hadir.
0: Oke, okay, Kang Rojaya. Lanjut. Lagunya apa?
1: Ya, gue tetap demen.
0: Tetap demen. Oke, tetap demen. Oke, mangga.
1: Buat yang baru turun, Raisa. Ibu Sukima.
0: Oke.
1: Mas Pono.
0: Kang
1: Rastim.
0: Kang Rastim.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bintang
0: unyu-unyu.
1: Bintang unyu-unyu. Okay.
0: Yang mantan.
1: Yang pucuk putih masuk ya.
0: Iya, sebentar lagi masuk paling.
1: Perseannya terus mantap.
0: Ya, biasanya karaoke mancing ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kang Rian.
0: Kang Rian, oke.
1: Okay. Kang Salim.
0: Kang Salim.
1: Bunda. Apa ya?
0: Bunda siapa tuh? Banyak bunda di sini. Banyak bunda, terus banyak mbak, banyak teteh juga banyak.
1: Banyak ibu-ibu, teteh-teteh lah.
0: Iya, mas-mas, akang-akang,
1: akang-akang yang
0: rapi. Iya, anang-anang enggak. Senok,
1: ya,
0: anak-senok juga.
1: Semuanya aja ya.
0: Oke. Oke, baik.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Rojaya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi, barangkali yang masuk silahkan ya. Di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Neng kene kie, neng prima Bang Andri.
0: Sarang sinten niki, sarang sinten.
2: Bunda Yunia Sari atau masih tetap aku dari Sumedang.
0: Dari Sumedang ya. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Pripun kabare pripun?
2: Iya, kita bareng.
0: Pripun kabare? Damang ka?
2: Alhamdulillah. Pangestu. Bunda teh alhamdulillah.
0: Kalau
2: Kangande juga sehat ya.
0: Pripun kabare kula sae mawon gitu.
2: Nanti aku mau ditulis. Kula sae mawon.
0: Aduh, akhirnya nanti jadi kamus ya nanti ya.
2: Iya. Jadi jawabannya nanti aku ditulis gimana? Atau aku lagi pegang HP, lagi pegang. Jadi aku harus pegang pulpen.
0: Nanti
2: lupa nanti kalau nggak ditulis.
0: Nanti diingetin sambil jalan ya, Bunda ya.
2: Iya, nanti aja ya.
0: Oke, Bunda.
2: Sekarang mah aku harus cari pulpen dulu, harus cari buku dulu, pegang HP. Aduh.

0: Enggak ribet, enggak, biasa aja ya.
1: Iya. Oh iya, iya biasa.
0: Oh, aku biasa.
1: Aku seneng kan. Enggak kepikiran jawabannya, sekarang kan kepikiran jadi pengen.
0: Oke.
1: Bikinkan bus ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya dulu.
0: Lagunya lupa. Apa? Lagunya apa, Bunda?
1: Sun Sing Sue.
0: Sun Sing Sue itu enggak masuk. Kalau di Sun Sing Sue itu dangdut, bukan apa namanya? Bukan tarling ya, Bunda ya. Itu lagunya Ikin gitu, Nurjana, ya? Masuknya ke dangdut ya.
1: Oh, kira teh tarling itu teh.
0: Oh, bukan, itu lagu Pantura. Judulnya Di Sun Sing Sue.
1: Iya.
0: Ben podo ben podo podo senengi. Nah, itu lagu, bukan lagu tarling, itu lagu dangdut ya. Oh, oke, nanti dicarikan. Nanti dicarikan di musik sore ya, nanti kita putarkan lagu Di Sun Sing Sue. Nah.
1: Iya.
0: Oke, sekarang iya, Pantura iya. Aja lagunya apa, Bunda?
1: Iya, lagunya mungkin Kendangan Semermas aja ya.
0: Oh, oke, okay. Kenangan bukan kendangan.
1: Iya, kenangan.
0: Kenangan Semermas.
1: Kenangan sama ya.
0: Okay, Bunda nanti di apa namanya diputarkan. Salam-salamnya boleh yuk, mangga nganggo sapa.
1: Yang pertama buat Abang dulu yang okay. Lagi tugas, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Terus. Iya, barusan ada Kang Rojaya.
0: Kang
1: ya?
0: Rojaya.
1: Iya. Terus ada Teh Isa juga sama okay. Si abangnya. Terus ada Kang Ari Lakso, Nanang Rasti, Bu Sukina, okay. Mama Aranok Bintang Unyu, Mimi Epi, tetap aku bawa yang punya rumah selalu mewah. Buat nane.
0: Oke. Okay.
1: Buat Nene Rafi'ah, Mimi Ratmina, Bunda okay. Ella, Mimi Semena, Kang Wardoyo, yang ada di Cibogo itu
0: okay.
1: Iya, terus buat Bunda Hajah Mary,
0: Bunda Hajah Mary okay.
1: Mimi Hajah

0: Seprola. Padahal seprolan tuh jangan ya, nggak dengerin kalau dia ada di laut nih. Ya.
1: Oh iya, sedang di laut ini makanya dia nggak live TikTok juga ya, nggak ini.
0: Muncul-muncul ya. Udah di laut lagi nggak usah buat Kang Seprolan, nggak usah.
1: Oke.
0: Okay. Buat yang ada aja.
1: Boleh. Oke.
0: Okay. Bapak Salim, Bapak Deputi, okay. Mama Aldin, Tessaliha,
1: okay.
0: Bang Wanto, Mr. Bono,
1: okay.
0: Mas Suwandi, Mas Titon, Mama Indah,
1: okay.
0: Terus ada Ayah Pamungkas,
1: Ayah
0: sama
1: Pamungkas.
0: Si Mama,
1: okay.
0: Buat Kang Aman, Kang Pani, Teh Nani, okay. Pak Lebe, Ibu Rohmana, Mama Luas yang punya collection,
1: okay.
0: Bang Hendro Lesmono, apa nak Baba, buat Kang Alex,
1: iya,
0: Sultan
1: okay.
0: Arjuna Engrat, Mr. Dable, Bu Tuti, Kang Dal Pasedu. Terus aku kan lupa. Iya.
1: Okay.
0: Lupa siapa ya, Kang Ibeng ya. Ada Kang Ibeng ya. Ih, ternyata itu Kang Ibeng juga. Ih, suaranya teh dia enak. Dia suka nyanyi Kang.
1: Iya benar. Oke. Okay.
0: Ya, wah Bang, makasih banget.
1: Oke, okay, baik Bunda.
0: Lagunya.
1: Baik.
0: Apa ya?
1: Apa Prit, tuh?
0: Apa ya? Matur kesuhun ya?
1: Matur kesuhun.
0: Iya. Iya, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yunia Sari di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM di Fans Tura Fans ketemu di udara neng kini kini Prima FM. Agar-agar Prima 30 menit lepas pukul 13 ya, kita putarkan lagu dulu. Setelah lagu nanti Bang Andre akan buka lagi di 0853-2189-9582. Oke, ada Aja Mark Maning ya, buat spesial buat Teh Isa ya. Oke, mangga kita dengarkan bersama-sama.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fenstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kiniki Neng Prima FM. Dan terima kasih dengan Prima yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan juga yang sudah live TikTok ya, yang hadir di live TikTok, Bang Andri ucapkan selamat siang buat semuanya aja. Terutama Wong Bugis ya, di kesempatan siang hari ini yang masuk ya, deket pasar jare Neko. Kang Irhas Komarudin. Komarullah, bukan Komarudin ya, salah sebut ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan siang hari ini, Bang Andri buka ya. Atau rekan Prima yang mau gabung di live TikTok ya, boleh-boleh saja. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Diterima dulu ya. Assalamualaikum. Duh, belum anjing dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indramayu Barat. Iya, kayaknya kayaknya kenal sih Ki Maya.
1: Apa ya?
0: Siapa ya?
1: Apa sih ya?
0: Kayaknya kenal kuno.
1: Siapa ya?
0: Sing duwe bantal waru. lamun wis nyambung mang guyub bae ngono ya.
1: Ngetan bantal waru ora sida.
0: Ngetan Didi.
1: Bantal waru Mama Tuti.
0: Iki sijine iku Mimirat Mina juga nang bantal waru juga di kayane iki.
1: Ora katon.
0: Ya iya, ora katon suarane ka. Mentang-mentang HP-ne anyar tunggu bantal ngono ya.
1: Iya,
0: lagi meme HP anyar mah. HP sing lamas mah digawa mendi-mendi. Sekian mah HP ne sing anyar, katone gede mah go bantal.
1: Iya biasa Kang Andre, makane sing anyar ge sing lawas
0: di. Nah, iya kono. Itu rumus jarene iku. Jare batur ke rumus e kaya konon ya. Jangan-jangan Kang Andre kaya konon ya. Kang Andre duduk ya Kang Andre ya.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Bunda.
1: Nambake krungu maning suarane ya.
0: Iya. Iya lagi ngumpet baik golet sesuap nasi sebakul berlian ku. Iya ku lamun ra weruh ke takon ku Mama Paujan ku Mama Indah.
1: Mereka
0: yang tahu kan. apa namanya? Dadi kalong dingin lamun bengine melek awane ku turu kono.
1: Pantesan bantal baru bakal awan bae.
0: Lah iya, sejen karo dandal pesedu kok jarene nandur gedang pinggir kali awane begadang awane
1: kuli.
0: Ora turu-turu lah turune kapan kono? Alah.
1: Ya beli turu-turu.
0: Tenang ngono. Oke, Mimi Epi sehat selalu ya, Mimi Epi.
1: Alhamdulillah sehat. Mentas kini Kang Andre.
0: Enak tekan di sih.
1: Masih dapur lah.
0: Oh dapur. Kini masa lo lagi tembikin mentas jam semenek.
1: Biasa nggak gorengan.
0: Nah, iya, maksudnya tembikin mentas jam semenek. Mulai ini jam kira, kalau jam 10 tak mulai ini.
1: Dari jam belum beduk gitu.
0: Iya, pantesan. Lamun
1: ini baru mentas.
0: Nah, aku lamun isuk-isuk mulai mah jam rolas wis pragat.
1: Iya.
0: Ya wis ora apa-apa.
1: Ana batu ra beli Kang Andre nek ana sapa?
0: Ya ana.
1: Sapa?
0: Mang Yudin.
1: Batu porsi besi dijaga.
0: Iya, ini kan agak batur tapi rakaton ya. Lamun tak panggil halo gitu ya.
1: Dengan lagu
0: apa? Lagunya apa kono?
1: Apa ya sing kira-kira ya, sadu kan?
0: Woi kabeh sadu pokoknya.
1: Apa ya? Dirangkul nyingkur bela.
0: Dirangkul nyingkur. Oke.
1: Ngerti nggih?
0: Yo ngerti ya.
1: Ngerti. Pokoknya wong wetan mah ngerti arti apa.
0: Ya meru dirangkul nyingkur mah nyingkur ka. Madepe mana ke rumene ke ya pada iya pada kah? Pada kan kayak konon ya. Nah iya. Oh ya, beda tuh dirangkul nyikut karo dirangkul nyingkur kan beda.
1: Ya beli beda jauh sih.
0: Nah iya, 11 12. Wah, pernah ngalami gue kayak genen mah ya. Pak, gue Pak piwe kono. Enggak tak takoni kok karo Adika.
1: Ayo. Ya,
0: iya, tetangkoning kok, lamun ketemu Wis pernah durung ku dirangkul nyingkur kena. Lah iya, priwe rasane dirangkul nyingkur. Oke, enggak apa-apa lah, cuman lagu ya. Oke.
1: Sekedar lagu. Salam-salam dulu.
0: Ayo Mangga silakan.
1: Yang pertama yang spesial banget.
0: Oh, sama Kuno.
1: Mama
0: Rapi ya. Panteng Mama terus Rapi. Tuh Mama Rapi.
1: Mama Ratmina.
0: Oke. Okay.
1: Mimi Ratmina. Mimi Samina. Ibu Supina.
0: Oke. Okay.
1: Rombongan nah
0: kabeh ngono ya. Oke.
1: Okay. Aku Ibu Tuti sing lagi ning bantal waru.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Mama Rini, Bunda Mary bareng Pak Haji Ali.
0: Oke.
1: Okay. Mama Yuni, Papa Yuni.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Mama Indah bareng Bapak Amir.
0: Oke.
1: Okay. Mama Lina, Mama Nenek.
0: Oke. Okay.
1: Nganggo Ibu Soleha.
0: Ibu Soleha.
1: Sing paling gemblong mayang.
0: Oke.
1: Anggo Mama Titan bareng Dede Saka.
0: Oke.
1: Anggo Mama Aldi nok kita unyu-unyu.
0: Oke.
1: Mama Fauza.
0: Mama Fauza.
1: Oke. Anggo Ibu Haji Supriyati.
0: Ibu Haji Supriyati. Oke.
1: Ibu siapa kan Sumedang kan?
0: Ibu Yuniasari, Bunda Yuniasari.
1: Ibu Yuniasari.
0: Oke.
1: Mau ngomong apa je? Matur kesuwun apa je?
0: Matur kesuwun untuk apa kono?
1: Apa je?
0: Apa kono mau ya?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Pangestu.
0: Lo, anak tamu tak kono?
1: Nanggo Ibu Supriyati.
0: Oke,
1: Teteh Nuno,
0: Kaisa
1: Maodang, Mom Ara.
0: Oke.
1: Mimirati.
0: Mimirati. Oke.
1: Bunda Sari. Nanggo Palebe.
0: Palebe.
1: Metal Cakpur. Ayah Pamungkas, Nanggo Patris Nosing
0: Gelento.
1: Nanggo Kang Sondol Dol Masing Dol.
0: Oke, Dol sebentar lagi palingan.
1: Anggo Pak Salim, Pak Gopar,
0: Pak Gopar, oke.
1: Kang Aman, Kang Ria,
0: oke.
1: Kang Rojaya,
0: orang Kang Rojaya,
1: Kang Rojayaku.
0: Kan wis meneh tah lagi wingi ka dina Minggu.
1: Kanggo nang Rasti mati Minggu nang Rasti kan ya anu to.
0: Nang Rasti mana wis sadurunge Jumatan wis mancing duluan dia.
1: Iya. Anggo Mister Bono.
0: Oke.
1: Okay. Abah dikutil.
0: Oke. Oke.
1: Anggo Palebe. Oke, kanggo semua.
0: Semua. Oke.
1: Semoga sing pada waras, sing pada sehat. Sing pada waras bergas, sing pada sugi beras. Sing pada aja atine akal. Sing pada sering ceramah.
0: Lah kono belum. Baru mau mau baru mau disenggol udah duluan. Oke.
1: Ucapan
0: nih.
1: Kopi pahit. Diinum bae lah.
0: Diinum bae. Yo.
1: Ini hati pamit.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum bae lah. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Evi di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima 53 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Oke rekan Prima, di hari-hari panas seperti ini barangkali rekan Prima yang sedang sibuk mondar-mandir dengan pekerjaan tapi pengen kelihatan segar, resepnya gampang ya dengan minum multivitamin Ultra Club setiap hari. Dijamin lah pokoknya nanti multivitamin apa namanya badannya segera segar kembali ya. Dan untuk menyegarkan badan bila perlu minumlah setiap hari multivitamin Ultra Cup ya. Ultra Cup sedap Ultra Cup-nya itu ya. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan Ultra Cup ini bisa dibawa kemana-mana, ditaruh di motor atau di jok motor, di saku, di kantong ya, di tas ataupun di mana saja. Bila Anda memerlukan segera bisa diambil atau bisa dikonsumsi ya. Dan Ultra Cup ini sangat bagus ya untuk rekan Prima yang mempunyai kesibukan maksudnya itu tidak istirahat dengan cukup gitu ya, minum aja multivitamin Ultra Cup maka badan Anda nanti akan segar kembali. Sekali lagi Ultra Cup produksi dari PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, kembali lagi bersama Bang Andre di acara Fans Tuna Fans Ketemu di Udara neng kene kene neng Prima FM. Kita dengarkan dulu ya lagu spesial buat Wong Sumedang ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Dan juga ada Mama Indah Fans Tura neng kene kene neng Prima FM. Mama Indah monitor pengen lagunya Buyut Jawa. Salam buat semuanya aja Bang Andre. Oke Mama Indah yang sudah bergabung bersama Prima FM di grup Fans Tura di kesempatan siang hari ini. Oke, ada Sumber Mas kita dengarkan bersama-sama dan lanjut dengan Keluas ya di kesempatan siang hari ini untuk rekan Prima semua. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai
0: matematika. Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.
3: Sembilan 5,8 yang prima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan Rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada Kenangan Sumber Emas dan juga Keluas di kesempatan siang hari ini yang sudah Bang Andre hadirkan. Request dari Bunda Yuniasari dan Neng Feli dari Banten ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 08532189552. Di kesempatan siang hari ini bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Oke, dibuka kembali di 08532189552. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Ini orang jauh kayaknya nih. Diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura. Sarang sinten.
1: Beli weruh ah.
0: Duh, cara iya. Oh, sarang saha mau bahasa kulon atau bahasa kulon wong kulon ta. Jane Bunda Yuniasari ka sarang sinten terus dicatat pakai itu, pakai buku. Iya Bunda ya, dicatat sarang sinten.
1: Iya.
0: Sarang santen ya. Aduh.
1: Mau nyayur pakai santen.
0: Sarang sinten gitu, sarang saha kayak sama.
1: Oh, kalau itu kalau ada yang Jawa Tengah itu ya, tiang pundi.
0: No, tiang pundi kan macam-macam. Kan biasanya kalau tiang pundi niku
1: orang mana.
0: Nah, kalau baru ketemu ya, misalnya nih udah akrab tapi enggak tahu lupa gitu. Niki sarang sinten nggih. Ngoten toh. Langge toh.
1: Kalau di sini mah kalau nyanya tiang pundi, tahu ah tiang jati
0: apa tiang apa. Tiang masjid atau tiang. Aduh, dan begitulah namanya Indonesia itu ya, beragam suku, Indonesia beragam bahasa itu. Ya, kaya akan bahasa. Jadi banyak varian, banyak versi, banyak arti ya, banyak kosakata yang jelas ya.
1: Apalagi bahasa Sunda coba. Nah, perbendaharaan katanya bahasa Sunda.
0: Iya,
1: bahasa
0: itu paling susah. Bahasa Sunda itu paling susah kalau ditulis itu. Karena apa? kalau bahasa Jawa mau bahasa Jawa yang dulu, TC jadinya C ya kan gitu ya. TC jadinya C. DC jadinya J aja, tapi ada D-nya. Ya. SUE. SUE kan su ya, suwe gitu ya. Jadi su. Ya,
1: nah, su-e.
0: Tapi
1: enggak pakai W. Ya.
0: Bukan suwe.
1: SUE aja gitu.
0: SUE jadi su ya. Jadi zaman dulu ejaan Kang Suwandi dah. Ejaan Suwandi itu pakai suwe gitu. Soe kan so suwe, soe ya. Pakai u e o o u ya, o u.
1: Kalau yang itu yang dirokok pentul lah itu.
0: Pentoel ngono ya.
1: Jadi toel itu di apa tuh pakai
0: iya, iya pakai
1: apa
0: di toel itu toel itu ya pakai apa namanya lalapan tah
1: toel. Kalau toel mah pakai ini telunjuk.
0: Oh iya toel kalau
1: tangan atau di mana.
0: Kalau pakai C berarti sayuran ya. Lalapan ta, coel gitu ya.
1: Gambalap.
0: Enggak apa-apa Bunda, namanya juga apa namanya kita beragam suku, beragam bahasa ya. Jadi kemungkinan kan semuanya punya makna, punya arti. Jadi ya kita harus memaklumi karena memang bahasa Indonesia adanya seperti itu.
1: Cuma dan takutnya kalau salah.
0: Tapi
1: mau baik-baik, eh ditanya.
0: Oke, Bunda. Ayo lagunya apa? Masih banyak waktunya. Oke, okay, Bunda, requestnya lagu
1: requestnya
0: apa?
1: Requestnya Nyusupi Weteng.
0: Nyusupi Weteng.
1: Apa tuh Pak Nyusupi Weteng ku apa?
0: Nyusupi Weteng itu ya masuk ke dalam
1: lara
0: perut ya.
1: Apa, lara ati.
0: Jadi apa ya? Lara ati, tapi lara ati
1: lara
0: juga.
1: Heeh,
0: oh, oh, benar, lara ati.
1: Dibohongin gitu.
0: Nah, betul. Seperti itulah kira-kira.
1: Kira-kira tapi nyata.
0: Nah, oke, okay, kira. Oke. Okay. Lanjut.
1: Ya, salamnya aja.
0: Ayo, Mangga.
1: Sial dulu yang lagi tugas.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Kabaran sehat.
0: Amin.
1: Sama.
0: Amin.
1: Sama Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, oke.
1: Okay. Aku sama Bojan.
0: Oke.
1: Bapak Salim Sambia. Dono.
0: Oke.
1: Okay. Bintang unyu-unyu kemana itu?
0: Bintang unyu-unyu nggak tahu kemana nih. Nanti
1: ada di WA. Ada pun.
0: Oh.
1: Itu. Lagi cuti.
0: Lagi semedi, semedi.
1: Oh, semedi.
0: Lagi semedi. Nanti juga nongol lagi, ntar. Ya. Oke, lanjut.
1: Terus nah, itu Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke.
1: Heeh. Pak Alvin. Ibu, itu siapa tuh?
0: Ibu siapa
1: Mimi
0: tuh?
1: Aja Supriyati.
0: Heeh, Mimi aja,
1: Terus Nang Rasti.
0: Nang Rasti, oke. Okay.
1: Kayaknya Mimi Epi tuh kalau di itu di rumah mewah tuh enak ya.
0: Ya, ada bantal waru. Iya, ada bantal waru. Terus anginnya angin daroji. Apa angin
1: bukan
0: daroji? Iya lah itu tuh ya. Gitu ya. Terus ada terutama apa yang jatuh itu?
1: Terutama Teh Tita, okay. Vitamina, Jeng Reha.
0: Oke. Okay.
1: Mama Indah. Oke, Cakur.
0: Oke.
1: Ayah Cika itu di mana?
0: Ayah Cika itu di Patrol.
1: Oh, di Patrol. Ya, terus Bang Rojaya.
0: Oke.
1: Ya, udah semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke. Okay.
1: Dikum. Kayak melar.
0: Oke, Bunda.
1: Ya, makasih waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Wassalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Bunda Mary di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya diterima. Setelah itu nanti Bang Andre akan putarkan lagu dengan siapa nih yang sudah hadir. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ventura, neng kene kirim Prima.
0: Iya. Capur. Waduh, suarane apa namanya bergelombang.
2: Lalu kecilin dulu.
0: Kecilin dulu.
2: Oh iya ya, udah. Waduh, ini masih gede ya. Jadi kemana nih?
0: Dijauhin. Oh, iya. Dijauhin dikit aja.
2: Oke, siap.
0: Oke.
2: Okay. Ya, apa kabarnya, Cak?
0: Alhamdulillah sehat, Cak Pur. Piye sebaliknya, Cak Pur?
2: Ya, kalau Bunda Yuniasari itu sareng sinten.
0: Sareng sinten, sareng saha. Karo sopo, ya.
2: Kalau kasarnya kalau selamat datang wilujeng sumping ya, Ibu Bunda.
0: Wilujeng sumping, kalau Jawanya sugeng
2: rawuh. Dikit-dikit Bu, itu Bang Andre tuh ya campur aduk itu Bu. Ada orang Timur, ada orang Indramayu, ada orang Jakarta itu.
0: Orang Jakarta, orang Sunda, orang Lampung ya, gabung jadi satu.
2: Itu, Bu, Bunda.
0: Mau bahasa apa aja boleh.
2: Iya. Kayaknya okay. Biar bagaimana juga di sini tuh masih ya maklum lah namanya juga darah-darah Jawa ya. Ya pasti ada sedikit Jawanya pasti.
0: Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kan terkenal. Iya, Jawa Timur kan terkenal. Ya apa sih?
2: Iya, apa sih re? Ya koniku kan di sudah ini ke bau kan nongol.
0: Wis suwe gak teko-teko iki lho. Ngono.
2: Iya, tapi kasarnya tuh janganlah kalau kasar
0: itu mah sudah yang umum saja. Yang umum aja di lapangan. Oke, monggo.
2: Kembang warna pitu.
0: Kembang warna pitu.
2: Yang tedung tapi yang tedung Dewi Dipa.
0: Oh, coba nanti dicarikan ya kembang warna pitu.
2: Salam-salamnya, Cak.
0: Oke, mangga.
2: Tadi buat Bunda Yuniasari yang dari Sumedang itu. Sehat, Bu. Ini kalau tadi katanya Bang Andre bilang angin Saroji itu gini tuh, Cak. Jadi wong loro dari siji gitu lagi nongkrong.
0: Gitu. Angin Saroji ya, gitu ya.
2: Angin Saroji kalau orang Indramayu katanya kayak gitu.
0: Iya. Iya.
2: Angin Saroji wong loro dari siji lagi pada nongkrong.
0: Nah, iya. Bukan Daroji pagi Saroji ya.
2: Iya, Saroji itu biasanya angin itu kan angin dari zaman kemarau aja tuh angin Saroji kan kalau malam
0: gitu ya.
2: Dingin banget. Jadi anginnya kan bukan ke atas ya, yang dasar ke bawah tuh. Kalau Pak zaman kemarau kan angin tuh di bawah
0: gitu, kalau malam. Jadi angin dingin ya, angin dingin ya.
2: Itu namanya angin Saroji. Jadi waktu kalau zaman sekarang dulu tuh pohon randu mulai kembang, semua itu buah-buahan mulai kembang sebenarnya.
0: Termasuk mangga, mangga juga kembang ya.
2: Ya udah baca nih buat Mango. Pak Salim.
0: Oke, lanjut.
2: Mister Bono, Kang Rastim, Ibu Tuti, Mama Paucan, Ibu Billy, Mimi Ratmina, Mima Ratmina.
0: Oke.
2: Sama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu. Iya, Bintang Unyu-Unyu lagi ngumpet apa ya?
0: Lagi semedi.
2: Aja semedi.
0: Iya, lagi semedi.
2: Bukan semedi, semedi. Iya, semedi katanya.
0: Iya, semedi.
2: Lagi di Pati Geni.
0: Oke.
2: Terus Ajah Supriyatin,
0: Ajah Supriyatin,
2: Mama Inda, Teita, Cak Basno, Mama Endang, Ibu Sukina, Mana Ibu Sukina, Teata, Mama Titan, Mama Dora, Kang Uyut, Pak Lebe, Bunda Weni, Kang Kapit, Pak Naman, Pak Tiso, Kang Gupar, Mama Nenek, Kang Dia, Mama Rini,

0: Kang Uca ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus Kang Ipung. Kang Aman.
1: Oke.
0: Okay. Terus Bunda di, siapa tuh Bunda di, Dinda, Dinda tuh ya dari Kertanegara kalau enggak salah tuh.
1: Heeh, Dinda.
0: Bunda Rini.
1: Oke.
0: Okay. Ya Tika, Patol.
1: Oke.
0: Okay. Mama Wang. Mama Yuni, Mama Lina, Kang Yanto. Okay. Mama Mai.
1: Mama Mai. Kang Agus jare minta di. Kang Agus minta disenggol jare.
0: Kang Sate ya. Kang Rojaya.
1: Oke.
0: Okay. Terus Kang Sani. Kang Pani.
1: Oke.
0: Okay. Mama Majua.
1: Oke.
0: Okay. Kang Iman. Terus sudah semuanya aja.
1: Oke. Okay.
0: Spesialnya buat Bang Andre yang
1: okay, itu. Oke, kan. Terima kasih.
0: Ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, okay, ada Cak Pur ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay? 23 menit lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung ya di fans Fanstura ya. Grup Fanstura di kesempatan siang hari ini ada Mama Titan, Bang Andre. Mau request lagu dong, butuh mot- butuh bang, ora butuh. Lagu ora butuh bang, monitor selalu salamnya buat semua. Ora butuh, ora butuh apa? Ora butuh duit lah. Oke, Mama Titan ditunggu ya nanti ya. Ada juga Bapak Salim, Fansura Nengkeneki Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aku monitor Bang Andre, salam buat semuanya aja. A sampai Z, lagi di rumah nggak keliling, lagi kurang fit badannya. Oke, Bapak Salim mudah-mudahan lekas baik ya dan bisa beraktivitas seperti semula. Oke, Mr. Bono ditahan dulu ya, kita dengar lagu dulu. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,85 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Fanstura Neng Kineki Neng Prima FM.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri teman-temannya Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, neng Prima FM. Oke, rekan Prima, dan di kesempatan siang hari ini tadi sudah diputarkan lagunya, ada di Rangkul Nyingkur dan juga Buyut Jawa yang sudah diputarkan oleh Bang Andre buat rekan Prima semua. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung ya, baik di 95,8 Prima FM atau di live TikTok di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, dibuka kembali di 0853218995 82 yang sudah masuk dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Iya. Karo sampai kono ya. Kemarin ayo temen gue lali. Tete Soleha, anak tamu ke Tete Soleha. Kene ora tok-tok sih, tok-tok-tok-tok. Assalamualaikum, gitu ya. Tiba-tiba lain. Oke, Mimi. Nang dibay sih lagi muncul ki Mimi.
1: Ini orang apa lagi suka senam Kang Andre.
0: Oh gitu. Oh iya.
1: Kita lagi di ses. Apa senamku selfie. Oh, selfie.
0: Mentang-mentang HP ini anjar selfie terus, you know ya.
1: Iya, oh, selfie terus.
0: Lagi lagi wing mah dikirimi kalau gambare karo Kang Andre gak wis disimpen durung enggak. Iya. Bukatan hilang di tempatnya Bang Andre, kok dikirim mana? Disimpen kanggo kenang-kenangan, kanggo ngeliatin kok foto karo artis enggak. Oh, yang ngono ya. Nah, aku jare ne Mas Agus Suryana wong Samarinda pengen disenggol jare. Mi. Halo.
1: Halo.
0: Eh, oh mendi bae.
1: Iki ana wong mijer sampo dan ben dikrungu Kang Andre. Enak pulen.
0: Aku wong Samarinda jare Mas Agus e pengen disenggol karo Mimi jare.
1: Pengen disenggol
0: deh. Oh iya, kau Mas Agus Suryana, kau Samarinda.
1: Ah, ya usia Kang Agus.
0: Oke. Oke, Mimi lanjut mau request lagu apa nih?
1: Anu BA Sumur Sanga.
0: Oh, Sumur Sanga. Anak tak Sumur Sanga?
1: Anu lah. Eh?
0: Katone sih sumurnya mengeluruh kah? Sumur bor karo sumur kompa.
1: Aku buang kebel kan
0: Andre. Oke, nanti diputarkan Sumur Sangane ya. Mangga salam-salame.
1: Salam-salame ngaku Mimi Epi. Yang apa? Pasapur.
0: Oke.
1: Kunku bakal angin rosiku jare wong bengen mah ya Kang Andre. Jare bapakku perkawinan buah-buahan Kang Andre.
0: Oh iya, bener gak Cak Pur kak? Berarti angin musim kemarau ta.
1: Iya, pada metu kembang, kembang udah diapi.
0: Iya, kembangnya randu, kembangnya mangga ta. Kembangnya
1: iya,
0: durian.
1: Iya, pada metu kembang kabe buah-buahan.
0: Oh, kayak konon.
1: Iya, ya angin rodi mah ya pedai artis banget.
0: Oh, tadi memang kan disenengnya karo pengantin anyar kan ya. Iya, pantesan gue sendiri angin rodi kan nyebut-nyebut baik.
1: Iya, tombongan kasih Delpasedu.
0: Oke, ya wes baru ngerti ya.
1: Iya, perkawinan buah-buahan jare wong tua pengen.
0: Iya, iya. Ya, segi masih anak kok ya.
1: Jadi ku kembang kabeh Kang Andre. Belum apa kaya konon.
0: Oke.
1: Jadi arane ku angin roji, lagi roji. Perkawinan buah-buahan.
0: Oke, okay.
1: Jadi perkawinan gua ajak wong bae bisa bareng bae pun.
0: Lah kono Kang Agus perkawinan wong juga jarene. Kang Agus kan nyambung kok. Lanjut mi, lanjut mangga.
1: Anggo Ibu Sukina. Anggo Mimi Samina.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Pak Salim.
0: Pak Salim oke.
1: Okay. Nang Rasin. Anggo Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng iya.
1: Kang Kang Aman.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Kang Rojaya.
0: Rojaya.
1: Paling bae bakal pen Kang Rojala ku pen Rojali bae anu itu.
0: Wis ora apa-apa. Wong jene anu lah, gak apa lidah-lidah wong Jawa kono ngikuti sing gampang bae.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Anggo Mama Indah, Mama Tuti.
0: Mama Tuti,
1: Mama
0: Odang, oke.
1: Mama Indah. Ton Ara.
0: Ara, oke.
1: Anggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Anggo Bunda Yunia Sari,
0: Bunda Yunia Sari, iya. Pan tutup lagi eling. Iya, pan tutup lagi eling. Oke. Okay.
1: Maklum.
0: Dimaklumi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang dimaklumi lah.
0: Oke.
1: Anggo Bunda Meni.
0: Bunda Meni. Iya, Bunda Meni.
1: Anggo Teh Isa,
0: okay.
1: Sayang.
0: Sing punya sayang. Oke.
1: Okay. Yang punya sayang. Anggo Kang Rian.
0: Rian, oke.
1: Okay. Wis semono bae Andre.
0: Semono ya wes. Oke.
1: Okay. Pamit ta Diki.
0: Ayo mangga.
1: Dialeng Kang Andre.
0: Matur kasuwun.
1: Ajak lalen ku diputer ku.
0: Oh iya sumur sanga wes.
1: Sumur sanga soalnya arpan gua kebel kan ade. Apa di sumur sanga.
0: Oke. Oke mi nanti
1: diputarkan.
0: Cuma kliwon. Oke. Ya mi nanti diputarkan.
1: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Gak apa-apa, rapet, diterima aja. Oke, dengan siapa ini dibuka kembali di 0853-2189-9582. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Fenstura.
2: Oke. Ini prima kayak.
0: Ki putus-putus itu tumben kono. Nah, kenapa tuh?
2: Ada gangguan.
0: Oh.
2: Ada gangguan nih.
0: Oh, gangguan.
2: Iya.
0: Mr. Bono.
2: Iya.
0: Oh, iya, Mr. Bono apa kabar nih Mr. Bono?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, Mr. Okay. Bono. Mudah-mudahan nanti bisa lagunya bisa diputar kalau request ya. Lagunya apa, Mr. Bono?
2: Iya. Masih bisa enggak coba nanti? Bisa bareng udah.
0: Hah?
2: Beli bisa bareng.
0: Beli bisa bareng ya. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan iya, bisa udah diputar ya nanti ya. Oke.
2: Okay. Iya. Iya, waktunya ya.
0: Waktunya. Waktunya habis ya. Oke, okay. Iya. Salamnya untuk siapa ya, Mangga?
2: Salamnya buat siapa gitu? Tadi kang Wali Mister Bono tadi dia tuh Mirat Mina.
0: Mirat Mina.
2: Iya kang Wali Mister Bono tuh. Lupa apa gimana itu.
0: Oh iya. Enggak ini ya biasanya yang punya Eko gitu ya. Oke.
2: Mirat Mina tadi yang baru tadi tuh. Mirat Mina iya. Iya, Miratina ngomong Serbono ya, pelanggaran.
0: Iya. Besok kalau ketemu
2: pelanggaran
0: sebelum iya. Kalau iya. Besok kalau ketemu di kalau studio ketemu aja.
2: Hari Minggu nanti.
0: Iya, hari ya. Minggu nanti.
2: Tegur nanti ya.
0: Tegur ya. Ya. Pokoknya dikasih mie lah gitu.
2: Iya. Iya.
0: Oke. Oke, lanjut. Salam Ibu sama yo.
2: Good Rastim. Bapak Salim. Bertemu kita pada waktunya.
0: Oke.
2: Bintang unyu-unyu.
0: Bintang unyu-unyu. Oke. Okay.
2: Iya. Capur tadi capur tadi.
0: Capur,
2: ya?
0: Iya.
2: Capur, iya. Buda Mary.
0: Buda Mary.
2: Bu Sutina ya selalu semangat tuh.
0: Oke.
2: Okay. Bu Sutina yang sering ada di Pak Eko. Yang sering ada di Serbono Eko tuh ya.
0: Oke.
2: Bu Sutina, Bu Sumina. Pak Aji, Pak Marini.
0: Oke.
2: Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas, oke.
2: Mbak Billy, Mbak Odang,
0: Mbak Odang,
2: Mbak Odang, Mbak Rati.
0: Mbak Rati.
2: Wanta, yang Wanya Rata.
0: Wanta, oke.
2: Iya. Sondol.
0: Kang Sondol.
2: Sondol, iya. Kang Rian.
0: Oke.
2: Soleha. Manenen Manggungan.
0: Mama Nenen, oke.
2: Okay. Manenen dia. Ada lagi Asep Rolan.
0: Asep Rolan, oke.
2: Okay. Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke. Okay.
2: Yuniasari, iya. Dan Rojaya,
0: Rojali.
2: Salah tadi Rojali tadi bilang ya iya. Rojaya Rojali.
0: Biasa apa namanya kesebutnya lidah orang Jawa itu kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Teh Isa.
0: Isa.
2: Iya, oke semuanya saja.
0: Oke, Mr. Bono ya.
2: Iya, oke okay, tunggu lagunya.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya, oke okay, selamat berkatu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Oke rekan Prima, 48 menit ya. Lapas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke kita putarkan lagu dulu ya. Nanti telepon semua lagunya gak diputar ya. Oke ada Nyusupi Weteng ya. Di kesempatan siang hari ini yang kami hadirkan untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan spesial buat Bunda Mary Nyusupi Weteng ya di, yang ada di Subang. Dan buat rekan Prima semua yang masih monitor selalu di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok. Kita nikmati bersama-sama Nyusupi Weteng untuk rekan Prima semua. Kita dengarkan. Yo.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

Oke, rekan Prima, ternyata waktunya sudah berakhir ya di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya terhibur dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Oke, Bang Andre akan pamit undur diri dari acara Ventura dan akan masuk ke Perdendang Karik Udara ya di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah ini Bang Andre akan membawakan Perdendang Karik Udara di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung, dan terima kasih juga yang sudah kirim lewat WhatsApp ya. Ada Mama Indah, Mama Titan, terus Teh Soleha. Aduh, Teh Soleha udah terakhir ya. Udah telat ya Teh Soleha. Mohon maaf banget ya. Besok ketemu lagi sama Bang Andre ya. Nanti diputarkan lagunya yang belum diputar hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai ketemu lagi di Perdendang Karik Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat ya, bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2026, bersama pengantri menemani Anda di acara Berdendang Karya Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan sore hari ini, Rekan Prima akan menemani Anda 60 menit ke depan dengan lagu-lagu atau mengajak Rekan Prima untuk berdendang karaoke udara di kesempatan sore hari ini. Bagi Rekan Prima yang ingin gabung, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, Rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan Rekan Prima, barangkali Rekan Prima yang ingin gabung setelah lagu ini ya, nanti dibuka di 0853-2189-9582. Oke, untuk lagu pembuka di kesempatan sore hari ini, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya untuk Anda. Yo, DJ Boy.

0: demikian lagu pembuka ya di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853218995582. Yuk mangga yang mau gabung. Oke, sudah ada yang masuk ya di 0853218995582 dengan sampai ini yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke
1: di Gepoyo
0: dengan Bunda Yuniasari. Langsung saja lagunya apa, Bun? Mangga.
1: Keluas aja.
0: Keluas ya. Oke, sudah siap iya. Keluasnya?
1: Oke.
0: Oke, sebentar ya. Keluas. Oke, biar nanti kebagian waktunya semua ya, Bunda ya. Kita iya, apa namanya? Langsung iya saja ya. Oke, sudah siap, Bunda?
1: Iya, siap.
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Oke, Bunda Yuniasari ya, dengan keluasnya. Kita dengarkan bersama-sama suara merdunya Bunda Yuniasari. Merdu loh.
1: Amin.
0: Ayo mangga, asik.

0: Kenapa ya?
1: Gak tahu punya bunda tuh.
0: Ibu nanya udah gede, suara abang gede, musiknya kecil, nggak
1: ya.
0: Memakan, nggak kedengeran. Kenapa?
1: Coba kita.
0: Ada, bang, gak, sama sekali hilang, bang. Sama sekali hilang.
1: Sama,
0: hilang musiknya.
1: Hilang. Padahal di sini. Padahal di sini gede itu bun. Coba kita.
0: Awal... Ibu bunda juga udah pul.
1: Sebentar ya, coba.
0: Barangkali ada kabel yang nggak bisa dicolokin.
1: Ada suaranya bun? Ada suaranya bun?
0: Halo, suara
1: ada.
0: Suara abang ada.
1: Musiknya nggak ada.

0: Ayo mancing. Halo Bunda, nggak ada suaranya. Aduh.
1: Nggak ada musiknya. Ya udah, kasihan yang nunggu ya.
0: Oke.
1: Bunda turun dulu aja ya.
0: Turun dulu, dicoba lagi ya.
1: Buat yang lain aja.
0: Oke, ternyata.
1: Ya, makasih Bang.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Aduh, ternyata treble ya Bunda ya. Oke. Oke, yang mau gabung silahkan ya, karena Bunda Yuniasari ada treble di apa namanya teleponnya kayaknya ya, di 0853-2189-9582. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ada suaranya nggak?
2: Ada.
0: Ada ya. Tadi Bunda Yuniasari kenapa nggak ada suaranya ya?
2: Iya, itu mah dari bundanya kali.
0: Dari HP-nya Bunda kali ya. Oke. Oke, Teh Isa langsung aja nyanyi lagu apa nih?
2: Nyanyinya Nasi Badan.
0: Nasi Badan. Oke, iya. Nasi Badan. Sambil jalan bisa.
2: Iya, buat Kang Rian.
0: Oke.
2: Buat Mama Paujan, buat Mama Indah sayang, buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
2: Buat Mama Rati.
0: Mama Rati.
2: Mama Sarah.
0: Kang Agus di
2: Kang Agus
0: di Samarinda.
2: Iya.
0: Minta di apa namanya, minta disenggol.
2: Iya, Kang Agus. Salam kenal Kang Agus.
0: Oke, udah siap ya Teh Isa ya. Oke, sambil jalan salam-salamnya ya. Oke, ada Nasi Badan, kita dengarkan bersama-sama dari Teh Isa di kesempatan sore hari ini. Yuk, mangga.

0: aku melasi temen guna-guna ya. Tisu loro basah kabeh. Aduh, Taisa, oke. Terima kasih Taisa sudah masuk ya.
1: Siap semuanya rekan tim
0: okay.
1: Ya. Buat Kang Agus sayang salam kenal. Buat Bunda okay. Yunia Sari juga ya. Iya, buat Kang Sari sayang enggak sama yang sayang. Iya.
0: Oke.
1: Ucapannya Kak.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau masuk ya, sebelum ada jeda, silakan bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Di belakang Teh Isa ada siapa? Yuk, manjing.

0: Di menit yang ke-25 di kesempatan sore hari ini, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Ayo silakan yang mau gabung ya. Oke, kalau tidak ada kita jeda pariwara dulu ya. Jeda iklan dulu, nanti diterima kembali. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Oke, masih di 95,8 Rima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre Manemane Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Rima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk ya, yang tadi gagal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dicoba kembali ya, Bun ya.
1: Iya.
0: Iya. Lagunya tetap.
1: Kenapa ya?
0: Ya, enggak tahu.
1: Tetap aja yang ini.
0: Kelas ya.
1: Iya, coba.
0: Oke, kalau nanti apa namanya enggak bisa berarti kesalahan bukan di radio Anda.
1: Di radio kamu.
0: Iya, bukan radio Anda. Oke, langsung aja Bun ya.
1: Kalau Bunda gagal, gak kedengeran musiknya, tolong dong yang dari lewat TikTok masuk ya. Apa ada sesuatu atau gimana? Coba.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Yo, dicoba kembali. Asik.
1: Ya, coba Bang.
0: Ada suaranya Bun? Halo?
1: Ada tapi dikit. Suara abangnya macam mana?
0: Oh.
1: Nah, ada Bang?
0: Ada.

0: Hati sun ka. Gimana? Kaya kalau
1: delaynya panjang banget ya.
0: Udah tak, dari kira-kira aja. Soalnya kenapa ya bang ya? Bunda kan baru kali ini.
1: Kemarin enggak ya?
0: Jadi
1: karena enggak. Karena hari Jumat terus, kali ya.
0: Abang, ini betulan.
1: Ya enggak tahu.
0: Suara jadi, bunda. Suara bunda kan biasanya enggak kedengeran. Jadi sekarang mah suara bunda itu ada, bang. Nyanyi bunda itu ada. Oh, biasanya enggak gitu. Kedengeran.
1: Berarti kesalahan bukan ada.
0: Ya pak kekeh aja. Bunda enggak merasa salah.
1: Enggak. Mungkin enggak ada yang salah. Berarti besok harus ganti radio pokoknya.
0: Pokoknya semoga ada yang nyanyi dari lewat TikTok biar ada jawabannya buat aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuniasari di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeboy.
1: Iya, Dikeboy.
2: Merdeka.
1: Kang Wanta, kasih jawaban Bunda Yuniasari. Kesalahan bukan ada di HP Anda loh. Katanya di HP kamu. Ya, ya, HP saya aja lah. Enggak apa-apa Bunda, hiburan.
2: Baik, Bunda di TikTok, Mas. Di badannya kulak yang direngakan sing HP kan enak aja ini Kang Andri. Tapi ketinggalan kalau
1: iya kalau lewat TikTok ya, lewat radio makanya harus lewat radio.
2: Iya.
1: Nah tuh apa namanya Bunda Yuniasari nanya, emang ini pakai ini Pak Wanta pakai TikTok? Enggak, ini pakai radio ya Kang Wanta ya.
2: Pakai radio sih.
1: Nah, tuh.
2: Pakai radio. Cuman kan ning HP-nya kan di low suara Kang. Jadi kan suaranya aten. Cuman angger bae. Ketinggalan
1: lah dia pakai aten. Ya wes rapat, tapi ketinggalan ini setitik ya, cuman satu detik ya. Main karo live TikTok ya, 3 detik kan.
2: Iya, TikTok mah beda banget pula kan. Ndak kula ku TikTok jalan, radio jalan.
1: Nah, iya. Kudu telu-telu nih, radio jalan, TikTok jalan, HP jalan
2: kan. Kula wong wadon ngomong bae wong wadon. Radio jalan, HP jalan kuwi.
1: Iku bayar kabeh ngono. Aduh, wis ora apa-apa nggo hiburan teh Kang Wanta ya. Lamun sediku
2: ngono.
1: Lamun sediku mbayare larang ngono lamun sedih ka ya. Oke mangga, lagune apa Kang Wanta?
2: Cinta mangga abang baik sing ana kudu ana kebong udak jaran baik.
1: Ah, kebong udak jaran. Oke.
2: Ya tekan diwaraan baik.
1: Oke, sebentar.
2: Bunda Yuna cari. Sugeng wae meneh aku. Karo Teh Isa, tuh Teh Isa kula ku. Kula gak sempet sampai perangkat pagi sing bali nang opo. Teh Isa nembang ka.
1: Jadi apa menyentuh hati.
2: Iya menyentuh Teh Isa itu. Sampai sempet nak bari pas terus sampe.
1: Apa kain telur. Tapi sing telus pojoke tok ngono ya.
2: Kula kan kejari iku nganggur kok Kang. Tok ada telus kabeh Kang.
1: Ngono ta. Oke mangga. Kebong udak jaran yuk mangga.
2: Iya.
1: Asik.

0: natin no, Minggo Maning, ya?
1: Manga, Minggo, matakakan na.
0: Mm-mm. Yo, Manga.
1: Manga.
0: Bunda, DJ Boy.
1: Gepo, Manga.
0: Asik. Kang Agus juga, DJ Boy, Kang Agus.
1: Buku lang ka, Bunda. Rekuan na, Bunda.
0: Sampai seno kawinan. Lanjut. Mungkin
1: bisa manja.
0: Lanjut. Nyawang singkat doan. Asik.
1: Arab ngomong di

0: Adriana.
1: Aku cilik temennya kan ya.
0: Nah, yuk.

0: tahu-tahu kelar aja. Saking asiknya ya Allah. Enggak terkesima gue.
1: Aduh. Bawana tempong-tempong berdio sang ibu une. Boro-boro nyalami. Perawatan musik kak.
0: Iya, dan jadi terkesima kok lagunya musiknya enak kok ya, aduh, lompat. Oke, gak sami-sami.
1: Bacanet ya, belum pula. Pada mandiin terima kami nambah rame.
0: Mangga, silakan yo.
1: Mama, Mimi Epi,
0: Mimi Epi.
1: Datang kemauan ya, ingin pula senggol. Malum kulane mireng musiknya, bosen kepireng.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Wanta di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya silakan di 0853-2189-9582 yang mau gabung ya. Tapi kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resep?
0: Oke, okay. Ya lagunya apa aja, yang penting bisa dangdut boleh. Bentar ya.
2: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup, betul, Ultra Cup.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup.
0: Yang penting lagu dangdut, pantura, tapi kalau pop jangan ya, Kang
4: Ultra Cup,
0: Kang Surya ya.
4: Produk PT Henson Pharma.
0: Kang Agus ya. Boleh lagu.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih ada waktu rekan Prima yang mau gabung, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, yang mau gabung silahkan ya, sekali lagi di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada masuk, di terima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum. Fan surat berdedang karaoke. Aduh, itu radionya dijauhin dikit, Mr. Bono. Ada ehoknya itu, eho. Mr. Bono eho gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono, lagu apa nih?
1: Ini ada kertas dan api juga.
0: Kertas dan api. Oke, kertas dan api ya. Oke.
1: Oke, luar biasa.
0: Oke, sebentar kita carikan kertas dan api. Oke, sudah siap, Mr. Bono?
1: Siap.
0: Oke. Nah, tuh. Suara HP-nya. Suara...
1: Suara radio, suara handphone ini.
0: Iya, Bu.
1: Oke.
0: Oke, sudah?
1: Siap.
0: Nah, tuh. Masih... Muk.
1: Agak jauh ya.
0: Jangan tatapan gitu maksudnya itu, kalau mungkin berlawanan enggak kali. Nah, agak mendingan ta. Mendingan.
1: Ya, mendingan.
0: Oke, kertas dan api. Asik. Yo.

0: Lumayan,
1: mantul, iya. Mantep betul, luar biasa. Karena karena biasa di luar ya. Oke. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Mr. Bono yang sudah hadir berkaraoke di kesempatan sore hari ini. Seru banget ya. Oke, Bunda, nanti bisa dicoba pakai apa namanya streaming ya. Oke, sebagai penutup ya, diterima kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengan siapa nih?
2: Ini biasa aja dengan Eyang.
1: Oh, Eyang putih.
2: Eyang
1: pucuk putih. Eyang langsung saja Eyang, untuk menyingkat waktu Eyang, lagunya ya, apa? Yuk Mangga.
2: Yang kemarin aja.
1: Apa tuh?
2: Mahal.
1: Oh, mahal ya. Oke, mahal. Sebentar.
2: Salam-salam buat teman-teman Prima semuanya ya.
1: Oke.
2: Ini yang rambut putih dari Subang.
1: Dari Subang. Oke, sudah siap Esang, langsung aja ya.
2: Ya.
1: Oke, ada
2: kegedean.
1: Kegedean.
2: Gedean.
1: Oh, kurang gede, maksudnya digedein.
2: Gede, ya.
1: Oke. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk, Mangga, mahal.

0: Selamat. Mantul, mantap betul kata Mr. Bono. Iya ya. Aduh, asik sendiri, Bay, ya.
1: Iya, asik sendiri.
0: Oke, okay, tapi bagus
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak salah, banyak grogi
0: oh, yang. Oh, iya, ngono. Ora apa-apa, Yang. Nanti apa namanya dibantu. Tadi wah lupa. udah mau kelar baru inget. Oke. Oke, okay, Yang, ya, terima kasih.
1: Yang memang baru lagi masuk radio.
0: Oh, gitu. Iya, mudah-mudahan nanti ramai lagi ya, Yang, ya.
1: Iya, jadi begitu ini aja. Tadinya mau benang biru.
0: Oh, benang biru.
1: Tapi dilancarkan dulu. Ini okay. Memang favorit yang ada ininya buat duet gitu.
0: Oke, okay, nanti yang karaoke selanjutnya ya, nanti benang birunya ya.
1: Nah,
0: oke, okay, yang
1: bukan benang biru.
0: Apa tuh?
1: Malam terakhir.
0: Oh, malam terakhir. Duet
1: jangan
0: ya maksudnya.
1: Jangan tinggalkan aku, itu kan duet.
0: Oke.
1: Sediakan di sana perempuannya gitu.
0: Oh, gitu. Oke, okay, nanti iya bisa. Bisa diatur.
1: Nah, ya.
0: Bisa diatur. Tenang aja ya.
1: Iya, bisa diatur.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Salam-salam buat semua.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman prima.
0: Oke. Okay.
1: Semoga pada sehat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Bang Andri juga.
0: Oke.
1: Yuk, assalamualaikum. Ya, Bang Andri.
0: Iya, benar.
1: Ini kan ada yang deh, nah gitu, ini yang nggak ngerti.
0: Apa tuh?
1: Sedangkan Agustusnya juga belum, ini gimana ini?
0: Apa tuh?
1: Cerita merdeka.
0: Oh, gitu. Merdeka itu salam aja, Eyang. Merdeka salam aja.
1: Ya kan mestinya nanti Agustusan.
0: Oh, nah, yang namanya merdeka mah nggak usah nunggu Agustus. Merdeka itu semangat, Eyang. Oh, nggak apa-apa. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan prima, Eyang Pucuk Putih sebagai penutup karaoke di kesempatan sore hari ini. Oke, terima kasih rekan prima yang sudah bergabung di edisi hari ini ya bersama Bang Andri. Oke, dan Bang Andri pamit undur diri ya. Aduh, mundur 5 menit ya. Semuanya buat rekan prima semua, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Sampai ketemu besok ya di hari Sabtu jam 10 ya sampai jam 2 ya. Ada Bang Andre menemani Anda di karaoke udara. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di waktu ada dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di karaoke.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini Rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, Rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih Rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya. Nikmati hal-hal sederhana dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket

tinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

merata agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Mungkin buat rekan Prima yang kaget tiba-tiba ada suara Nimas di MP3, ya itu lagi check sound ya guys ya. By the way, gimana nih hari ini? Hari Jumat tanggal 12 Juni ya. Tanggal 12 Juni 2026, hari Jumat. Wow. Apakah rekan Prima sudah ada yang mau siap-siap untuk liburan? Karena besok hari Sabtu dan juga Minggu nih, dilihat-lihat. Siapa nih yang udah siap-siap buat liburan? Dan tadi juga rekan Prima habis dengerin lagu musik sore ya, dengan lagu-lagu lama gitu, pasti asik banget. Tapi sekarang peralihan ke lagu pop nih guys. So buat kalian yang suka banget sama lagu pop Indo tahun 2000 sampai 2026, boleh banget yang mau request lagu bisa di request di WhatsApp Prima ya, di 0853 2189 9582. Biasanya tuh Adisi ngerasa kalau sore-sore kayak gini tuh ya, di jam 3 itu panas banget. Di dalam satu pekan kemarin sepertinya, iya memang, bukan sepertinya, emang-memang. Tapi entah kenapa hari ini nih ya, apa di tempat kalian juga atau cuma di tempat Adisti aja di Radio Prima, kalau di jam 4 sekitar jam setengah 5 ini cuaca dan langitnya juga agak teduh nih. Waduh, pertanda apa nih? Tadi juga dengar-dengar sih udah dari rekan Disti ya, dengar-dengar tuh udah mulai nih El Nino. El Nino, cuaca El Nino ya. Waduh, sehat-sehat deh ya guys buat kita semua. Karena memang cuaca peralihan dari musim hujan ke musim kemarau tuh ya biasalah ya, kalau sakit tuh udah gak perlu dipertanyakan lagi. So, lagu pertama di Pop Indo di tahun 2000-an yang bakalan disiputerin di MP3 hari ini di hari Jumat, ada lagu Next Gen with Kesan Pertama nih rekan Prima. Kalau kalian gimana kesan pertamanya sama Disti? Boleh banget dong cerita-ceritanya biar Disti tahu gitu. Lucu apa sih? Seimut apa sih muka Disti, suara Disti?

Tapi emang gitu ya guys ya, meskipun kesan pertamanya udah gak enak gitu, pasti selanjutnya masih kayak gak enak gak sih? Tapi kalau kesan pertamanya udah kedengar suara lembutnya, terus juga positive vibes-nya, waduh pasti selanjutnya bakalan, wah ini anak baik nih, ini anak kayaknya cocok nih jadi temen aku. Sama kayak suara DC gak sih? Pede banget emang DC kalau dikata pede ya. Pedenya luar biasa. Itu dia guys lagu dari Next Gen ya, dengan kesan pertama. Tapi gimana nih guys, hari pertama di Piala Dunia 2026, gimana kesannya kalian? Siapa nih yang tadi malam abis nonton Piala Dunia di jam 02.00? Iya betul, 02.00 maksudnya. 02.00 tadi malam ada pertandingan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Siapa nih yang tadi malam abis begadang tuh dibela-belain? Tapi ternyata di jam 9 pagi tadi juga ada match juga tuh antara Republik Korea dan juga negara Ceko. Nah, kalau dari Meksiko versus Afrika Selatan ya, di hari pertama Piala Dunia 2026 ini dimenangkan oleh Meksiko sementara ya 2-0. Siapa sih yang ngegolin? Coba kita cari tahu nih. Ternyata gol Meksiko di pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 ini dicetak sama Julian Quinones dan Raul Jimenez. Nah, mereka itu udah memastikan ya kemenangan 2-0 ini sama Afrika Selatan di Estadio Azteca, yang mana gol dari Quinones juga tercatat sebagai gol pertama di sepanjang turnamen Piala 2026. Tapi nih, tapi pasti buat kalian rekan Prima Huang Reang yang ngejagoin tim jagoannya atau tim favoritnya Korea Selatan, ternyata Korea Selatan di match pertama ya, di pertandingan pertama ini menang nih sama negara Ceko. Yes, benar, negara Ceko atau Czechia. Nah, itulah ya bacanya. South Korea ini dia 2-1 guys. Dan itu di siapa yang ngegolin? Yaitu yang pertama mencetak gol ada Hwang In-boom di menit ke-67, dan menit ke-79 itu yang ngegolin Oh Hyun-kyu. Pasti buat kalian yang suka sama lagu K-pop ya, pasti kalian tim favoritnya atau tim jagoan kalian Korea Selatan kan, ngaku dong. Gak mungkin kalau enggak ya kan. Tapi sayangnya gak ada Jungkook. Gak ada Jungkook, gak ada Lee Minho, terus juga iya gak ada personil BTS gitu ya, gak ada personil EXO gitu. Gak ada Siumin gitu, gak ada Siumin. Siumin kan di EXO ya. Gak ada Siumin, adanya Hwang In-boom, Oh Hyun-kyu, kayak gitu-gitu. Wah, tapi ini sayang di sayang seribu kali sayang ya, widih. Udah kayak lagu lama banget tuh Disti. Sayang banget tadi Disti jam 9 atau jam 10 gitu, Disti mau buka TVRI Sport kan ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini cuma ditayangkan di salah satu stasiun televisi Republik Indonesia, yaitu TVRI. Nah, sekitar jam 10 kurang deh kalau gak salah tadi Disti play, itu gak bisa buffering. Tuh sayang banget ya guys ya. Ini baru hari pertama sih, semoga besok hari kedua dan selanjutnya selama 1 bulan ya kalau gak salah ya, selama 1 bulan ke depan semoga lancar-lancar aja nih, biar kita-kita yang punya tim jagoannya masing-masing bisa nonton di TVRI. Gimana buat kalian yang punya tim jagoan, udah tahu belum tim favoritnya mainnya kapan? Nah, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa cari aja di sosial medianya Prima guys. Bisa di follow dulu Instagramnya di Prima FM Indramayu atau di Prima 95,8 FM Indramayu. Di situ ada jadwal pertandingan dari awal deh. Iya benar, dari hari ini nih ya, hari
tanggal 12 Juni 2026 sampai 28 Juni 2026 di situ udah ada semua di Instagram prima958fm.indramayu. Kalian bisa search aja. Terus kalian cari tim favorit kalian main di hari apa dan jam berapa tuh. Siapin ya guys ya. Siapin apa Disti? Siapin camilan guys buat begadang. Dan jangan lupa tuh alarmnya. Alarmnya jangan lupa dinyalain. Ntar kalau gak dinyalain kalian kebablasan.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi dikilat aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sambut masa depan dari bukan sih, maksudnya sambut masa depan Indonesia ini gimana ya, masa depan Indonesia
1: terlihat cerah atau makin suram nih?
0: Karena hari ini berhubung di Jakarta lagi ada demo oleh BEM UI gitu ya.
1: Iya.
0: Dan juga tadi Boyang buka medsos, ada juga kabar dari Ojol yang katanya ikut-ikutan juga nih.
1: Betul banget, tapi tahu gak sih kalau yang dari UI sendiri itu malah dihadang oleh para polisi dan tidak boleh ikut apalagi datang ke Bundaran HI, yang mana Bundaran HI itu kan titik demonya di situ.
0: Nah, iya sih. Tadi Boyang juga sempat nonton salah satu video yang dimana kata si salah satu anak UI ini ngomong kalau dia tuh udah izin ke Polda setempat dan juga udah diizinkan dan bahkan ada pengumumannya.
1: Betul.
0: Bahwa ada perubahan arus karena demo. Kok enggak boleh datang ke situ? Nah, aneh sekali.
1: Kenapa
0: ini
1: ya? Apakah mungkin ada nih orang tua mereka ya kan? Salah satu orang tua mereka yang maksudnya ada orang tua yang anaknya di UI gitu melarang, anak gue di sini, janganlah, udah anak UI enggak boleh di Bundaran HI.
0: Kayaknya sih enggak sih, mas, kan soalnya udah izin, Nah, sedangkan ini kan juga buah instansi, nggak mungkin ricu juga sih kalau menurut aku sih.
1: Betul banget.
0: Yang ricu
1: ya
0: tuh provokator.
1: Nah, semoga aja nggak ada provokator lagi kayak yang tahun-tahun yang udah ya.
0: Dan emang jangan sampai kita jangan terprovokasi sama apapun itu. Kalau emang demo menyampaikan aspirasi, nyampein aspirasi aja ya, nggak usah rusak-rusak fasum ya.
1: Setuju, sepakat banget. Masalahnya fasilitas umum juga kan kita sendiri yang make ya kan.
0: Betul, dipakainya pakai duit pajak kita juga tuh.
1: Iya, yang duit ada kita lagi.
0: Yang ada tulisannya PPH gitu ya.
1: PPH segala PPN dinaikin tuh 5,5%.
0: Betul banget ya. Jadi buat rekan Prima semua, intinya kalau menurut BEM sih demo tuh nggak apa-apa, karena untuk menyampaikan aspirasi. Yang nggak boleh itu adalah ketika kalian terprovok dan melakukan merusak fasilitas umum, merusak apapun yang berbau kekerasan, itu jangan sampai kita terprovokasi. Intinya demo, nyampein aspirasi, dan sampai harus tersampai aspirasinya itu sih.
1: Yes, betul banget. So, gimana nih rekan Prima semua, hari ini pasti baik-baik aja ya kan? Meskipun nih di hari pertama Piala Dunia, apakah ada satu tim jagoan kalian yang udah mulai gugur nih ya? Kalau Meksiko sama siapa hari ini lawan?
0: Afrika Selatan
1: menang Meksiko. Korea Selatan sama
0: Ceko
1: menang Korea Selatan.

0: kayak daripada kita bahas demo malam hari ini, lebih baik kita bahas yang backpackeran-backpackeran aja lah ya.
1: Betul banget, kita happy-happy lah ya malam hari ini, biar kita gak suntuk-suntuk amat gitu ya, sama demo-demo di luaran sana. Tapi belum ada nih video yang bakar-bakar gitu, bakar ban.
0: Jangan sampai dong. Masa jangan mau sampai sih pokoknya. Kayak gitu.
1: Gak mau banget.
0: Janganlah.
1: Please ya. Kalian tuh mahasiswa gitu ya. Mahasiswa miskin buruk kota. Tuh gimana lagunya?
0: Udah kita ngomongin daripada kita ngomongin demo, mendingan kita ngomongin soal backpackeran nih kali ya. Ini kalau kita ngomongin backpackeran,
1: kenapa?
0: Kalau mau cerita tuh kayak gimana gitu ya? Kayak merendah banget gitu kayaknya kalau mau cerita.
1: Kenapa harus merendah sih? Kan emang yuk, kemarin abis naik gunung. Boleh lah sharing pengalamannya gimana. Tapi naik gini, gunung yang keberapa kali.
0: Kalau menurut Baim nih ya, kan emang gak semua orang tuh suka naik gunung gitu ya.
1: Iya.
0: Gak semua orang suka naik gunung.
1: Betul.
0: Tapi kalau menurut Baim gini,
1: kenapa?
0: Yang dicintai itu bukan gunungnya sih menurut Baim, tapi alamnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang naik gunung, mereka itu sebenarnya pencinta alam, bukan pencinta gunung kalau menurut Baim gitu. Karena Baim itu pencinta alam, bukan pencinta gunung juga, tapi pencinta alam gitu. Jadi kenapa Baim bilang harus menjadi pencinta alam? Karena kita harus tahu dari alam, kita bakal tahu seberapa luasnya Indonesia ini ya.
1: Iya, betul banget. Dan iya sih, banyak orang, ya mungkin kalau misalnya orang kenapa suka gunung, mereka yang suka menjelajah, terus juga dia apa ya, suka prosesnya kalau naik gunung tuh.
0: Betul ya, karena prosesnya tuh lama dan capek banget ya. Sumpah nih, kalau kalian naik gunung ya, mungkin yang dengar-dengar juga ada yang suhu-suhu gitu nih ya.
1: Nah,
0: tapi mungkin suhu-suhu juga setuju sama Baim nih ya, kalau naik gunung tuh kita mempersiapkan fisik pasti.
1: Betul.
0: Mental.
1: Betul.
0: Tahu nggak sih ada? Jadi ada kemarin tuh ya.
1: Kenapa tuh?
0: Ceritanya nih ya. Oh nanti lihat. Pokoknya fisik, mental, persediaan, dan juga yang terakhir ya pasti harus sehat dong.
1: Iya pasti itu, sehat itu udah paling utama ya. Karena apa? Karena kalau kalian di awalnya aja udah ngerasa, aduh kayaknya gak enak badan deh, nah itu nanti takutnya di pertengahan jalanan kalian kehambat sama tiba-tiba sakit. Jadinya kan ngerepotin banyak orang ya.
0: Betul banget. Jadi buat kalian semua yang pengen naik gunung, pokoknya jangan ngerepotin banyak orang. Nanti Baim bakal cerita ada lagu deh yang kita request dulu.
1: Tapi sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ada WhatsApp nih yang masuk nih. Ada dari Bunda Yunia Sari dari Sumedang nih, apa katanya?
0: Ada Bunda dari Yunia Sari, ada yang Assalamualaikum Bunda, mantengin lewat streaming sesudah TikTok berakhir. Oke Bunda,
1: oke,
0: terima kasih.
1: Kalau Kak Hans apa tuh?
0: Ada Kak Hans juga. Kak Hans apa nih? Alhamdulillah kabarnya baik kok. Cuma cuaca El Nino panas gini. Tadi siang mahasiswa pada demo di Jakarta untuk menurunkan harga BBM yang mahal, membahas BGN harus dibubarkan karena boros biaya, uang rakyat, NKRI, membahas lain-lain. Semalam atau tadi pagi Korea Selatan melawan Ceko, Korea Selatan menang. Oh iya, yeah. Nanti kita dan saya lebih suka dari dulu sampai sekarang suka negara Jerman, negara Portugal. Oke. Okay. Kan berarti fans Jerman dan Portugal. Oke, okay, ya enggak apa-apa buat kalian semua kalau kalian nonton Piala Dunia ya, yang ngefans sama Portugal, Jerman, Inggris, tapi
1: Paris.
0: Tetap iya enggak dong. Tapi tetap yang tahun ini bakal angkat piala itu adalah tim yang Baim dukungnya, itu Perancis. Oke, rekan Prima semua, kita lanjut dulu. Ada ragu requestan dari TikTok dengan ST12, Cinta Tak Harus Memiliki, untuk rekan Prima semua yang malam hari ini lagi ada di luar. Hati-hati ya, karena kondisi mungkin lagi kurang kondusif kayaknya nih ya.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, perkenalin aku Fania, asal dari Bandung. Aku mau request lagu 17 dari Tulus. Kenapa request itu? Karena selalu kangen masa SMA dan relate aja gitu pas masa SMA. Nah, jangan lupa dengerinnya di primafmindramayu.com. Terima kasih teman-teman.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Ini nggak tahu sih. Kalau menurut Bayem sebenarnya lagu yang pas banget buat kalian yang bad boy atau apa playboy playboy. Karena kan aku cinta kau dan dia gitu ya.
1: Iya, iya sih. Makanya abis dari lagu ini kan terciptalah lagu yang Ahmad Dhani yang satunya.
0: Nama mana tuh? Madu 3.
1: Apa iya, benar. Madu 3. Ini sebelum dia ada gonjang-ganjing perceraian.
0: Oh, kan? Gitu.
1: Benar kan?
0: Oh, berarti setelah Madu 3 Madu TJ ya?
1: Boleh. Boleh. Madu TJ boleh.
0: Enggak, tapi emang lagu itu salah satu lagu yang Ahmad band yang aku tuh pas awal denger lagu, ih, sumpah ini enak banget karena menurut aku kayak lagu ini tuh sebenarnya nggak ngerti sama Baim ya, karena Baim bukan playboy asik, Baim yeah, bukan bad boy asik, bukan tipe cowok yang red flag lah.
1: Aduh, dia sih paling setia banget ini ya. Duh.
0: Makan dulu kita mah makan dulu.
1: Makan dulu jangan dong ya. Guys, emang hari Jumat itu kan kita selalu bahas soal backpacker nih, tau kan kalian. Kalau si Baim kemarin abis mendaki gunung lewati sungai juga gak?
0: Lewati mata air, gak bukan sungai.
1: Oh, mata air ya? Wih, pasti seger banget tuh airnya.
0: Orang butek gitu.
1: Masa sih?
0: Butek.
1: Lah, harusnya mata air kan airnya bening terus juga bisa diminum di mana mana yang kita paham gak sih?
0: Jadi nanti Baim bakal cerita nih. Jadi gini, mungkin ini kan pengalaman kedua Baim mendaki ya. Setelah pengalaman pertama Baim mendaki lewat Gunung Prau via Patak Banteng. Dan ini pengalaman kedua Baim mendaki itu adalah Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ya. Dan Gunung Sumbing ini dan Gunung Prau itu memiliki ketinggian yang sangat berbeda. Kalau Gunung Prau itu punya ketinggian 2500 sekian, Baim lupa 556 kalau gak salah ya. Sedangkan Gunung Sumbing itu punya ketinggian 3371. Dan Baim sangat merasakan perbedaan yang jauh banget dari dua gunung ini ya. Entah itu dari jalurnya, entah dari fasilitasnya, entah dari cuacanya, dan entah dari apapun itu yang ada di gunung ya. Kayak elevasinya apa segala macam tuh sangat jauh banget Baim merasakan tuh berbeda. Kalau Baim bisa bandingin dari segi jalur. Antara jalurnya Gunung Prau via Patak Banteng dengan jalurnya Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, Baim akan setuju lebih pilih kalau jalur untuk ke sunset campnya atau untuk ke campnya ya, Baim bakal pilih jalur Sumbing via Gajah Mungkur.
1: Wah, karena itu lebih apa, gampang, mudah gitu.
0: Lebih landai. Trainnya. Lebih landai.
1: Treknya.
0: Dan gak terlalu nanjak-nanjak banget. Nah, kalau waktu yang Baim dari Prau via Patak Banteng itu tuh nanjaknya ya, karena kan Patak Banteng tuh ada dua jalur ya. Jadi Baim tuh lewat yang jalur lama waktu naik, dan itu tuh nanjak banget tuh dari awal, nanjak terus yang nggak ada berhenti-berhentinya tuh ya. Tapi kalau lewat Gajah Mungkur, Baim tuh ngerasain kalau ini sebenarnya enak karena tanjakannya nggak terlalu tinggi-tinggi banget dan tetap tanjakan tapi tetap landai, jadi kalau buat jalan enak gitu.
1: Biasanya tuh ya kalau dari berbagai apa namanya kayak gitu namanya berbagai trek apa jalur. Selamat datang, kok selamat datang?
0: Pintu rimba.
1: Oh, istilahnya pintu rimba.
0: Pintu rimba kalau kata istilahnya.
1: Anak gunung.
0: Iya, bukan kata anak gunung emang. Emang di situ namanya pintu rimba.
1: Oh, gitu. Pintu rimba. Nah, kan biasanya setiap pintu rimba tuh punya treknya masing-masing, terus juga punya durasinya masing-masing. Biasanya durasi yang paling lama itu dia yang paling susah di ini gak sih? Dijangkau apa?
0: Tergantung gini nih.
1: Treknya paling susah gitu.
0: Jadi kalau main Baim melihat-lihat dan tanya-tanya juga, karena main Baim kemarin mendaki dengan teman-teman yang udah lama mendaki juga gitu kan ya, dan ngobrol-ngobrol tentang pendakian. Jadi di Gunung Sumbing sendiri itu kan ada, yang Baim tahu tuh ada Gajah Mungkur, Bowongso, Kali Angkrik, Garung, Banaran, Bogowonto, terus juga ada Gancik kalau nggak salah.
1: Kereta tuh Bogowonto.
0: Iya benar ya. Dan jalur yang paling singkat itu, nah jadi gunung itu juga bermacam-macam. Tujuannya mau kemana dulu nih? Kalau mau ke puncak paling tertingginya, yang jalur kemarin Baim lewatin itu Gajah Mungkur. Kalau mau ke ada namanya Segoro Banjaran. Jadi ini adalah kawahnya Sumbing, tapi udah aman lah, pokoknya udah enggak, bukan kawah yang ada magmanya ya, bukan. Kawahnya tetap ada belerangnya. Tapi kayak cantik sih, cantik. Cuman sayangnya kemarin Baim enggak sempat turun ke sana karena waktu. Ada namanya jalur Banaran kata teman Baim itu. Nah terus kalau mau yang jalur singkatnya, itu ada jalur namanya Bogowonto. Nah jadi beda-beda tergantung kebutuhan tuh.
1: Berarti kalau singkat itu treknya aman lah ya, udah dari nggak ada tuh yang namanya bakalan kepleset jatuh-jatuh gitu, aman nggak dari itu semua?
0: Nah kalau kemarin ambil dua pengalaman dari Gunung Prau dan Gunung Sumbing, sejauh ini aman sih treknya itu, karena treknya itu pasti bakal jauh dari jurang.
1: Oh.
0: Dan pasti kalaupun menuju jurang itu ada pembatasnya.
1: Ah, ya ada tali kanan kiri gitulah
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul banget.
1: Ini ada komentar nih dari rekan Prima Wong Reang nih yang ada di mana nih Kak Wahyu? Livi Arkman siapa ya namanya? Aku lupa lagi. Dia cerita juga katanya pernah dulu naik Sumbing, Kak, lumayan susah.
0: Nah,
1: aku sering jatuh berkali-kali
0: jujur,
1: katanya.
0: Jujur ya, mungkin itu adalah orang yang sama kayak Baim nih ya. Karena untuk mencapai ke track summitnya itu, summit itu untuk menuju puncak itu tuh emang Baim sempat kepeset berkali-kali.
1: Oh. Nah kalau Kaskai dia bilang gini, aku sih mending via helikopter kan?
0: Iya betul. Itu fast track banget itu ya, fast track. Fast tracknya fast track banget ya Kaskai ya.
1: Betul.

Jujur sih, kalau Bayem masih kangen banget ya sama pendakian Bayem waktu ke Sumbing via Gajah Mungkur. Karena apa? Karena jalurnya itu emang walaupun menyakitkan gitu ya, bikin sakit kaki, tapi pemandangannya masya Allah tabarakallah, bikin pengen balik lagi ya. Jadi buat rekan Prima semua yang pengen mendaki, hati-hati pokoknya. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kita di Prima FM Indramayu, ada di TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Jangan lupa dengerin juga primafmindramayu.com di streamingnya. Jadi buat kalian semua yang pengen naik gunung atau backpackeran kemanapun kalian berada tanpa takut ketinggalan Prima FM, tenang, masih ada Prima FM di streaming.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Dear Diary, selamat malam rekan prima semua. Wah, sudah lama ya, sepertinya Bayem tidak membaca atau membuat Dear Diary lagi ya. Karena kemarin-kemarin Bayem sempat cuti sebentar ya. Gimana kabarnya rekan prima semua? Sahabat Dear Diary semua, Bayem harap kalian semua sehat semua ya. Wong reang kabeane. Dan malam hari ini Bayem akan bacakan Dear Diary yang dibuat oleh Bayem sendiri pada malam hari ini. Dear Diary, terkadang ketika kita berjalan jauh dari rumah, itu adalah hal yang paling menyenangkan. Di sisi lain, hal itu adalah hal juga yang paling menyedihkan. Rumah bagi sebagian orang mungkin tempat untuk berteduh, tempat untuk beristirahat, tempat untuk mencari kehangatan. Tapi ketika kita berjalan jauh, ternyata rumah bukan sekedar tempat untuk mencari keteduhan. Rumah adalah tempat di mana kita kembali beristirahat dengan tenang tanpa memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Saat kemarin Bayem melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, memang sangat terasa jika kita jauh dari rumah. Lebih tepatnya jauh dari kasur. Ternyata lebih enak kasur di rumah daripada kasur di tempat penginapan-penginapan. Entah apa rasanya. Rasanya aneh dan sangat berbeda. Mungkin karena kasur itu adalah tempat setiap hari pulang kerja kita beristirahat di situ, tidur di situ. Jadi kita mungkin akan merasa seperti tempat yang sangat nyaman untuk kita beristirahat ketika kita lelah. Selain kasur dan perjalanan, dalam perjalanan pun kita juga banyak mendapatkan sekali pelajaran. Pelajaran bagaimana kita hidup sendiri. Dan ketika kita hidup sendiri, kita harus mempertahankan hidup sendiri. Pelajaran itulah yang paling mendapat, yang paling Bayem dapatkan dari perjalanan. Ketika kita jauh dari rumah, ketika kita hanya memiliki kepastian dengan membawa perlengkapan yang sudah kita siapkan, dan kita berpikir bagaimana cara untuk pulang. Itu adalah tantangan yang paling mengasihkan dari berjalan jauh dari rumah. Mungkin ada beberapa momen kita melakukan kesalahan, sampai-sampai kita panik. Apakah saya tetap bisa pulang ke rumah? Apakah saya masih bisa melihat rumah esok hari? Tapi terkadang hal-hal seperti itulah yang membuat kita belajar bagaimana kita bisa pulang kembali dengan selamat, menyapa orang kembali di rumah.

dan juga kita bisa beristirahat kembali di rumah kita. Dalam berjalan jauh juga, persiapan adalah hal pertama yang harus kita siapkan. Kita tidak pernah tahu ada apa di luar sana, ada tantangan apa di luar sana, tantangan apa yang datang dari tempat baru, orang-orang baru, dan juga hal-hal baru. Yang jelas, ketika kita melakukan perjalanan jauh dari rumah, persiapan dalamnya ada mental, kesehatan, fisik, dan lain-lainnya, itu harus siap. Siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dan untuk kalian semua yang mendengarkan ini jauh dari rumah, kalian semua hebat, dan kalian semua harus kuat. Terima kasih untuk rekan prima semua yang mendengarkan Dear Diary Boy pada malam hari ini. Untuk rekan prima semua, balik lagi ke MP3 Muda dan Menginspirasi, barang distirin juga Baim sampai jam 9 malam.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Tapi emang benar ya, Baim tuh kita nih ya, kalian jujur dah, para pendaki. Kalian tuh walaupun ngerasain jalur yang pedes gitu ya, tapi kalian pasti nagih banget kan buat ke gunung lagi. Karena itulah yang Baim merasakan ya. Walaupun Baim merasakan jalurnya pedes gitu ya, agak-agak gimana gitu di kaki, tapi itu ngerasanya enak banget. Maksudnya pemandangannya gitu ya, pemandangannya tuh bagus-bagus banget. Jadi itu adalah hal yang membuat Baim pengen balik lagi ke gunung itu.
1: Jalurnya pedes tuh gimana sih? Kayak ada ininya di jalannya, banyak cabenya.
0: Iya, banyak cabenya.
1: Banyak cabenya diinjek-injek terus kakinya jadi pedes gitu.
0: Betul banget, Adisti.
1: Harus jaga kesehatan ya, kata Kak Jansu.
0: Kita udah jaga kesehatan.
1: Nah, apalagi Baim. Wah, Baim kemarin ya guys ya, pulang-pulang dari gunung. Wah, kakinya yang tadinya lurus nih, bengkok.
0: Nah, tapi jujur, itu benar banget ya. Kalau emang kita gak jaga kesehatan, ketika kita berpergian, gak naik gunung doang, berpergian.
1: Iya, betul.
0: Kita tuh balik-balik malah bukan produktif lagi, tapi kita malah jadi sakit tau.
1: Iya, betul. Pokoknya sehat-sehat ya kita semua ya. Buat kalian yang suka berpergian nih, karena besok juga weekend, jaga kesehatan dari sekarang.
0: Jaga kesehatan dari sekarang.
1: Besok jalan-jalan biar enak gitu, gak kepikiran, gak ribet-ribet bawa obat-obatan.
0: Betul, betul, betul. tapi ya,
1: kenapa?
0: Boleh lagi cerita yang soal pendakian aku kemarin gitu kan. Pokoknya singkatnya, jadi kalau misalkan di gunung itu, cara singkat supaya kita bisa menghemat tenaga itu naik ojek ke pos satunya atau pos bayangan lah kita sebut gitu ya. Nah jadi kemarin itu aku naik ojek Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Itu adalah salah satu ojek yang terkenal banget di medsos.
1: Oke.
0: Karena ojeknya itu
1: dia kenceng banget kan,
0: kenceng
1: bawahnya.
0: Kenceng banget.
1: Terus juga kayak
0: sakit banget sumpah. Jadi apa ya, kan jadi kan treknya itu kan naik ya, kayak naik apa, jalan itu kan naik nanjak gitu ya. Dan jalannya batu-batu bergelombang-gelombang. Dan itu motor tuh ngebut sengebut-ngebutnya, nggak ada rem sama sekali. Ketemu apa orang pas-pasan nggak ngerem sama sekali, dia ngebut malah ngebut-ngebut banget.
1: Gitu. Serius ya ampun, itu apa namanya, menguji adrenalin banget sih, karena emang ngelihat yang di medsos, yang apalagi di TikTok, di IG gitu kan, ngeri-ngeri. Tapi untungnya nggak ini ya.
0: Untungnya nggak, soalnya gini, Baim kan gini, Baim kan pengen pas baru gas pertama aja langsung ngong gitu kan. Nah itu Baim pegangan belakang kan, sambil nahan pantat supaya gak jatuh ke belakang gitu kan. Soalnya Baim mau peluk abang-abangnya, takut abang-abangnya risih gitu. Padahal maksudnya buat kayak, bang ini cuman buat pengamanan bang, ngeri takut jatuhnya ke belakang gitu kan ya. Tapi mau peluk abang-abangnya, takut abang-abangnya risih gitu apa gimana, takut kan.
1: Dia sih paling apal jalanan loh, dia loh, dia udah percaya dirinya tingkat sama ini aja udah kalah dia.
0: Iya, tapi ojek Gajah Mungkur emang itu mantap banget, dan kalian harus coba ya. Itu jujur rekomend banget, Disti. Mungkin kalau kuat nanti coba aja Disti ya, kalau pantatnya nanti apa. Jadi ini pas lagi jalan pun itu ojek, kita tuh nggak nyentuh, aku nggak nyentuh jok sama sekali.
1: Oh iya, jadi gini gitu.
0: Karena apa ya, kayak
1: angkat-angkat gitu
0: kan. Tahu ada yang apa sih namanya, yang kan sayap itu buat naruh kaki.
1: Iya.
0: Aku tuh ngangkat pantat. Karena apa? Karena ojeknya itu kan jalannya bergelombang ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak
1: mental-mental gitu kan.
0: Duduk gitu ya. Nah, daripada pantatnya sakit kan, jadi lompat tinggi. Ada satu momen itu lompat tinggi banget, sumpah masya Allah.
1: Serius.
0: Iya beneran, dan itu ojeknya abang-abang santai banget, buset.
1: Ya ampun.
0: Gila. Pokoknya kalian harus cobain deh ojek Gajah Mungkur, itu mantep banget deh ya pokoknya.
1: Tapi ya kalau kayak gitu mah kita udah nggak perlu lagi ke Dufan ya.
0: Udah nggak perlu lagi ke Dufan. Nggak perlu lagi, semua itu udah lengkap banget ya. Itu pantat jadi sakit itu. Karena apa? Karena ojeknya ngebut terus jalannya naik turun, jadi ya dinikmatin aja lah. Pokoknya seru banget lah pokoknya. Harus rekomend banget itu dicoba, ojek via Gajah Mungkur.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke, baik lagi dengan di Senggol-Senggol Wong Reang semuanya di malam hari ini. Gimana kabarnya rekan Wong Reang semua malam hari ini? Baik lagi di Senggol-Senggol, kita absen dari TikTok siap aja dis.
1: Kita absen-absen dulu nih ya buat rekan Prima Wong Reang di malam hari ini. Kita lihat udah ada berapa. Wow, udah ada 600 yang join ya.
0: 600 yang

0: TK pemuda yang dari Tangerang katanya, karena tiba-tiba karena nih ternyata nonton orang tinju lebih seru ketika kita udah dewasa ya, karena semakin dewasa semakin banyak masalah, semakin butuh pelampiasan.
1: Banyak yang usik, ku kasih bisik.
2: Tapi bedain dulu tinju sama pelampiasan. Kalau tinju olahraga ada peraturannya. Kalau pelampiasan beda lagi dong, sampai orang bonyok nanti ya.
0: Enggak dapat aturan tapi lebih bebas.
2: Tapi enak juga sih kalau jangan enggak boleh.
0: Enggak boleh
2: wong orang semua ya. Ada siapa di telepon nih? Kita absen dulu nih telepon. Sepertinya ada yang nelpon. Siapa nih malam hari ini? Kita coba cek dulu. Mana sih WA-nya nih? Kagak kelihatan.
0: Boleh nih buat kalian yang mau ikutan senggol-senggol, mau telepon WhatsApp Prima juga boleh banget di 0853-2189-9582. Di sini MP3 senggol-senggol bareng Disti dan juga Baim ya.
2: Siapa nih? Coba kita angkat dulu. Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Selamat.
2: Iya, selamat.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ada siapa nih?
2: Dengan Pizza Hut delivery?
0: Bukan dong.
2: Oh, beda.
0: Beda dong.
2: Hah? Siapa?
3: Namanya.
0: Kan si ini.
2: Namanya siapa nih? Namanya ya? Si coba ini, ya. Kan? Namanya siapa sih?
0: Siapa namanya?
3: Hidung.
2: Hidung, boleh. Hidung. Hidung dari mana, hidung?
0: Hidung apa hidung?
2: Tapi ada teman aku
3: namanya hidung.
0: Hidung.
2: Dari mana?
3: Dari tadi.
0: Dari tadi, boleh.
2: Iya, boleh, boleh.
0: Dari tadi itu.
2: Iya.
0: Dari tadi ngapain aja?
2: Hidung. Hah? Apa?
3: Hidung lagi di ini Australia.
0: Waduh.
2: Oh iya, ada apa di Australia emang?
3: Kuliah di Oxford.
0: Masya Allah.
2: Kuliah di Oxford. Oxford di Inggris dong.
0: Iya,
2: bukan di Australia. Mau bawa ketawa nih ya. Pasti kau penipu kok ya. Gak ada, kita di sini gak ada yang main ya. Kita gak ada yang mau depo di malam ini ya.
0: Iya.
3: Ini
2: Hidung, kamu mendingan lurus TK dulu deh kayaknya. Kamu ngomong susah banget sih kayaknya.
0: Parah banget ya, parah banget. Gimana hidung?
3: Nggak gitu. Bukan belum lulus TK.
0: Tapi?
3: TK-nya nggak mau sama saya.
2: Oh iya, bisa. Iya, bisa juga. Bisa.
0: Nggak mau sama dia.
2: Oke dong, mau senggol-senggol siapa dong? Biar cepet dong.
3: Senggol-senggolnya 8 tambah 8. 8 tambah 8 berapa?
0: 10 tambah 6. Wah, 10 tambah 6 mah gak usah ditanya 17 lagi. 17 ya? Bener.
2: 10 tambah 6 17.
0: Iya dong, 10 tambah 6.
2: Gak sekolah orangnya.
0: Nah kan,
2: orang coba. Siapa yang ngomong 10 tambah 6 17?
0: Kasih tahu makanya.
2: Gak sekolah orangnya.
0: Kasih tahu makanya.
3: Nah, itu benar. 10 tambah 6 17.
0: Bener kan?
3: Bener.
0: Iya.
2: Yaudah dong, buat siapa lagi dong? Senggol-senggolnya dong, biar cepet nih dong.
3: Siapa beda yang lagi dengerin Prima?
2: Iya dah.
0: Oke deh.
2: Ini orang Betawi atau orang Australia, siapa beda?
0: Iya nih. Dilihat di Australia kayaknya bahasanya bahasa Betawi itu.
2: Australia bagian Pondok Gede kayaknya.
0: Iya.
2: Ya dah, dong.
3: Saya lagi di Absel.
0: Apa sih?
2: Enggak tahu.
3: Absel di Absel.
2: Iya, di absen dong. Iya, terima kasih udah di absen dong ya.
0: Absolute Travel. Gue jadi merek.
3: Absel tuh Afrika Selatan.
0: Absel.
2: Oh iya. Mau request lagu gak dong? Biar cepet dong. Pengen tutup nih abangnya.
3: ngomong-ngomong, Wildan, jangan lupa dukung Prancis ya.
0: Yoi, Prancis, Portugal.
2: Iya dong.
0: Jerman,
2: iya.
0: Siapa lagi? Korea Selatan tuh tadi habis menang ya dong ya.
2: Gunung Sahari Selatan juga main dong.
3: Ini aja Jaksel.
2: Iya udah, request lagunya apa biar cepet dong.
3: Ya udah, lagu apa ya? Apa beda bebas?
0: Iya udah deh, bebas deh.
2: Yaudah, bebas dah lagunya deh ya. Terima kasih buat hidung yang ada di mana, udah suka sukanya hidung lah ya. Oke ya.
0: Hati-hati di jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia rekan Prima semua, ada hidung lagunya apa aja bebas, bebas katanya ya.
0: Bebas.
2: Ya udah deh, buat hidung ada lagu dari Mahen. Eh bukan ya, Mahen tadi.
0: Mahen ini requestannya Kaskai.
2: Oh, requestannya Kaskai dulu lah ya untuk malam hari ini. Dan buat rekan Prima semua yang pengen telepon silakan di 0853-2189-9582. Ditunggu bareng kita semua ya, Wong Reang.
4: Udahlah Hen, kita udahan aja. Percuma. Kita gak seiman.

0: Itu dia, tadi ada seamin tapi tidak seimin. Iya, yeah.
1: Seiman.
0: Paslon nomor satu itu mah imin ya. Tapi kan ada ya, gak ngawas kemarin lah udah.
1: Udah kemarin. Hari ini aja kita mau jalan-jalan aja ya.
0: Oke, jalan-jalan ya. Buat rekan prima semua, buat wongreang semua, gimana kalian udah kemana aja nih akhir-akhir pekan ini? Udah siap-siap kemana nih? Yuk absen-absen dulu. Buat kalian yang pengen telepon boleh banget langsung aja di 0853-218-99582.
1: Kalau tadi kan kita udah dengar suara hidung ya. Mm-hmm. Tadi ada yang nanya di komentar, kocak nih hidung, hidung udah nafas belum?
0: Udah dong, pasti hidung kalau nggak nafas jadinya iding.
1: Iding. Tapi itu biasanya hidung kalau apa namanya, biasanya ada air terjun ya tuh di hidung kalau lagi sakit.
0: Apa tuh?
1: Air terjun di hidung.
0: Apa namanya?
1: Pilek.
0: Yo buat rekan, buat orang yang semua yang pengen telepon-telepon di malam hari ini, kita tunggu pokoknya di 0853-218-99582. Kita buka dulu. Assalamualaikum. Belum.
1: Tadi kayaknya udah ada yang senggol-senggol nih ya. Boleh nih yang mau senggol-senggol lagi.
0: Nah, oh nih, coba siapa
1: kita
0: nih?
1: Angkat lagi.
0: Coba nih kita siapa nih? Kita sapa dulu malam hari ini.
1: Halo.
2: Selamat malam.
0: Nah, siapa ini? Nah, seperti biasa.
2: Selamat malam
0: rame
2: juga.
1: Oh, kalau rame gini pasti suaranya Kak Hans.
0: Ini kalau nelpon rame gini udah Kak Hans. Kalau kemarin ada suara angin, sekarang ada suara orang apa nih Kak Hans nih?
2: Pak,
0: Kak Hans, halo.
2: Iya, halo.
0: Iya, ya Kak Hans. Kak Hans, takutnya kemana-mana gitu, ntar aku teleponin damkar kalau butuh bantuan. Kan sama kan
2: butuh bantuan itu.
0: Apa tuh?
2: Butuh bantuan cari uang banyak.
1: Nah, itu tuh cari uang banyak, bantuannya ke damkar. Disemprot uangnya enggak jadi uang gitu, basah.
2: Langsung.
1: Iya.
0: Kan apa kabar, Kans?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Kabar-kabarin sama Adisti di sana, gimana kabarnya?
1: Baik juga dong.
0: Alhamdulillah baik banget, alhamdulillah. Kak Hans, Kak Hans lagi singkat saja Kak Hans, mau senggol-senggol siapa malam hari ini Kak Hans?
1: Iya tuh, karena didengar-dengar kayaknya lagi dengerin suara wayang ya.
2: Senggol-senggol buat Kak Baim sama Adisti, buat semua orang yang lagi dengerin radio Prima FM, buat semua kru Prima FM, untuk semua orang Halis Nirmayu, untuk Jakarta, Bekasi, sekarang Kuningan,
0: Tangerang Selatan enggak?
2: Bandung, sama Bandung.
0: Bandung.
1: Ada ceweknya ya. Soalnya Bandung.
0: Tangerang Selatan. Sentul.
1: Semua aja disebut ya.
2: Di Selatan enggak ada.
0: Sukabumi.
1: Sukabumi. By the way Kak Hans,
2: Sukabumi Cikembar.
0: Ada. Oke.
1: Kak Hans gimana nih suara Radio Prima, apalagi di MP3 suaranya udah jernih belum kalau boleh tahu?
2: Udah jernih, kemarin kan waktu hari Rabu kan PLN pada mati semua.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: PLN pada mati.
0: Innalillahi, kasihan banget.
1: Listriknya
2: mati. Waktu hari Kamis gangguan ya.
1: Iya.
0: Kenapa diganggu?
1: Ya nggak tahu, tanya Radio Prima. Kan Radio Prima
2: pemeliharaan sistem.
1: Iya betul, untung aja kan bisa jawab loh, untung Kak Hans nggak ngebalikin ke kita loh.
0: Siapa yang ganggu nanti nanya gitu lagi.
1: Iya.
0: Oke Kak Hans, terima kasih.
1: Thank you Kak Hans.
0: Request lagunya Kak Hans apa?
2: Ilir 7.
0: Ilir 7 aja ya, enggak usah Ilir 7. Enggak usah bilingual gitu, Ilir 7 aja.
1: Selang 7 boleh. Ya,
0: Selang 7 masuk. Ilir 7
2: ku. Ilir tandure itu kan.
1: Oh iya.
0: Ilir 7 yang mana Kak Hans?
2: Ilir 7-nya Kau di Hatiku.
0: Kau di hatiku, asik. Siapa tuh di hatinya?
1: Siapa tuh yang di Bandung ya? Coba mana ilir-ilir?
0: Lir ilir beda lagu.
1: Ilir itu lagu tahun 2010-an gak sih? Atau 2000-an ya?
2: Lagu band terbaru.
0: Oke, kan santai sembari kita cari ya kan lagunya.
1: Ada kata-kata buat hari ini gak Hans? Kata-kata buat hari ini Kak Hans?
2: Semoga sehat selalu untuk semuanya, juga semoga cepat sembuh untuk pelawak Haji Bolot.
1: Oh iya. Nah, iya benar.
0: Pak Haji Bolot lagi kurang
2: Haji
0: sehat
2: Bolot
0: ya.
2: Haji Bolot kan waktu Rabu kan sakit ya.
1: Iya, sekarang juga masih dirawat karena Narji tadi habis
2: jantung.
1: Narji tadi habis denguk, aku lihat di feed Instagram.
0: Iya, kita doakan bersama-sama ya, semoga Pak Haji Bolot cepat sehat lah ya.
2: Ada menghibur, ada kalau Haji Bolot udah sembuh kan menghibur untuk semuanya.
0: Betul banget. Ya. Oke kan, terima kasih lagunya, ntar kita cari dulu Ilir 7 ya.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Kak.

0: Cantik nih berkelas.
1: Oke, Omar yang semua tadi udah terputar lagu dari Seventeen dengan Untuk Mencintaimu ya.
2: Iya, meskipun bukan requestan lagu dari Kak Hans ya, tapi nanti abis ini kita bakalan puterin requestan lagu dari Kak Hans. Tapi sebelum MP3 senggol-senggol, kita mau senggol-senggol lagi nih buat rekan.

0: juga Bugis Mangunjaya hadir.
1: Muncul di mana-mana.
0: Bugis Mangunjaya di mana?
2: Bugis Mangunjaya. Di Makassar sih kayaknya.
0: Enggak dong.
2: Mangunjaya di Bekasi. Iya, Bekasi aja namanya Mangunjaya emang.
0: Enggak mungkin. Soalnya Kaneti tadi bilang, aku tadi habis lewat
2: Bugis stasiun. Itu di Anjatan.
0: Oh, di Anjatan ya.
1: Yang siri. Dibilang jijik, dibilang licik.
2: Yuk kita absen sebenarnya. Absen ini kepleset mulu mulu nih. Di sini ya nular-nular deh kalau apa bikin mulut kepleset gitu ya.
0: Diadain cerita-cerita horor dong ya, seru serem gitu. Ada setiap hari Kamis.
2: Makanya di situ selamat dari cerita horornya Baim ya. Karena di situ itu trauma banget sama horor-horor kalau udah sama Baim.
0: Enggak trauma kok.
2: Kayak waktu pertama aku kali ini ya, Adisti nangis, aku masih inget banget Adisti nangis gara-gara.
0: Eh kalau itu kaget, serius itu beneran sekaget itu.
2: Ada siapa lagi Dis di TikTok Dis?
0: Ada yang nanya nih, Kak Disti, Kak Baim inget aku enggak?
2: Siapa tuh?
0: Username-nya ini.
2: Kalau kamu yang bikin program pemerintah, aku kayaknya inget deh kayaknya. Ada banyak namanya ya.
0: Ada banyak ya namanya ya, salah satunya.

0: Aziza itu loh, yang waktu itu pas jalan-jalan dia ada deh, pokoknya deh. Aziza orang suka selamat kan, bener kan Aziza? Disti gak kenal soalnya Disti ini apa?
1: Eh beneran
0: Disti lupaan kalau sama orang, bener deh.
1: Eh soalnya masa, temen Aziza banyak yang namanya Aziza.
0: Masa kemarin Bayi masuk kantor pas buka pintu diteriakin maling.
1: Kalau itu emang beneran iya, karena apa? Karena Ayah di Radio Prima lagi sendiri, takut banget tiba-tiba ada orang yang masuk kantor.
0: Tapi gak apa-apa rekan Prima semua, kita bakal balik lagi uang reng semua, kita bakal balik lagi di single-single besok bareng Baim. Pokoknya pantengin terus Prima FM di setiap jam 7.50 sampai jam 8 bakal ada single-single dengan MP3. Balik lagi di MP3, ada lagu requestan dari Hans tadi dengan lagunya Ilir 7.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Sebelumnya Bay minta mohon maaf banget nih ya.
1: Minta mohon.
0: Mohon maaf banget lah ya. Karena kenapa? Lagu dari Juicy Lucy dengan Lantas ini membuat rekan Prima semua yang hari ini mungkin ya baru pulang kerja jadinya nyanyi sendiri di mobil sambil teriak-teriak karena mungkin merasa relate banget sama diri kalian ya.
1: Relate banget, apalagi itu lagu Gen Z abis ya.
0: Abis Gen Z
1: Gen Alpha.
0: Relate banget ini lagu sumpah sama Gen Z karena ini lagu Lantas. Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
1: Oh iya, benar. Aduh.
0: Jus apa yang sakit?
1: Jus Lisi.
0: Justin Habdis. Dislengkat Justin Habner.
1: Iya benar, tapi lucu ya tadi ya. Bukan lucu sih, unik. Jarang sih.
0: Tapi itu editan sih.
1: Bohong.
0: Editan enggak editan itu. Tadi kata SCTV-nya itu enggak editan. Itu sound doang.
1: Enggak,
0: tapi kalau beneran kayak apa ya, aura-aura nyambut menir-menir gitu. Jadi pernikahannya Justin Habler ada kosidahannya rekan Prima semua.
1: Nah kan jarang-jarang ya kan. Jarang-jarang itu nipong. Bener ya nipong ya bahasa kalau orang apa namanya Belanda dulu.
0: Nipong.
1: Iya. Nipong mah ini Jepang ya. Nipong tuh Jepang apa Belanda sih?
0: Nipong tuh ya Jepang lah.
1: Oh iya Jepang deh. Akhirnya Belanda lupa. Iya nipong. Ada yang manggil nipon, ada yang manggil nipong soalnya.
0: Oh iya mungkin kalau bacak sih, tapi kalau di sejarah nipon lah ya. So buat wonger yang semua, tadi ada lagu dari Juicy Lucy dengan Lantas menemani kalian semua di malam hari ini.
1: Betul nih ya buat rekan Prima, uang reyang semuanya dari Juicy Lucy Lantas udah dipersembahkan untuk kalian. Dan kita masuk di jam 23.08, masih ada waktu 22 menit lagi buat kalian yang mau request lagu. Tapi tadi ada yang request lagu Aziza katanya. Aku mau dong kak diputerin lagu Gia Indrawari 1000 kali karena kemarin habis ujian nih. Capek katanya.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: rock metalnya ya kan.
1: Betul banget ya. Jadi buat kalian semua, pokoknya malam hari ini tenang aja, ada rock session. Jadi kalian yang pengen request lagu rock, terus ngobrol-ngobrol bareng AB soal lagu rock, malam hari ini ada AB.
0: Yes.
1: Dan buat kalian yang suka lagu-lagu rock, pokoknya ada AB lah pokoknya.
0: Bang AB is back. Jadi kalian stay tune aja nanti di jam 9 sampai jam 11 ya. Stay tune juga di WhatsApp Prima atau di live TikTok Prima, nantinya bakalan ada Bang AB lagi.
1: Betul, betul, betul, betul ya. Oke deh, mungkin sekian dari kita untuk hari ini. Kita ingin pamit undur diri. Terima kasih juga untuk rekan Prima semua.
0: Yes.
1: Yang udah bareng kita tadi dari jam 5 sampai jam 9 malam hari ini. Aku Baim
0: dan aku Disti.
1: Kita pamit undur diri.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka. Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah
0: kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Prima Rock Session with Abe. Wah, gimana rekan Prima semua kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dimanapun rekan Prima berada ya. Ya, kembali lagi di Jumat malam. Kita muterin lagu-lagu rock sepanjang malam nanti sampai jam 11. Udah dibuka tadi dengan Welcome to the Black Parade ya. Biar nendang lah ya pokoknya langsung di opening, ya semangat gitu kan. Udah di penghujung-penghujung weekday, udah capek badan, pegel-pegel semua ya. Aduh, biar semangat gitu. Kembali lagi, tagline-nya apa ya, aku sampai lupa nih. Abis jadi abis menghilang terus kita comeback ya. Prima Rock Session mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Oh ya, itu tagline-nya. Oke, buat rekan-rekan Prima semua yang udah join TikTok, welcome guys. Langsung siapa aja nih, wah rame ya lumayan. Yang belum bergabung silahkan, bisa di live TikTok Prima, bisa juga dengerin lewat radio di manapun, analog di mobil kalian setel ya, yang lagi di tol, yang lagi di mana, setelin lah lewat Indramayu Prima lah, Prima Rock Session. Oke, masih banyak lagu-lagu berikutnya menemani malam rekan-rekan Prima semua. Lagu berikutnya, kalau tadi udah dibuka dengan MCR, kita ada lagu ini nih, cukup terkenal pada masanya. Green Day, 21 Guns. Selamat mendengarkan.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

masih bersama Prima Rock Session with Ade, bersama rekan-rekan Prima semua dimanapun rekan-rekan Prima berada, menemani malam hari ini ya. Ya udah diputerin tadi, barusan banget ini baru habis Oasis Stand By Me. Yeah. By the way, ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng malam ini, tapi mau bacain beberapa berita yang lagi viral banget today. Ya, jadi ada top 5 dari yang nomor 1 dulu nih ya. Ada 5 berita terviral hari ini. Berita pertama itu, ya kayaknya udah rame sih, ini juga kayaknya semua orang tahu, emang viral banget. Aksi demonstrasi dan pencegatan bus BEM UI di Jakarta. Ya, jadi di Jakarta kabarnya sih masih berlangsung ya. Di Bundaran HI. Biasanya di mana gitu kan, ini milih spotnya baru nih kalau sekarang di Bundaran HI. Ya, beredar gitu kan di Twitter, di X, sorry Twitter. Ya Allah, tahun berapa itu? Di X. Jadi katanya nih, ini rumor aja nih, enggak tahu nih, belum AB cross check. Jadi milih Bundaran HI itu katanya biar gampang kabur karena kan bunder ya. Terus mau nyemprot polisi, mau nyemprot gas air mata itu biar mikir juga, karena ada banyak-banyak gedung ya di sana, banyak gedung tinggi, hotel, kedubes dekat. Jadi ya lokasi yang strategis menurut para demonstran katanya gitu. Ya, apa yang disampaikan aspirasinya bisa kita simak melalui media-media ya, di televisi, di media sosial, di X mungkin, di Instagram, Reels, apa aja aspirasinya dari para demonstran. Ya, semoga sih bisa ini ya terwakili gitu. Dan buat para demonstran, tetap jaga ketertiban gitu ya, tetap jaga ketertiban lah, tidak merusak fasilitas gitu, menyampaikan aspirasi gitu. Bapak-bapak polisi, tolonglah juga jangan sampai ada ini ya kekerasan gitu. Nah, itu berita viral pertama. Berita viral kedua, ini juga heboh banget sih. Ini heboh banget. Hari ini masih hangat nih. Jadi ada viral katanya bahwa seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan bansos uang tunai. Jadi bansos itu akan dialihkan menjadi uang tunai sebesar Rp5.400.000. Jadi masing-masing kita, semua rakyat Indonesia katanya mau dikasih bansos 5,4 juta per orang. Nah, itu viral tuh, viral hari ini ya. Bener atau enggaknya ya, viral yang pasti. Cuman ada susulan, jadi diklarifikasi bahwa berita tersebut hoax. Jadi berita tersebut hoax. Narasi ini merupakan konteks keliru dari pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa nanti kita ulik lagi ya rekan-rekan, mencari sumber-sumber terpercaya. Jadi sebenarnya apa maksudnya bansos 5,4 juta itu, apakah real uang tunai atau apa, gimana maksudnya, gimana gitu, kita mencari kejelasannya. Yang jelas itu viral banget tadi. Ya, itu berita viral kedua. Masih ada nomor 3, 4, 5. Cuman kita selingin dulu. Ini kayaknya cocok dengan situasi Indonesia pada saat ini ya, rekan Prima ya. Iya. Berasa agak-agak semrawut gimana ya, kayak di hutan gitu ya. Nah, lagu berikut nih agak-agak masuk nih kayaknya nih. Welcome to the Jungle, Guns N' Roses.

Masih di Prima Rock Session sama AB malam ini menemani rekan-rekan Prima semua. Tadi kita dengerin Blink 182 I Miss You. Iya. Yeah. Nah, itu untuk mungkin rekan-rekan Prima yang ini ya lagi kangen siapa gitu ya, keluarga gitu, kekasih gitu ya, pasangan. Nah, jadi semoga bisa menghantarkan ya dengan lagu rock versi Blink. Kembali lagi ke berita viral hari ini, mau ngomongin ini nih. Jadi ada yang seru juga di sini, masih terkait uang sih ini. Berita viral nomor 3. Jadi dugaan markup yang ramai dibicarakan hari ini, berita ketiga yang viral banget, adalah dugaan markup harga roti di Serang, Banten. Jadi ada sebuah rekaman percakapan terkait dugaan penggelembungan harga di markup gitu ceritanya, roti hingga 2 kali lipat oleh oknum SPPG di Serang, menjadi viral di media sosial. Pihak Badan Gizi Nasional BGN Kota Serang menyatakan bahwa mereka masih menyelidiki kebenaran dan lokasi pasti kejadian tersebut gitu. Jadi dikawal aja terus ya, karena emang korupsi BGN nih udah terlalu bengkak sih, masa sampai triliunan gitu ya, bengkak sekali gitu. Jadi sangat disayangkan ya rekan-rekan Prima. Aku yakin juga, saya yakin dimanapun rekan-rekan Prima juga sepakat sih, itu udah sangat merugikan negara ya. Harusnya bisa untuk mengenyangkan, menambah gizi bener-bener gitu kan, anak-anak kita ya gitu, adik-adik kita di sekolah. Jadi berkurang nih karena banyak-banyak pengeluaran kayak gitu. Jadi kita kawal terus aja beritanya. By the way, masih terkait nyambung nih sama korupsi. Bukan korupsi ini. Berita yang nomor 4 nih. Ini sipil ya. Jadi rakyat sipil. Ini beritanya datang dari rakyat sipil kita-kita ini. Jadi berita nomor 4, ada nenek yang viral nih, aku bacain. Ada nenek penjual siomay di Sragen minta tebusan dompet. Wah, di tengah hiruk pikuk ya orang demo korupsi. Jadi ada viral seorang nenek penjual siomay di Sragen minta tebusan dompet. Nah, seperti apa maksud beritanya kita abe bacain di sini. Jadi ada sebuah video gitu kan, ngerekam orang. Merekam video seorang nenek penjual somai di Sragen yang menemukan dompet. Jadi ceritanya, nemuin dompet namun minta uang tebusan sebesar 1 juta kepada pemiliknya saat dompet tersebut hendak dikembalikan. Kejadian ini viral dan menarik perhatian polisi. Yang kemudian mengkonfirmasi bahwa nenek tersebut diduga mengalami gangguan kejiwaan. Nah, itu ya pihak kepolisian mungkin bisa dibantu ya, bantu seperti apa gitu ininya, dan pemiliknya juga yang kehilangan bisa ketemu. Belum ada update lebih lanjut, jadi tapi ini rame nih diomongin gitu. Berita kelima itu yang viral hari ini, masih dari rakyat juga ya, dari kita, dari rakyat sipil nih. Berita kelima itu ada kejadian viral, ibu menangis di Propam Polres Kebumen. Oh, ini datangnya dari Kebumen. Sebuah video viral menampilkan seorang ibu bernama Siti Muhajiroh menangis di ruang seksi profesi dan pengamanan Propam. Seksi profesi dan pengamanan, disingkat Propam. Di Polres Kebumen, menanggapi video tersebut, pihak Polres Kebumen telah membuka suara dan memastikan bahwa laporan yang disampaikan oleh ibu tersebut telah ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh Satreskrim. Ya, ada apa nih? Gitu. Menangisnya. Jadi sempat viral ya, jadi bikin heboh. Kenapa nih nangis di kantor polisi? Gitu. Kira-kira gitu yang hari ini hiruk pikuknya. Oke, itu berita top 5 terviral hari ini. Kita lanjut dengerin dulu lagu-lagu berikutnya, masih di Prima Rock Session. Ini ada Avenged Sevenfold.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

By the way, ini ada salam dari rekan prima di TikTok ya. Tapi mau bacain dulu. Ada dari Bos Sukari. Ini titipan salam ya dari Bos Sukari di TikTok. Ini mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Iya, salam ya buat Pak Ketua Ahmad, Pak Komandan Tisna, Bos Agus. Ini dari Bos Sukari nih di Kertaraharja. Oke. Tadi udah kita dengerin lagu-lagu yang dari ini ya, western ya, western rock. Ini kita mau switch dulu ke, kayaknya seru juga sih kalau malam hari ini kita juga dengerin lagu-lagu rock dari Indonesia. Ini adalah lagu, sebuah lagu rock dari era-eranya cukup lawas. Ini album Ahmad Albar, di album Ahmad Albar, Balada Gadis Buta. Stay tune di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.

Nostalgia banget ya, Nika Ardila tiba-tiba ada di tengah playlist Prima Rock Session malam ini. Gak sengaja nih nemu nih tadi. Wah, Nika Ardila. Mungkin untuk rekan-rekan Prima yang suka rock-rock lawas Indo, ya cukup terkenal ya barusan lagu Bintang Kehidupan judulnya. Di masa-masa ininya ya Prima. Masa-masa Prima. Masa Primanya Nika Ardila gitu. Sayang banget beliau wafat di usia muda ya, Nika Ardila. Mungkin udah jadi bintang tenar banget ya, sampai sekarang legend mungkin gitu. Dan karya-karyanya masih bisa kita dengar pasti. Nah, kalau lagu berikutnya ini agak-agak baru, ini tahun 2000-an nih, rock tahun 2000-an. Dari sebuah grup band yang saat itu cukup kontroversial, terkenal pastinya, yang salah satu brand band rock yang cukup mengangkat genre musik rock di Indonesia, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Cuman untuk band ini memang terkenal dengan lagu-lagu yang kontroversial lirik-liriknya gitu. Pasti rekan-rekan Prima tahu band ini, Jamrud. Cuman ini yang ini lagunya enggak kontroversial ya liriknya gitu. Apa? Bisa tebak? Ayo. Iya, salah. Berikutnya, ini dia Jamrud. Terima kasih. Di Prima Rock Session.

0: Gila, Mas Kris. Lagu lawas sudah didengerin berkali-kali, tapi tiap dengerin lengkingannya Mas Kris tentu ya.
1: Selalu ada apa ya? Detak-detak jantung yang berdegup gitu.
0: Waduh. Emang on point banget, emang nada tingginya beliau itu ya. Ya, lagu berikutnya ini tidak kalah heboh. Ini cukup heboh juga. Dari band legenda juga, Godless, musisi. Stay tune di Prima Rock Session 95,8 FM.

Sebuah lagu yang sangat serius ya. Sampai fokus banget dengerinnya tuh, fokus banget, rapet, padet. Skillful skill ya. Ya, lagu itu judulnya barusan Musisi. Sempat di remake untuk album 50 tahun perjalanan Gerdes. Gitu. Dari segi aransemen sih udah ciamik banget ya, udah top banget lah pokoknya. Sampai speechless dengerin itu. Buat menemani apa? Kalau cetir malam nih, apa sih bahasa Zimbabwe-nya nih? Night drive. Ya gitu ya. Iya enggak sih, night drive. Iya, menyetir malam, waktu malam. Wah, tuh bikin ngantuk-ngantuk hilang ya pokoknya. Saking kita fokus mendengarkan betotan bass-nya, gitar, keyboard, drum. Wah, lengingan-lengingannya juga. Nah, kalau tadi udah yang cukup megah, ini lagu berikutnya tuh kita agak-agak main harmoni ya, rock-rock harmoni lah gitu. Kita kembali lagi ke rock-rock western bentar. Sebuah lagu yang kalau durasi sih juga cukup panjang ya. Jadi mungkin rekan Prima yang lagi sayup-sayup rebahan atau mungkin lagi nyetir, ini enak banget nih untuk menemani sekitar 6-7 menit ke depan. Lagu yang cukup seru gitu. Dari The Beatles, Hey Jude.

Masih di Prima Rock Session mengguncang frekuensi menghajar sunyi bersama AB menemani rekan-rekan Prima semua dimanapun rekan-rekan Prima berada ya. Semoga sehat selalu, lancar-lancar urusannya semua, diberikan kemudahan mungkin bagi yang sedang mengalami kesulitan dan diberikan peningkatan dan kelancaran bagi yang sedang mengusahakan apapun itu ya dalam hidup rekan-rekan Prima semua ya. Barusan tadi cinta adalah dari Riff cinta adalah ya. Nah, di tengah-tengah ya kita masih ini ya, bicara tentang tadi seperti di awal berita-berita apa kondisi-kondisi terkini di Republik ini ya, Republik Indonesia, negara kita tercinta. Himpitan banyak ya, segala macem. Dolar tembus 18.000, cuman udah turun lagi sih. Iya bener, udah sempat turun lagi. IHSG yang sempat ambruk, segala macem ya. Isu-isu, wah banyak banget. Itu tidak membuat kita ya, rekan-rekan Prima semua, tidak membuat kita stagnan gitu. Mungkin ada rekan-rekan Prima yang apa sulit jalannya? Nah, itu jangan berputus asa. Seperti lagu berikut ini dari Aerosmith, Fly Away From Here. Selamat mendengarkan Prima Rock Session.

on bread. Asik banget ya rekan Prima ya, makin malam makin hot. Ya itu tadi Bon Jovi Living on Prayer. Jadi tetap ya, walaupun posisinya mungkin ya kayak aduh, kayak gimana gelap gitu kayak suram itu kayak gelap, tapi tetap percaya pada kekuatan doa. Mungkin itu pesannya, Living on Prayer. Hiduplah di dalam doa gitu, sebagai orang yang tetap berharap ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lagu berikutnya gak kalah keras. Kita masih ada setengah jam lagi rekan Prima, dimanapun rekan Prima berada. Mungkin yang lagi nyambi rebahan, mencari sayup-sayup rasa ngantuk di kasurnya yang udah mulai hangat, atau mungkin yang masih bekerja mungkin shift malam, atau mungkin yang sedang menyetir di jalan, dimanapun Abe gak tahu dimana rekan Prima berada. Yang jelas Prima hadir untuk menemani rekan Prima semua. Dan lagu berikutnya ini agak-agak, kalau ini kita bicara asmara deh ya, kalau habis ini nih, Dragon Force, Trail of Broken Heart. Stay tune ya, 95,8 FM Prima Rock Session.

Ini itu loh, bukannya Melo, gila, makin akhir loh. Nanjak bos. Ya, Dragon Force, Trail of Broken Hearts. Ya, lagu selanjutnya rekan Prima. Kita masih ada waktu beberapa lagi. Beberapa menit lagi. Lagu berikutnya ini agak-agak ini ya, agak-agak rock-rock. Apa nih disebutnya ya? Masih tentang ya rock-rock cinta-cinta juga, cuman lebih-lebih bright aja kalau yang setelah ini. Kayaknya beberapa rekan memang ngefans ya sama ini kayaknya sih. Skid Row, I remember you. Stay tune ya di Prima 95,8. Prima Rock Session mengguncang frekuensi mengajar sih.

pecah. Naik. Cuman cooling down akhirnya. Ya, seru ya. Masih ada beberapa waktu lagi. 15 menit ya, sekitar 15 menit lagi di penghujung acara Prima Rock Session malam hari ini. Nah, kalau lagu berikut ini, ini kalau tadi udah rock yang lengingan-lengingan yang bright ya. Ini lagunya agak-agak teatrikal kalau yang ini gitu. Jadi kayaknya tidak ada lengingan-lengingan khas slow rock kayak tadi ya, skid row. Yang ini lebih teatrikal, lebih ke teatrikal. Iya. Yeah. Kayaknya juga terkenal sih lagunya. Kayaknya teman-teman rekan-rekan Prima juga kayaknya tahu lagu ini. Dari Queen, yeah. Somebody to Love.

udah 2 jam kita mantengin menikmati lagu-lagu rock di Prima Rock Session. Dan ya sebentar lagi kita ada di penghujung, dan ini udah di sebagai penutup ya, di lagu terakhir setelah ini. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol di awal tadi macam-macam ya, berita viral apa segala macam. Ya, semoga situasi tetap aman dan terkendali ya rekan-rekan Prima semua. Jaga nih mungkin ya, kan katanya ekonomi sedang tegang ya, tegang itu. Biasanya selalu tuh ketika ekonomi agak-agak rumit, beriringan juga dengan tindak-tindak protes, tindak-tindak mungkin juga bermunculan tindakan-tindakan kriminal, maling-maling apa segala macam. Jadi ya kunci yang rumahnya belum dikunci, mungkin jendela-jendela punya pintu-pintu dikunci ya, gerbang-gerbang tuh, apalagi kendaraan-kendaraan kunci stang udah dimasukin apa belum, motor ayo motor udah dimasukin apa belum, dicek lagi ya rekan-rekan rumah semua. Mencegah lebih baik daripada ya, karena ada kesempatan. Woi, waspadalah Bang Napi itu. Ya. Terima kasih buat rekan-rekan Prima semua yang udah dengerin di 95,8 dan juga yang udah join di live TikTok. Ya. Sorry banget ya tadi banyak banget request yang belum tergarap. Ya, udah be list nanti ke depannya, next time bisa di request di lain kesempatan. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, pukul 21.00 sampai 23.00 Prima Rock Session gitu. Dan dengan begitu berakhirlah sudah rock-rock-rockan pada malam hari ini. Aku AB pamit undur diri, rekan-rekan Prima semua. Semoga semua sehat-sehat selalu, jaya-jaya-jaya-jaya, lancar apapun yang sedang diupayakan ya buat dari rekan-rekan Prima. Lagu penutup ini ada Firehouse, Here For You. See you tomorrow di Prima Rock Session. Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Mak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

Kabar gembira, kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya. Ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur, kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.